0: Langkah tersebut diharapkan meningkatkan permintaan kopi Liberica sekaligus mendorong produksi petani melalui kolaborasi antar sektor secara berkelanjutan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Ih, kena dulu, gampang, gampang aja itu. Ii, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
1: Waspada, penyebab kebakaran.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budini Nusantara, Perompa Teresa Marinda ya, Pesumbak ya. Berlanjut nih di program Halam Nu Etam, dan untuk hari ini akan membahas mengenai apa ya, karena musim kemarau biasanya itu identik dengan batuk, radang, dengan flu ya. Jadi ini mungkin juga dialami oleh Pusumbok ya yang di luar sana, termasuk Mbok Tata juga mengalaminya nih. Nah terus, apakah batuk ini biasanya diawali dengan minum es? Biasanya kan kalau ibu-ibu ya, mama-mama nih terutama, biasanya gini, ngomong sama anaknya, es terus, batuk jadinya, iya kan? Nah gitu. Nah apakah benar es itu membuat kita menjadi batuk nih Pusumbok ya? Nanti Mbok Tata bahas nih, apakah benih nih ya minum es bikin batuk, karena sebagian besar kasus batuk itu hanya disebabkan oleh minum es ya, tapi juga karena infeksi saluran pernafasan atas seperti flu atau pilek. Jadi virus dan bakteri yang masuk ke tubuh itu menjadi pemicu utama batuk, bukan karena suhu minuman alias minum es ya. Jadi apakah minum es itu bikin batuk? Jawabannya di selalu. Tapi tergantung juga dengan kondisi tubuh etam masing-masing ya. Ada juga kadang yang merasa enak badan tapi tetap gawal minum es gitu ya. Itu bisa jadi penyebabnya juga, tapi di selalu menjadi penyebab utama ya. Oke, nanti mau tata bahas lagi untuk Ranesa, nanti bisa telepon ya. Ini kita berlagu dulu, nanti baru boleh bertelepon-telepon ya.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Oke, Busu mau lanjut lagi ya, mengenapa apakah minum es itu bikin batuk ya? Jadi hal yang membuat es dianggap memicu batuk ini karena suhu dinginnya nih ya, kalau membuat otot di tenggorokan itu mendadak jadi menegang atau menyempit ya. Di inilah yang membuat es kerap memberikan sensasi tidak nyaman pada tenggorokan etam, terutama jika sedang sensitif atau iritasi ya. Pada beberapa orang, terutama yang tenggorokannya memang sensitif atau sering batuk, minum es ini kau membuat tenggorokan berasa gatal, perih, atau bisa memicu batuk ringan ya. Namun efeknya ini biasanya bersifat sementara dan akan hilang setelah beberapa waktu. Dan dia ada bukti yang kuat ya, menunjukkan minum es nih memperparah batuk atau memperlama proses penyembuhan. Bahkan ada beberapa kasus nih, Bu Sumbo ya, minuman dingin justru bisa membantu meredakan nyeri tenggorokan untuk sementara waktu loh ya. Tapi tergantung juga pada individu masing-masing nih ya. Buat Tata mau angkat dulu teleponnya ya. Halo, Assalamualaikum ya.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Boleh kan salam. Ini dengan siapa di mana?
1: Dengan Busu Agok di Sibulu nih.
0: Oke, Busu Agok, gimana kabarnya nih? Dah lama di nelpon.
1: Kabar baik aja nih.
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Es tuh. Badan kita kan panas, minum es. Tambah panas.
0: Nah, itu dia.
1: Yang malah batuk tuh. Kalau Busu Agok nih 6 tahun lebih enggak pernah minum es.
0: Wih, tahan nih, Busu.
1: Tahan, biar bulan puasa anda minum es, itu aku.
0: Biar nggak batuk ya, menjaga juga ya. Nih. Hebatnya nih.
1: Akibat orang merokok, kena asap rokok. Itu malah batuk juga.
0: Benar. Itu ya. Jadi, bikin gatal tenggorokan. Bikin gatal tenggorokan ya.
1: Iya. Itu aku ini bilang cium bau rokok aja, senang, dia nafas ya.
0: Sensitif kalau, berarti.
1: Kalau orang pijat di rumah Busu Agok nih, kalau orang merokok, suruh aku di luar merokok tuh. Aku gak tahan cium bau rokok.
0: Bener. Takut jadi sesak nafas ya, Busu ya.
1: Iya.
0: Ya,
1: Busu Agok nih kan lama dapat alamat dalam mimpi Busu Agok nih, dapat beli mano, minum produk Busu Agok sendiri nih. Menyembuhkan batuk, kolesterol, gula. Ada Busu Agok bikin produknya nih. Lama minum tuh alhamdulillah ya, namanya batuk gelak ram tuh hilang.
0: Alhamdulillah
1: ya tuh.
0: Iya, saya sangat bersyukur. Iya, Mbak Tata.
1: Salamnya buat berataannya, Mbak Tata.
0: Siap.
1: Buat Mbak Tatanya nih, selamat bertugas, panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin, bersujua.
1: Akunya Mbak Tata jahat jari ya baik-baik, itu kan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kisahnya dari Busu Ago ya. Kalau si Dani sudah berapa tahun diminum es gitu ya, tahan meneh ini ya. Kalau buat Tata masih kayak aduh senang minum es gitu loh, tapi ya memang apa ya, abis minum es kadang tuh beberapa hari batuk, tapi juga tergantung cuaca sih, moodnya panas benar kayak gini jadilah minum es besok-besok aja gitu ya. Jadi tergantung cuaca juga, karena takutnya langsung sensitif itu tenggorokannya, langsung radang lagi kayak gini nih. Lanjut lagi, temennya apa? Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, dekat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
2: Jadi, saya ini peminum es. Nah itu, kita tahu lah air lahang, tembo. Lahang yang aren, tembo. Nah itu kan, apa namanya, nyaman diminum, bo. Jadi saya buat di pressure malam-malam kemarin itu kan. Jadi beli seliter. Pas ada yang jual, Mbak Yo. Ada pressure itu ada tuak, ada lahang. Lahang itu sebenarnya obat, Mbak Yo. Saya, Mbak Yo, kalau tegak flu batuk gitu, Mbak Yo. Kawanan kayak asam urat itu kalau. Kawanan orang-orang Tionghoa kan banyak, Mbak Yo.
0: Iya.
2: Yang, apa namanya, pakai herbal yang dari Cina itu, Mbak Yo. Apa, Yo, jawabnya, Yo? orang Pontianaknya, Mbak.
0: Kenapa tuh busuk?
2: Ya.
0: Kenapa tuh katanya?
2: Ah, punya aku minuman wajan, apa namanya itu, obat kimia aja punya, lebih jelas punya kan. Ada komposisinya kan, Mbak Yo. Jika herbal itu kan kita nggak tahu punya kan, seberapa dibuatnya. Tapi Mbak, kalau obat-obat itu, herbal itu, yang mulai herbal ini jujur dinya. Yo. Ada tiga macam, cuma satu saya lupa. Dia sepam dengan KPI. Nah, adek udah meninggal bang suku bapak saya tuh loh. Dengan kawan saya, Mbak. Ikan minyak tuh nyaman tubuh jamunya, Mbak. Asam urat hilang. Jamunya tadi bisa sebut nama darahnya. Alnya, Mbak, punya saya. Kenapa bengkak muka ikan? Muka tuh bengkak, Mbak. Bibit saya tuh bengkak jamuannya.
0: Oh, karena herbal ya?
2: Ya, herbal kan. Sidak kan kena gula. Cuman. Begitu diliatin, ya sepam dengan kafein. Satunya saya diingat tuh. Jadi makanya saya cuma tegak jamu itu kan mau. Tegak jamu ada dulu disebut, misalnya sebut namanya jamu asam urat. Wah, pokoknya mulai hilang seketika. Nah, tapi efeknya kan ke ginjal tuh. Akhirnya apa? Ada kafeinnya dengan dia spam itu, Mbok. Menghilang rasa kan. Nah, jadi mulai saya ini mau tegak polahan itu dan ini tuh, Mbok. Karena mulai kalau dia higienis, Mbok, ya, dia kan basi itu. Nah, jadi kembali ke flu, Mbak, ada anak saya itu kan, Mbak, pesan, Mbak. Saya ada baru-baru ini minum esnya itu nyaman, Mbak, es perut kan. Penuh orang beli itu, Mbak. Minum kok sekali. Terus saya, minum tuh, langsung saya, tenggorokannya di nyaman. Tapi, di nyaman lah, Mbak. Jadi, saya diam aja. Pas hari Sabtunya lagi, Mbak, cobain beli lagi. Pas ke majelis, kan. Kalinya sampai masjid itu, wah, iya dah. Kehel-kehel, Mbak, gatal, Mbak.
0: Beda
2: jarak
0: tuh.
2: Nah kan berarti ada seribuan apa pemanisnya kan?
0: Biasanya gitu.
2: Ya memang nyaman. Itu mulai saya gitu mau apabila sudah sekali saya ya apa tegak itu andi mau lagi. Nah anak saya itu mau yo pak ini kan aku mau minum es di sana pak ada es campur enak pak ya nggak pakai pemanis ya. Jadi saya ya hati-hati. Kamu kan tahu nggak? Kamu orang Balai Pom kan bukan kan? Iya pak, enggak apa-apa. Leh, Mbok, datang Mbok nangis. Kenapa? jadi kenapa? Panas badanku pak, bung kan. Minum es tadi. Nah, makanya tak bapak bilang kan, kalau mau tuh bikin sendiri sih harus pasti terus tembok yo.
0: Nih, karena gulanya di tahun nih kita nih.
2: Iya, pakai bulu, lu gula stevia. Nah, mohon maaf ya, sebut gula stevia itu kan, daun stevia itu.
0: Iya, setetes kan, mah udah manis.
2: Makanya, lain, saulah saya Mbok, yang butiran. Akhirnya, nah itu ada tuh saya beli. Tapi ada masa dari luar sini ya, Mbok. Kalau dihabis, Mbok, ya kadang-kadang saya buang, Mbok. Sekarang 18 ribu. Dua on aja itu, Mbok. Cuman ya ada sendok kecil. Jadi, Mbok, kalau saya itu di sembarangan, Mbok, makan, Mbok. Makanya, alhamdulillah sudah 67 ini ya, sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah. Tapi
2: kawan kemarin itu kan kaget. Ya kan, kenapa muha itu tidak berubah aja. Wah, maksudnya Tuhan juga sudah lah. Misalnya ada apa namanya di keningnya aja agak keriput-keriput. Jadi biasa saya sehat aja misalnya di papa karena sudah dijaga makan. Kurangan saya makan siang aja nasi ambat periantu nih semar lagi makan kates. Tiga dua tulang mbak dan cukup itu. Sehat aja mbak. Nah jadi mbak kembali lagi ke herbal itu saya yakin. Ya kan yang melihat kan ditahu apa isinya kan dia spam itu kan dengan apa itu ada aja yang jual.
0: Bener-bener.
2: Pus ya kan tegak anu bibit saya itu. Di marai bang ditegur aja minum orang tembok ya nggak salah lagi mak minum jamu ini. Nah begitu sudah diminum lagi mak ya bayai ya lahirnya lahir kan ke dokter tuh mak.
0: Karena campurannya ditahu tuh apa
2: kan? Iya jadi kan ditahu kan yang jelas tahu tuh kan di Balai Pom bu. Sama aja air tuh kan ya apa namanya air sumur ya bu bening tapi kan ditahu berapa pH nya kan?
0: Bener ya. Jadi hati-hati saya, juga.
2: Ya saya jaga tuh minum, Bu. Nah, saya mau di jual sombong yo. Saya beli minum apa? Galon kan di Moseng 6 ribuan, Bu. Karena saya ditahu tegak mana sih ngelola kan?
0: Iya, biasanya langsung yang ini aja yang original ya, kalau, gitu galonnya ya.
2: Kalau yang maaf aja Bang, ini 45 ribu saya kemarin beli itu, Bu. Pas 2 galon kan. Nah, itu kan udah jelas, Bu. Saya tahu, Bu, memang ada dua yang terkenal sekarang kan Bu Yo, ada yang 45 yang 2245. ternyata nggak jaga tuh ginjal ini mau. Nah, mm-hmm. saya sampai ngetes ginjalnya tuh, Moyo. Minumlah air kelapa. Artinya aman-aman, apa artolitnya apa tuh, Mo? Mm-hmm. Mon kan tinggi kan, mon yang di kuat, etam kena ginjal tuh, alhamdulillah nanti kan. Mm-hmm. Jadi saya hobi minum air kelapa tuh, Mo. Pokoknya 3 hari sekali. Nah, tuh. Terima kasih yang buat saya. Artinya bijak lah etam, apa, mengolah tubuh etam nih, gitu, Mo, yo.
0: Bener-bener, biar sehat terus, ya. Alhamdulillah.
2: Mo, ada lagu tuh, Mo.
0: Apa tuh?
2: Saya dengar di TikTok. Lagu ditinggalkan bini, Mo.
0: Waduh.
2: Coba kita cari, Mo. Ditinggalkan bini tuh, anu, Mo, apa di list di

0: KW-KW. Karena kadang juga di semua gula itu gula asli gitu ya. Karena juga sempat nih buat Tata sempat minum yang gula di bagus ya. Jadi cepat gitu batuknya. Malah pernah waktu itu suara hilang kan. Jadi bingung gimana mau kerja ini kalau suara hilang ya kan. Ya begitu, pokoknya tetap menjaga kesehatan ya Bu Sembo ya. Lanjut sedikit ya mengenai apakah minum es bikin batuk. Nah, jadi kapan boleh minum esnya nih ya? Jadi sebenarnya Etam nih boleh minum es kapan aja kita mau ya, asalkan pastikan dulu kita sedang dalam kondisi yang sehat dan daya tahan tubuhnya optimal. Selain itu juga ada beberapa kriteria agar Etam nih bisa minum es. Waduh, ribet benih ya. Minum es aja ada kriterianya nih. Tapi nih papa, ini yang penting bisa Etam lakukan biar tetap sehat gitu ya, biar nggak gampang batuk atau flu begitu ya. Jadi kriteria yang pertama, saat tubuh dalam kondisi sehat dan di sedang batuk, pilek atau radang. Nah kalau buat Tata lagi radang, jadi nggak boleh minum es dulu ya, tahan dulu jadinya ya. Kemudian kedua, nggak merasakan tenggorokan gatal atau kering. Nah biasanya berasa ya, misalnya tenggorokan kering itu agak sedikit mengganggu ya, berasa pokoknya Etam nih bisa merasakan sendiri ya. Kemudian di sedang dalam kondisi kedinginan, diminum dalam jumlah yang wajar alias di berlebihan. Kemudian di punya riwayat alergi dingin atau faringitis kronis. Dan terakhir kriterianya, disertai kebersihan sehat seperti minum cukup air putih dan menjaga kebersihan mulut dan tenggorokan. Jadi apakah minum es bikin batuk? Sebenarnya jawabannya di secara langsung ya Bu Sumbo ya. Jadi di papa dikonsumsi ya minum es, asalkan konsumsi secukupnya dan di saat sedang sakit ya. Karena mun Etam lagi sakit dan minum es itu malah takutnya malah makin menjadi-jadi ya. Jadi cukup dijaga kesehatan tubuhnya ya. Oke, lanjut dulu kita belagu lagi ya Bu Sumbo ya. Nanti juga Murni masih ada bergabungan, boleh deh ya. Kita lanjut dulu, putarkan lagu berikutnya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih.

0: Bener banget.
1: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda,

0: Mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
1: Inilah sirine pemadam kebakaran. Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka. Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan. Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etang.

Oke, lanjut lagi yang terakhir nih ya. Jadi mun tubuh etam nih kondisinya kurang fit, itu selain menghindari minuman dingin juga perlu berkonsultasi dengan dokter ya jika mengalami batuk yang berlangsung terus menerus, apalagi keluhannya disertai dengan demam tinggi, sesak napas atau batuk berdarah ya, karena takutnya juga menimbulkan penyakit lainnya gitu ya. Jadi mau minum es itu boleh, boleh aja, bukan penyebab utama etam langsung batuk nih ya, karena ya banyak faktornya lah mun etam sedang batuk itu ya. Tapi tetap dijaga kesehatannya, lagi sakit atau lagi di enak badan jangan minum es dulu ya, sebaiknya dihindari. Oke, informasinya dikutip dari laman alodokter.com ya, sekaligus menutup bersama etam di Halo Benua Etam ya. Selanjutnya pukul 9 waktu Indonesia Tengah, nantinya ada program Ode Bekesa. Jadi akan membahas mengenai apa ya. Pokoknya ditunggu aja ya, busumba ya. Oke, langsung saja buat tetap putarkan lagi yang terakhir nih ya, sembari menunggu sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Perhatian, perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Bikin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kurang sana, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan program mudik gratis bagi perantau di Kalimantan Timur, sekaligus memberikan dukungan untuk pelestarian seni dan budaya Jawa di daerah perantauan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rencana penyerahan satu set gamelan yang akan dimanfaatkan oleh paguyuban masyarakat Jawa Tengah sebagai sarana mengembangkan dan mewariskan kesenian tradisional. Ketua Sedulur Paguyuban Jawa Tengah Gayeng Tenan, Bambang Pininto mengatakan, program digratis menjadi harapan para perantau untuk tetap menjaga silaturahmi dan kedekatan dengan kampung halaman. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap kegiatan budaya di kalangan perantau mampu menjaga kelangsungan tradisi Jawa, sekaligus memperkuat ikatan antar masyarakat Jateng yang menetap di Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Suara Budaya Nusantara Quran dan Sana. Yo, di sejam terakhir nih rangkaian program sama Rina Hambat. Ini ada program ada berkesah ya. Dan untuk hari ini hari Sabtu, hari libur, temanya wisata ya. Jadi buat Tata akan ngajak Eta menjalanan ke Desa Tongging. Jadi Desa Tongging ini adalah tempat terbaik untuk menyaksikan keindahan Danau Toba. Nah, siapa yang sudah pernah melihat Danau Toba? Mohon buat Tata belum lihat, tapi lihatnya di Google. Mau datang langsung belum pernah. Semoga nanti suatu saat ada kesempatannya ya. Amin. Jadi untuk menghabiskan liburan di Sumatera Utara dan mengunjungi Desa Tongging, ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa nih buat Bu Sumbo ya. Karena Desa Tongging ini semakin populer akhir-akhir ini karena lokasinya dekat dengan Danau Toba dan menawarkan pemandangan yang eksotis dan lokasinya strategis sekitar 40 km dari kota Berastagi. Selama perjalanan menuju Tongging, ini Eta akan melewati jalan pemandangan yang memukau gitu ya, dengan banyaknya tanaman dan bukit yang indah. Tongging itu lokasinya di atas bukit, yang berarti Eta ini bisa melihat pemandangan indah Danau Toba dari ketinggian. Desa ini juga dikenal dengan pertanian yang melimpah ya, terutama peternakan ikan nila, waduh, dan ikan mas nih ya, banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi munetam ke sini bisa merasakan atmosfer desa gitu ya, yang sangat sejuk, yang masih syahdu gitu ya, beda dengan Samarinda. Karena Samarinda sudah kota, jadi ya banyak polusinya begitu ya, karena banyak juga nih ya kendaraannya. Dan mun etam berjalan ke sana, ini bisa bersantai di Danau Toba, menyewa kapal kecil untuk menjelajahi danau dan melihat pemandangan yang indah dari dalam perahu ya. Makanya Tongging ini cocok untuk menjadi wisata buat Bu Sumbo yang gawal traveling ya, bisa juga bersama keluarga di sana ya.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah berkesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Oke, sudah kita mendengarkan lagu Sabar ya dari Sadewo nih. Memang dalam kehidupan selalu sabar, sabar ya. Sabar menanti, sabar jua menunggu. Nanti saya menunggu sama ya. Pokoknya selalu sabar ya. Tapi sabar juga ada batasnya gitu, Mbak ya. Agak sedikit curhat ya, tapi ini apa-apalah ya. Kita lanjut lagi nih mengenai Desa Tongging yang ada di Danau Toba. Lokasi tepatnya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jadi ada sejumlah daya tariknya ya, menjadi destinasi wisata populer. Jadi sudah Mbak Tata jelaskan tadi viewpointnya Tongging itu, spotnya jelas benih kita bisa melihat Danau Toba yang memukau dari ketinggian. Kemudian suhunya sejuk, alamnya juga luas, perbukitan dengan vegetasi yang hijau ya. Jadi menenangkan, mun etang melihat yang hijau-hijau, hijau-hijau pohon, hijau-hijau pitis, gitu dia ya. Kemudian aneka ragaman flora dan fauna. Jadi di sini juga banyak ya flora faunanya dan bisa mengikuti kegiatan outdoor seperti trekking atau bird watching ya. Kemudian keaslian budaya lokal. Jadi pengunjung nih bisa merasakan keaslian budaya melalui interaksi dengan masyarakat setempat. Kemudian menikmati kuliner khas yang sangat lezat ya. Jadi ini boleh dilewatkan, mun eta berkunjung ke Sumatera Utara, mampirlah juga ke Desa Tongging.

0: Dendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, kita masih perjalanan di Desa Tongging ya. Jadi dua letaknya Desa Tongging ini dekat dengan Gunung Sipiso-Piso yang menawarkan kesempatan bagi wisatawan untuk menjelajahi gunung tersebut bersama masyarakat setempat. Dan untuk menjelajahi gunung tersebut sudah pastinya butuh tenaga ya, mengingat Gunung Sipiso-Piso ini ketinggiannya 1400 meter ya, jadi cukup menantang nih Bu Sumbo. Jadi Mun Etan memang hobinya naik gunung, mendaki gunung, bolehlah kita coba ke sana ya untuk merasakan pengalaman menjelajahi Gunung Sipiso-Piso. Kemudian aktivitas

Aktivitas lainnya yang bisa dilakukan di Desa Tongging itu eksplorasi Danau Toba ya, kemudian trekking ke Gunung Sibiso-biso tadi, lalu menikmati pemandangan dari viewpoint Tongging. Kemudian kita bisa melakukan paralayang nih, Bu Mbak ya. Jadi paralayang bisa trekking dulu atau menggunakan sepeda motor menuju bukit, dan pastikan sebelum pergi ke sana menemukan panduan terlebih dahulu ya, karena harus menjadi aktivitas aman nih para layang, karena harus memperhatikan juga cuaca nih, munnya anginnya terlalu deras, diusah dah besok-besok aja gitu ya. Kemudian memancing di Danau Toba. Ini biasanya busu-busu ya yang gawal mancing nih ya. Bisa mancing di Danau Toba pada pagi hari, yang bisa menjadi pengalaman juga bagi etam ya. Wah, seru bener nih ya mancing bukan di makam tapi di Danau Toba. Waduh, bisa etam coba ya nantinya. Dan interaksi dengan masyarakat lokal. Jadi wisatawan yang datang ke sana itu juga mendapatkan pengalaman budaya yang otentik sekaligus menikmati kuliner khas setempat. Kemudian terakhir adalah berburu foto. Jadi banyak spot menarik, apalagi wisata alam tuh banyak benih spot menariknya ya. Jadi bisa foto langitnya, awannya mungkin lagi bagus-bagusnya biru gitu ya, atau foto Danau Tobanya keindahannya seperti apa.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Oke, Bu Sumbo. Jadi di Desa Tongging ini bisa juga menemukan dua air terjun yang menakjubkan ya. Yang pertama air terjun Sidompak, lokasinya dekat dengan desa. Jadi kita bisa ke sana dengan mudah gampang ya. Kemudian ada juga air terjun Si Piso-Piso yang merupakan salah satu dari air terjun tertinggi di Indonesia dan menjadi destinasi wisata kebanggaan Provinsi Sumatera Utara. Meskipun lokasi ini sedikit lebih jauh, tapi sangat layak untuk dikunjungi karena airnya ini segar dan suasana di sekitarnya sangat menenangkan ya. Demikian informasinya dikutip dari laman travels.id. Sekaligus Mbak Tata pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam Galanya nih. Masih juga untuk Bu Sumbo yang sudah menemani Mbak Tata dari hamba tadi ya sampai wayah nih. Nanti juga dilanjutkan oleh Bu Sufendi di rangkaian program Samarinda Siang. Jadi langsung saja Mbak Tata pamit ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Proses pengakuan masyarakat hukum adat Dayak WHA di Kabupaten Kutai Timur memasuki tahap akhir setelah seluruh proses verifikasi dinyatakan selesai. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur, Siti Sugianti, mengatakan seluruh persyaratan utama telah dipenuhi dan proses selanjutnya tinggal menunggu penetapan dari Bupati Kutai Timur. Pengajuan pengakuan masyarakat hukum adat ini mencakup 6 komunitas Dayak WHA yang telah melalui tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan hasil verifikasi segera dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar penerbitan keputusan pengakuan masyarakat hukum adat Dayak WHA.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
3: Hai. Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
2: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
3: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
2: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
4: Pro 4 RRI
5: Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keran deng sana untuk mengawani deng sana di akhir pekan pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Yo keran deng sana di tanggal yang gereja jua nih. Tanggalnya 8, bulannya 8 jua keran deng sana. Ini Bu Supendi akan mengawani dalam sajian Samarinda siang tentunya hingga nanti merapat di jam 3 Marian. Dan Bu Supendi juga ingin mengucapkan selamat bergabung yo bagi keran deng sana yang neringa kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya di 98,4 FM ataupun bagi deng sana ini dari Sabang sampai Merauke melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store. Kerandeng sana di jam 10 siang ini dikala cuaca Samarinda yang masih sangat panas nih, kerandeng sana di tahu yo kapan akan turun hujan. Kalau dari perakiran cuaca pun kerandeng sana ini selama berapa hari ke depan nih sebentar. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13 berarti hari ini sampai tanggal 13. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 hari ke depan kerandeng sana diada sama sekali perakiran cuaca yang akan menandakan nih bau-baunya akan hujan. Ini diada sama sekali kerandeng sana yo. Jadi ya seperti itu dikala cuaca yang sedang panas. Kemudian kemarau sedang merajalela karena lagi ada ini ya karena di sana El Nino yang sangat panjang dan kemungkinan ini hingga di tahun depan karena di sana awal tahun depan. Semoga sajalah karena di sana nih mungkin bagi kalangan muslim biasanya tuh ya karena di sana dari pemerintah biasanya tuh kayak kapan tahun itu karena di sana Bu Supendi ini lupa jua nih. Ada menyelenggarakan surat istisqa kerandeng sana ya, surat untuk meminta hujan di tengah lapang kerandeng sana. Kalau kapan tahun itu di kawasan Gor Segiri kerandeng sana. Nah mudah-mudahanlah nanti ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah supaya ya bisa cepat turun hujan ya, walaupun memang dalam masa musim El Nino ya, walaupun setidaknya ada turun hujan lah kerandeng sana ya, seperti sebulan sekali atau mungkin ya kalau bisa seminggu sekali lah di kala musim El Nino seperti ini ya kerandeng sana. Jadi supaya membasahi juga jalan-jalan yang sudah lama kering, juga membasahi panen-panen hasil sawah yang sebelumnya nanti akan panen nih sudah diguyur hujan terlebih dahulu supaya harga-harga cabai tidak mahal kerandeng sana yo. Karena biasanya tegak nini kalau musim kemarau tuh semua serba mahal untuk hasil panen kerandeng sana. Karena memang untuk pengaliran airnya pun dialiri dengan air sendiri, jadi membutuhkan biaya panennya itu, bukan biaya panen ya kerandeng sana, untuk biaya merawatnya dari sawahnya itu juga lumayan besar karena menggunakan air sendiri bukan air dari hujan. Dan juga biasanya untuk hasil panennya kalau yang hasil tuh biasanya sedikit tidak berkualitas untuk hasilnya ya karena di sana seperti timun tuh biasanya kalau kemarau tegak nih rasanya sedikit asem. Kemudian tomat tuh biasanya cilik-cilik. Nah, bis itu juga begitu juga dengan cabai rawit karena di sana yo biasanya kecil-kecil di yang bisa begitu besar-besar karena musim dari kemarau ini karena di sana. Nah, karena di sana di jam 10 ini enggak nanti merapat di 1 jam ke depan Bu Supendi akan mengajak di sana untuk membahas seputar hari ulang tahun ASEAN 2026 yang diperingati setiap 8 Agustus pada tahunnya, setiap tahunnya karena di sana yo dalam program Jejak Budaya. Namun sebelum Bu Supendi memaparkan bagaimana sejarah, tema dan maknanya dari HUT ASEAN pada tahun ini yang diperingati pada hari ini, kita akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk deng sana.

0: amal nih Ron. Gigit kali kita nyamuk aku nih Ron.
1: Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kerandeng Senak HUT ASEAN yang diperingati setiap 8 Agustus. Apalagi pada tahun ini untuk ASEAN diselenggarakan di negara Filipina, Kerandeng Senak. Kerandeng Senak peringatan hari ulang tahun atau disingkat dengan HUT ASEAN yang jatuh pada 8 Agustus 2026 menandai usia organisasi regional Asia Tenggara yang genap pada 59 tahunnya. Peringatan ini Kerandeng Senak merujuk pada sejarah penandatanganan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pelopor, yaitu Indonesia yang kala itu diwakili oleh Adam Malik Kerandeng Senak, kemudian dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, kemudian dari Filipina ada Narciso Ramos, kemudian dari Singapura ada Raja Ratnam, serta dari Thailand ada Thanat Khoman. Pembentukan ASEAN dilatar belakangi oleh situasi kawasan yang penuh ketidakpastian karena Senak kala itu akibat perang dingin serta konflik internal antar negara. Melalui wadah ini, maka tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta memelihara perdamaian dan stabilitas regional di Asia Tenggara. Namun Kerandeng Senak, seiring berjalannya waktu, keanggotaan dari ASEAN ini bertambah, mencakup Brunei Darussalam, kemudian Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, serta Timor Leste Kerandeng Senak yang sedang memproses keanggotaan secara penuh. Memasuki tahun 2026, peringatan HUT ASEAN 2026 ini Kerandeng Senak mengusung tema resmi yaitu Navigating Our Future Together. Tema ini Kerandeng Senak diambil untuk merefleksikan dari komitmen bersama seluruh negara anggota untuk melangkah dan menghadapi berbagai tantangan global secara kolaboratif, tangguh serta inklusif demi mewujudkan kesejahteraan kawasan. Demikian Kerandeng Senak seputar informasi yang dapat Bu Supedi disajikan di siang hari ini dalam program Jejak Budaya yang membahas seputar HUT ASEAN 2026 yang diperingati setiap 8 Agustus. Untuk informasinya sendiri Bu Supedi dikutip dari laman blog.amikom.ac.id. Kerandeng Senak, nantikan perjumpaan Bu Supendi di jam 11 siang nanti dalam program Teras UMKM, karena nanti Etam akan kedatangan narasumber di siang hari ini yang tentunya temanya sangat spesial dan juga sangat menarik untuk disimak secara bersama-sama. Namun sembari menunggu jam 11 siang, Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara, yaitu selepas ini akan ada lagu Kabogoh Jauh dari Taufik Rinaldi serta Kecewa di Bengkulu dari Tamin Manise.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana. Universitas Indonesia atau yang disingkat dengan UI dan Universitas Agung Podomoro atau yang disingkat dengan UAP resmi menjalin kerjasama strategis yang mencakup penyelenggaraan program double degree, fast track, kolaborasi riset, pengembangan kapasitas dosen, hingga pertukaran tenaga pengajar. Nota kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Rektor UAP, Baselius Ruru, dan Rektor UI, Profesor Heri Hermansyah di Kampus UAP, Jakarta Barat. Kerjasama double degree antara UI dan UAP ini menjadi salah satu terobosan perintis di Indonesia karena melibatkan kolaborasi antar universitas lokal. Melalui program ini, mahasiswa yang memenuhi persyaratan setelah 4 tahun studi akan terdaftar di kedua institusi dan masing-masing menerbitkan ijazah. Selain itu, program Fast Track memungkinkan mahasiswa menyelesaikan jenjang S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun, di mana tahun keempat mahasiswa UAP dapat melanjutkan studi ke UI untuk mengambil mata kuliah Master. Sementara itu, program pertukaran pelajar antar kampus direncanakan mulai berjalan pada semester genap 2027 dengan sistem transfer kredit.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu nih cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, burukku, anakku naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerandeng sana. Berjumpa kembali dengan saya Bu Supendi tentunya untuk mengawani deng sana hingga merapat di jam 12 siang dalam program Teras UMKM. Sebagai informasi kerandeng sana ya, bahwa siaran etam di siang hari ini selain dapat didengarkan melalui 98,4 FM untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, juga dapat didengarkan melalui RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, tentu melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya, juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store Kerandeng Sena. Kerandeng Sena selain dapat didengarkan juga dapat dilihat Kerandeng Sena tampilan visualnya, karena pada siang hari ini etam siaran langsung atau live streaming di akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda. Kerandeng Sena dalam program Teras UMKM untuk mengawani di siang hari ini di akhir pekan pada Sabtu 8 Agustus 2026, Bu Supendi akan membahas seputar bumbu pecel nih, karena memang bumbu pecel ini menjadi salah satu bumbu yang siapa sih yang menyukainya ya Kerandeng Sena, karena memang bumbu pecel ini menjadi bumbu yang sangat khas dan unik yang etam miliki di wilayah Indonesia. Nah, pada siang hari ini etam kedatangan narasumber, yaitu bersama dengan Mbak Pinkan Nazwa Iza Sabira SH selaku owner dari Bumbu Pecel Sabira untuk membahas seputar cita rasa tradisional dalam kemasan praktis. Langsung saja saya menyapa terlebih dahulu kepada narasumber yang telah bergabung bersama kami di studio RRI Perompak Samarinda. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Pinkan.
1: Waalaikumsalam Mas Pandi.
0: Ini gimana nih kabarnya Mbak Pinkan di siang hari ini? Di kala cuaca Samarinda tadi sebenarnya sempat panas, tapi ini sudah mendung kembali nih Mbak Pinkan.
1: Ini memang mendung banget, apalagi di studio ini dingin banget.
0: Tambah dingin ya. Udah kayak berasa di kutub utara nih kayaknya.
1: Wah, udah. Curiga habis jadi beruang salju.
0: Aduh. Jangan. Mbak Pinkan, ini kan di siang hari ini kan kita akan membahas seputar bumbu pecel Sabira, yang akan membahas seputar cita rasa tradisional dalam kemasan praktis. Tapi sebelum masuk ke cerita usaha yang dikembangkan oleh Mbak Pinkan sendiri, boleh tidak nih diceritakan sedikit terlebih dahulu sebenarnya Mbak Pinkan ini siapa dan bumbu pecel Sabira ini seperti apa awal mulanya? Silakan.
1: Oke, jadi buat teman-teman semua nih yang belum kenal, kenalin, nama saya Pinkan, Pinkan Sabira. Nah, saya ini merupakan seorang, bisa dibilang anak muda yang pengen banget nyoba hal-hal baru kebetulan ya. Karena kalau misalnya kita stuck di situ-situ aja kayaknya kurang menantang gitu Mas Fandi. Nah, jadi karena kebetulan dari mama saya sendiri itu punya yang namanya rumah makan.
0: Oh.
1: Nah, dan kita cobalah awalnya rumah makan biasa. Belum ada suatu identik yang khusus lah. Nah, sampailah di mana kita sempat pulang ke Jawa, ya kan? Kita sempat balik ke Jawa untuk liburan. Kita tes rasa dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita kepikiran, gimana kalau kita masukkan pecel di menu rumah makan kita itu. Nah, akhirnya dari situ banyak kan peminatnya nih, alhamdulillah. Dan bisa dibilang hari demi hari yang paling sering orang order adalah pecel.
0: Pecel.
1: Nah, dari situ kita lihat, wah kayaknya ini bisa nih kita jadikan produk yang kita kemas, kemudian kita pasarkan di luar sana. Tapi kita juga pikirin gimana caranya supaya produk ini gak basi di jalan, kayak gitu ya kan. Akhirnya, dan juga semakin banyaknya teman-teman nih, mulai dari teman-teman yang secara online ataupun offline yang minta kalau misalnya diadain frozen food tapi khusus bumbunya. Nah, dari situ deh awal mulanya.
0: Berarti kalau saya tadi mengatakan bahwasannya bumbu pecel ini adalah salah satu bumbu yang sangat unik dan tradisional, yang tentunya pasti siapa sih yang tidak mengenal dengan bumbu pecel ini, itu sudah sangat betul ya Mbak.
1: Betul
0: Sabira ya, Mbak
1: banget.
0: Pinkan. Nah, ini tadi belum diperkenalkan nih, sebenarnya Mbak Pinkan ini siapa nih? Coba boleh diceritakan untuk pendengar di RRI Perompak Samarinda.
1: Kalau saya sendiri ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang
0: Ini mah takutnya merendah tapi meroket nih nanti, atau wah, kebalik.
1: Enggak dong. Ya itu tadi, saya cuman anak muda yang pengen berkreasi sebenarnya. Kalau misalnya dibilang owner, mungkin tidak ya, karena saya cuman ngelanjutin aja dari usaha orang tua, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu.
0: Jadi memang untuk inspirasi pertamanya adalah dari seorang ibu.
1: Betul.
0: Yang membuka warung di rumahnya.
1: Iya.
0: Tapi untuk betul. Saat ini masih buka warungnya?
1: Masih.
0: Nah, boleh dikunjungi tuh ya untuk pendengar di mana tuh?
1: Boleh banget buat para pendengar RRI ya. Boleh banget kalian kunjungi di Desa Lawaduri Ulu. Itu yang pertama. Dan kebetulan kita baru banget buka kedai ya, kedai cabang di Samarinda.
0: Oh, buka di sini juga. Iya. Di mana itu, Mbak Pinkan?
1: Di Jalan Slamet Riyadi.
0: Di Jalan Slamet Riyadi. Gang Mujahidin.
1: Iya,
0: di situ.
1: Kalau teman-teman RRI tahu di Jembatan Mahakam Lama, ketika kita turun ada gang. Nah, itu tinggal lurus aja, teman-teman. Nah, nanti di situ ada deh pelangnya, Kedai Sabira.
0: Nah, itu langsung dikunjungi ya untuk pendengar di RRI Perempuan Samarinda, karena di sana juga ada bumbu pecel Sabira.
1: Betul banget.
0: Nah, boleh diceritakan nih, Mbak Pinkan, bumbu pecel Sabira ini seperti apa? Menjadi salah satu produk yang dihasilkan dari Mbak Pinkan sendiri.
1: Bumbu pecelnya ini sebenarnya merupakan makanan yang bisa dibilang kan, seperti tadi Mas Fendi udah bilang, siapa sih yang gak tahu gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu, sepertinya masyarakat kita, terutama para anak muda, kalangan saya sendiri, Gen Z nih, kayaknya ketinggalan nih soal yang namanya makanan tradisional. Tapi lebih sering ke mungkin ke arah western food dan lain sebagainya. Nah, dari situlah saya berinovasi gimana caranya supaya bumbu pecel ini bisa masuk juga ke kalangan masyarakat-masyarakat muda. Gen Z, ya kan, sekarang seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan dari Mbak Pinkan sendiri nih, seperti apa sih awal mula Mbak Pinkan mulai dari usaha ini?
1: Kalau untuk mulai dari usaha ya, untuk dari bumbu pecelnya itu sendiri, kita memang mulai itu dari yang namanya tadi, kita awalnya hanya sekedar ingin jalan-jalan aja, ya kan, ke Jawa kayak gitu. Tapi ternyata kita lihat di sana ada potensi yang bisa kita bawa untuk pulang ke Kalimantan lagi. Nah, ternyata ini tadi bumbu pecel. Akhirnya dari situlah saya sama mama sama papa saya berpikir kayak, oh, ini bisa kita jadikan sebuah produk yang mana buat rumah makan kita menjadi ciri khas atau punya daya tarik tersendiri. Karena kalau misalnya di Lawaduri sendiri, Mas Fendi, ya, belum ada rumah makan yang punya identitas itu, gitu. Mungkin ada banyak rumah makan, tetapi rata-rata menjual makanan seperti biasanya saja, tidak mempunyai ciri khas. Tetapi jikalau orang lain itu bertanya dengan rumah makan Sabira, pasti mereka tahu apa sih menu utamanya, si pecel, seperti itu.
0: Nah, awal mulanya untuk mencetuskan ide tadi mungkin sempat berangkat ke Jawa, itu tahun berapa, Mbak Pinkan?
1: Mungkin sekitaran tahun 2022 akhir.
0: 2022 akhir?
1: Iya, benar banget.
0: Kemudian pas buka usahanya untuk, coba nih untuk membuat pecel, ini pada tahun berapa itu?
1: Itu di tahun sekitaran 2000, oh sorry, itu di tahun 2023 akhir, kemudian kita buka itu di tahun sekitaran 2024. Dan sebenarnya perjalanannya cukup lama, karena kita sendiri masih belum berani untuk merabah dunia online pada saat itu. Bisa dibilang ketinggalan, iya. Ya, jadi hanya sekedar offline saja. Marketnya sebenarnya bisa dibilang stuck nih, sampai situ-situ aja, ya kan. Cuman beriring berjalannya waktu, Mas Mendi, itu di tahun 2025, cobalah, karena bisa dibilang pasaran offline market saat itu betul-betul turun drastis, ya
0: betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Jadi ya, karena terlambat itu tadi kita mencoba nih.
0: Sepertinya ya kan? Ini karena ini ya, ketika faktor pandemi COVID-19 datang, jadi semua masyarakat ini yang awalnya dari serba offline menjadi serba daring.
1: Iya.
0: Nah, dari situ mulai mencoba bagaimana nih untuk memasuki di pasar daring ya, online.
1: Iya, pasar daring. Jadi kita di situ mulai pertamanya adalah kita mulai untuk masuk di Facebook. Facebook kita tidak punya akun khusus pada saat itu. Jadi hanya memakai akun dari Facebook Mama. Nah, kita pasarkan dari situ live. Live itu betul-betul kayak bisa dibilang satu hari itu setengah harinya deh kita live. Betul-betul. Ya memang di situ kita nggak nge-live-in cuman pecel aja, tapi menu-menu yang lagi ready nih hari ini. Jadi live sambil berjalan ya kan, ada orderan masuk, kita sambil untuk oh oke okay, orderan masuk kita terima, kurir kita sediakan, mm-hmm. baru diantar. Seperti itu. Kemudian lambat laun mulailah kita masuk ke Instagram, mm-hmm. kita buat akun kita sendiri. Mm-hmm. Sempat pada saat itu kita ya biasa kalau mm-hmm. gede UMKM. Betul. Kan kita harus bersanding dengan para mungkin endorsement yeah. kita ikut dengan selebgram. Mm-hmm. Nah dari situ mulai ada daya tarik itu sendiri, mulai dikenal oleh masyarakat luas. Mm-hmm. Dan terkejutnya saya memang pada dasarnya dunia online itu sangat luas. Jadi yang order itu sudah sempat dari orang Jawa.
0: Oh, ya. Jauh ya. Betul. Kemana-mana untuk jangkauannya.
1: Betul sekali. Jadi sempat dari orang Jawa sendiri. Bahkan kita tanya reviewnya, mm-hmm. gimana pas sampai di Jawa gimana? Wah, masih enak. Bahkan dia sendiri kaget. Rasanya persis sekali sama yang di Jawa. Jadi buat sobat RR ini yang kangen sama Jawa, tapi kan kalau ke Jawa kan agak pricey ya. Jadi bisa banget nih.
0: Indis ekonomi ya.
1: Indis ekonomi kalau kalian dari Kalimantan Surabaya udah berapa juta?
0: Betul. Nah,
1: mending beli bumbu pecel aja deh. Ya,
0: langsung ke bumbu pecel Sabira.
1: Betul banget.
0: Nah, Mbak Pinkan, ini apa sih yang menjadi ciri khas dari bumbu pecel Sabira dengan bumbu pecel yang lain? Apakah menunya ada menu-menu rahasia yang diselipkan di dalamnya?
1: Oh jelas banget itu Mas Fendi ya. Kita punya ada suatu ciri khas yang berbeda di dalamnya. Mungkin ya seperti pada umumnya bumbu pecel menggunakan kacang-kacang tanah, yeah. ya kan? Oh itu tidak bisa kita lepas. Mm-mm. Memang betul itu sebagai bumbu dasarnya, mm-mm. bahan yang utama. Tetapi karena ada sebuah ciri khas itu perlu ya. Jadi kita memasukkan ada yang namanya kacang mede. Ya, jadi di dalamnya jadi ada sedikit rasa yang unik menurut saya dan juga pastinya ada bumbu rahasia.
0: Iya.
1: Oke, itu enggak boleh.
0: Iya, itu harus rahasia pokoknya. Dan tentunya kacang mede tadi yang menjadi ciri khas daripada bumbu pecel Sabira, karena memang kalau untuk membuat keunikan ini yang penting bisa tetap padu rasanya dan juga sangat unik untuk dicicipi.
1: Betul banget Mas Pinkan.
0: Mbak Pinkan, ini mungkin bisa diceritakan ini seperti apa sih proses membuat bumbu pecel Sabira hingga siap dipasarkan saat ini?
1: Kalau proses dari pembuatannya kali ya, pembuatannya yang pastinya kita juga menggunakan bahan-bahan yang fresh, itu wajib banget. Karena kalau misalnya mungkin ada dari yang lainnya menggunakan memang bahan yang kalau kita misalnya beli yang fresh, yang grade-nya bagus, agak pricey daripada yang lainnya.
0: Yeah.
1: Ya, tapi bagi kami dari Kedai Sabira itu it's okay. Enggak apa-apa banget. Selagi kualitasnya nanti juga terjamin, rasanya terjamin, yang pasti konsumen itu yang utama. Ya kan? Kenikmatan, bagaimana konsumen merasakan enaknya, ya kan? Itu yang paling utama. Jadi ya, kita biasanya itu kita sangrainya agak lama juga. Jadi supaya itu kunci, salah satu kunci yang enggak boleh sebar disebar ya teman-teman.
0: Karena juga untuk awetnya tadi.
1: Iya, jadi kalau kita sangrai itu dia bisa menambah Mas Fendi, menambah daya tahan lamanya itu tadi. Makanya bisa kuat sampai ke Jawa. Bahkan Mas Fendi ini ya, fun fact-nya kalau semisalnya bumbu pecel Sabira ini sendiri itu sudah pernah ada yang membawa ke Mekah.
0: Wah.
1: Iya.
0: Ke Mekah.
1: Iya, jadi mungkin karena di sana kan agak lama ya, pastinya rindu sama masakan Indonesia.
0: Betul.
1: Iya. Jadi mereka maem bumbu pecel Sabira di sana dan rasanya masih enak. Walaupun hitungannya perjalanannya lama.
0: Sangat jauh.
1: Jauh banget itu Mas Fendi ya kan, dan memang bumbu pecel ini sendiri Mas, kita itu buat dia tahan lama. Sekitar untuk di dalam suhu ruang itu bisa sekitar 1 bulanan.
0: 1 bulanan.
1: Iya. Tetapi kalau misalnya di dalam chiller atau pendingin itu bisa 2 sampai 3 bulanan.
0: Nah, jadi misalkan untuk pendengar ini yang tentunya ingin menyetok bumbu pecel di rumah dan tentunya agar awet dan tahan lama tadi, lebih baiknya disimpan di dalam pendingin. Bisa sampai 3 bulan ya tadi. Paling lama 3 bulan, Mbak.
1: Paling lama 3 bulan.
0: Nah, itu langsung dicicipi saja nanti dan dipesan dengan Mbak Pinkan ya.
1: Iya.
0: Mbak Pinkan, ini pembahasan kita di siang hari ini masih sangat banyak dan tentunya menarik nih, masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Mbak Pinkan. Namun kita akan rehat sejenak ya Mbak Pinkan, dan untuk pendengar di RRI Propas Samarinda, kami tunggu kehadirannya di akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda. Dan sebelum nanti kita melanjutkan pembahasan kita di siang hari ini dalam program TRS UMKM untuk membahas seputar bumbu pecel Sabira, cita rasa tradisional dalam kemasan praktis. Eta makan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk Deng Sana dengarkan.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Keren deng sana masih bersama dengan saya dalam program Teras UMKM yang akan membahas seputar bumbu pecel Sabira, cita rasa tradisional dalam kemasan praktis, bersama Mbak Pinkan Nazwa Iza Sabira SH selaku pemilik dari bumbu pecel Sabira. Mbak Pinkan, ini tadi kan kita sudah berbincang lebar nih seputar tema kita di siang hari ini, seputar bumbu pecel Sabira, cita rasa tradisional dalam kemasan praktis. Ini tentunya untuk pendengar yang melihat dan menyaksikan kita ya di akun YouTube resmi di RR Samarinda, ini belum melihat nih seperti apa tampilan dari produk yang Mbak tawarkan kepada para pendengar dan juga para pemirsa di YouTube RR Samarinda. Boleh ditampilkan terlebih dahulu Mbak Pinkan?
2: Oke, jadi buat teman-teman semua ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan produk kita. Mungkin saat ini kita belum bisa untuk ngeluarin gramasi yang besar ya. Jadi memang untuk saat ini kita ada di 200 gram. Ini ukurannya sebegini ya. Dan ini yang pasti kalau keasliannya dengan label kita sendiri ya teman-teman ya. Karena di luar sana banyak juga, bisa dibilang untuk saat ini sudah mulai banyak nih Mas Wendy, bumbu-bumbu pecel, tapi kan dengan tidak ada label ya. Ibaratnya kalau kedai Sabira kita punya label khusus segitu.
1: Jadi yang ada cap Sabiranya.
2: Yang ada nih logo Sabiranya yang pakai T depannya. Itu wajib tuh. Jangan enggak pakai T, beda nanti.
1: Iya. Beda tangan soalnya.
2: Beda tangan.
1: Nah, Mbak Sabira, ini kan berbincang seputar cita rasa dan perjalanan usaha yang sudah diceritakan oleh Mbak Sabira tadi ya. Bisa diceritakan enggak nih Mbak Sabira, Mbak Pinkan, selama ini ketika menjalankan usaha dari bumbu pecel Sabira, apakah ada tantangan yang paling sering dihadapi di tengah lapangan?
2: Ada, itu pasti ada banget. Di mana yang paling tepatnya adanya di konsumen kita. Namanya bumbu seperti ini tidak sama Mas Wendy setiap harinya. Penjualannya sama, ya kan? Itu pasti banget. Ada saat di mana kita bisa naik banget, dan ada saat di mana kita bisa turun. Sebenarnya itu sudah bukan hal yang tabu lah untuk bagi para pengusaha di luar sana. Pasti ada naik turunnya ketika dia berjualan, ya kan? Nah, tapi gimana caranya kita? Pada saat kita turun, kita tetap bisa. Harus meranjak lagi untuk naik, ya kan? Mulai dari itu tadi. Ya, seperti teman-teman tadi sudah dengarkan yang awal, saya bilang, kita itu base-nya adalah offline market, ya. Karena pada saat itu konsumennya bisa dibilang hilang, ya kan? Banyaknya PHK di luar sana. Barang atau penjualan dengan harga sekecil apapun akan terasa berat ya. Nah, kita masuk ke dunia online itu adalah salah satu cara gimana untuk kita bisa meranjak balik lagi nih seperti di atas. Karena dengan adanya kita kerjasama online ya Mas Wendy, itu biasanya dari platform-platform tersendiri ya, entah itu aplikasi food khusus, itu kita biasanya ada mereka memberikan kortingan, entah itu di gratis ongkir, entah itu potongan, yang sebenarnya dana itu masuk ke kita tetap full, Mas Wendy. Nah, tetapi untuk konsumen nih, itu potongannya kerasa banget.
1: Betul.
2: Begitu. Even, sorry, maaf, kalaupun itu sekedar 5.000 atau itu kan kerasa banget ya, apalagi ongkir itu sekarang bisa melebihi harganya yang
1: betul
2: banget.
1: Biasanya kayak harga produknya 3.000 sampai ongkir sudah sampai 15.000 20.000
2: gitu, nggak jadi deh akhirnya beli produknya. Makanya itu tadi
1: jadi tantangannya di situ. Selain itu apakah ada lagi nih Mbak Pinkan?
2: Oh, nggak ada sih Mas ya. Mungkin tantangan yang baru adalah gimana caranya supaya kita bisa berinovasi lagi. Kita gak boleh stuck di sini aja ya teman-teman. Buat teman-teman semua yang muda-muda, please jangan stuck pada satu hal ya. Karena ya untuk saat ini sendiri kita harus mikirin gimana caranya untuk bumbu pecel ini ada variasi lainnya, tetap dalam garis besar bumbu pecel. Oke, memang udah saat ini ada metenya, tapi siapa tahu nih kan, untuk saat ini kan yang lagi viral adalah kacangnya pistasio.
1: Betul.
2: Mana tahu kita bikin pecel pistasio, ya kan?
1: Kacang dengan varietas yang terbaru, jadi bukan pecel sabi.

0: viral lagi nanti namanya, kira-kira apa tuh Mbak?
1: Apa? Pecel Dubai. Pecel Dubai.
0: Mbak Pinkan, ini berarti sangat cocok nih dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah ada rencana untuk membuat suatu inovasi terbaru atau produk baru yang ingin Mbak ciptakan dari bumbu pecel Sabira ini?
1: Kalau untuk dari bumbu pecelnya sendiri, mungkin untuk saat ini kita masih di sini dulu ya Mas ya. Tetapi kalau untuk produk dari Sabiranya sendiri, itu kita sudah ada ngerencanain Mas ya. Mungkin kalau dulu produk ini sebenarnya sudah pernah kita pasarkan, tetapi dalam event-event tertentu aja Mas, seperti hari raya, yaitu kalau saat ini kan yang sedang kita bicarakan bumbu pecel. Nah tetapi kalau kita event hari raya itu ada di bumbu bakso, bumbu soto, ataupun bahkan masakan-masakan yang kayak semacam gulai, kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya kita pasarkan hanya pada saat hari raya. Nah, tapi itu akan kita kembangkan lagi nih Mas, ya kan. Tetapi kalau semisalnya itu mungkin daya tahannya cuma bisa 3 hari, 2-3 harian lah. Nah, dari situ kita harus mulai inovasi lagi nih Mas. Gimana caranya, mungkin yang awalnya dari sebuah modelan pasta saja, ya kan, kita ubah jadi ke serbuk begitu. Jadi itu masih untuk saat ini lagi di iniin sih Mas, lagi dikembangin.
0: Lagi dikembangin. Iya. Jadi memang untuk produk-produk baru yang ingin diciptakan ini adalah suatu produk yang berkesinambungan dengan momen-momen di apa ya namanya? Momen-momen yang terjadi pada saat itu. Misalkan lebaran berarti ada apa tadi bumbunya apa?
1: Bumbu bakso,
0: soto. Biasanya ada rendang juga atau rendang sudah ada?
1: Rendang sudah ada sebenarnya. Ya, tapi ya balik lagi kita memasarkannya hanya saat event hari raya aja. Makanya kita pengennya ketika ini semua udah berjalan, kita pasarinnya itu udah ya hari-hari biasa pun ada gitu. Karena siapa sih yang gak mau jualan bakso?
0: Betul.
1: Ya kan? Gitu.
0: Nah, Mbak Pinkan, kalau Mbak Pinkan sendiri kan saat ini sudah mulai merabah di era-era kuliner seperti ini. Kalau dari sudut pandang Mbak Pinkan sendiri, melihat peluang makanan tradisional di tengah tren kuliner saat ini seperti apa Mbak Pinkan? Apakah terjadi kemajuan, kemunduran, atau stagnan aja di tengah-tengah?
1: Bisa situ dibilang kalau saya, ini pendapat saya pribadi ya Mas ya, adanya kemunduran. Kenapa? Karena masyarakat sekarang kita ini itu didominasi dan paling banyak yang memakan lah ibaratnya ya kan, itu adalah kaum Gen Z, ya kan. Gen Z sendiri, generasi Z ini lebih suka sebenarnya pada makanan-makanan Korean food.
0: Betul.
1: Ya kan, siapa sih yang gak suka sushi, siapa yang gak suka gimbap dan lain sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya harusnya ada celah dimana untuk seorang pengusaha ketika kita melihat adanya, oh oke, sekarang yang naik memang itu makanan dari negara luar. Tetapi yang harus kita jadikan sebuah peluang adalah dilihat mana pembedanya. Ketika barang luar masuk, maka barang dalam itu harus kita pertahankan. Ya, contohnya saja bumbu pecel ini sendiri. Memang ini bukan makanan khas dari Kalimantan, tapi orang Kalimantan mana yang tidak tahu dengan bumbu pecel, iya kan? Nah, itu sih Mas yang menurut saya harusnya diubah. Mungkin juga dari pola pikirnya Gen Z-Gen Z sendiri, tapi untuk saat ini banyak kok sudah mulai ada ketertarikan dari Gen Z-Gen Z sendiri yang mungkin untuk makan makanan khas daerahnya atau makan makanan tradisional biasa lah.
0: Bahkan kalau mungkin kita berkaca Mbak Pinkan dari generasi kita sendiri yang sama-sama Gen Z, itu ya dibilang memang sedikit ada kemunduran. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan gen yang ada di bawah kita ya Mbak Pinkan, gen Alpha, kemudian saat ini juga sudah ada gen Beta, ini sudah mulai munculkan di 2026. Tentu ini menjadi tantangan yang sangat besar. Dan kalau dibandingkan dari ketiga generasi ini, terjadi kemunduran. Karena memang kalau untuk generasi Alpha dan juga generasi Beta ini, bahkan dari kecilnya saja sudah dicekokin dengan kuliner-kuliner dari luar.
1: Betul banget Mas. Apalagi untuk gen Alpha ataupun gen Beta, itu mereka sudah mulai ke ranah fast food sebenarnya.
0: Betul.
1: Padahal nih ya teman-teman, fun fact-nya, makanan tradisional itu jauh loh lebih sehat. Karena kita tahu kan bagaimana prosesnya, ya kan, gizinya juga ya. Pastinya takarannya tuh sesuai. Betul. Gitu Mas Wendy, ya kan. Nah, kalau misalnya makanan cepat saji, ya kan, seperti yang bisa langsung dibeli di mal-mal, itu kan kita belum tahu nih, ya kan. kadang nyaman di mulut tapi belum tentu di badan kita bagus.
0: Betul.
1: Untuk kedepannya.
0: Dan biasanya kandungan-kandungan lemak, kemudian natriumnya dan segala macamnya ini sangat berpengaruh untuk tubuh.
1: Betul.
0: Nah, berbeda dengan bumbu pecel, Mbak Sabira. Seperti kacang juga manfaatnya banyak sekali.
1: Banyak banget. Jadi buat bumbu pecel sendiri kan ya itu tadi, yang paling utama apa? Menghemat biaya, teman-teman. Ya kan?
0: Masuk.
1: Jadi buat teman-teman kalau misalnya daripada ke Jawa kan kemahalan ya kan,
0: iya.
1: Mending makan bumbu pecel,
0: nah,
1: ya kan.
0: Ini apalagi, boleh enggak nih di sepil nih sedikit untuk ke pendengar. Ini kira-kira kalau misalkan nih saya mau beli bumbu pecel nih dengan Mbak Pinkan nih, di harga berapa sih Mbak Pinkan gitu?
1: Oke. Kalau misalnya teman-teman ya, ini bumbu pecelnya kan 200 gram. Itu kita biasanya di harga 25.000. Satu porsi seharga seberat 200 gram ini ini bisa sampai 4-5 porsi. Tapi ini balik lagi, Mas, tergantung ke penyeduhannya. Kadang ada orang yang lebih suka encer,
0: betul,
1: ya kan? Itu bisa sampai 7 atau 8an porsi.
0: Jujur Mbak Pinkan, kalau saya sendiri makan pecel tuh sukanya yang cair.
1: Oh, yang suka yang cair.
0: Karena
1: ya.
0: Karena memang untuk menghemat bumbunya juga, dan memang biasa kan lebih cair, lebih enak ditelan gitu kan, dengan nasi dan
1: betul.
0: Juga dengan sayur-sayur yang lain.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi boleh tuh dicoba karena disana. Saran dari Mbak Pinkan tadi, dengan harga
1: 25.000. Tetapi teman-teman, kalau setiap Jumat nih, aku kasih deh free. Beli dua gratis satu. Nanti,
0: nah,
1: ya.
0: Beli dua gratis satu. Kapan nih sudah mulainya nih Mbak Pinkan?
1: Udah mulai dari lama sebenarnya, Mas. Tapi ada syarat khusus.
0: Apa itu Mbak Pinkan?
1: Jangan lupa follow Instagram kami.
0: Nah, di mana tuh Mbak Pinkan?
1: Kalian bisa buka di Kedai Sabira, ya. Username-nya @legendcatering.tsb. Kalau kalian ketik aja Kedai Sabira, jangan lupa pakai T depannya, teman-teman, ya.
0: Oke, nah. Atau misalkan nih untuk pendengar yang ingin pesan bubu pecel Mbak Sabira, ini di mana?
1: Selain di Instagram, kita juga bisa lewat WhatsApp sih, Mas, ya. Di 0858-21-55-7631. Atau bisa aja langsung datang ke Kedai Sabira yang ada di Desa Lawaduri sama ada di Selamat Riyadi.
0: Nah, kalau untuk pendengar tadi misalkan ketinggalan nih, belum dicatat, Mbak Sabira kan bisa disaksikan ulang lagi di live streaming kami di akun YouTube RRI Samarinda. Mbak Pinkan, ini masih berbincang seputar produk dari pecel Mbak Sabira nih, bubu pecel Sabira. Apakah sudah memiliki perizinan nih Mbak Sabira yang Mbak lakukan, seperti PIRT atau sertifikat halal, dan apa harapan kedepannya?
1: Untuk saat ini untuk PIRT itu belum, ya, karena memang basic dasarnya kita adalah masih rumahan kecil, ya, Mas. Tetapi untuk sertifikasi halal saat ini sedang diurus. Karena kemarin itu memang kita dapat tawaran dari desa, kantor desa Lawaduri khususnya, untuk dibantu pembuatannya. Jadi mulai ada sempat pendaftaran untuk mengisinya itu sudah. Dan saat ini sudah ada di tahap kelanjutannya. Jadi ditunggu aja sebentar, ya.
0: Jadi sangat berterima kasih kepada perangkat desa setempat.
1: Betul,
0: tentunya
1: banget.
0: Yang sangat mendukung dari produk UMKM yang dijalankan oleh Mbak Pinkan ini. Mbak Pinkan, apa sih target dalam hati Mbak atau harapan nih untuk bumbu pecel Sabira ke depannya?
1: Harapannya semoga bumbu pecel Sabira ini bisa lebih meluas lagi, bukan hanya di Desa Lawaduri Ulu atau khususnya Kukar, ya, Mas Pendia, tetapi di Samarinda, Kalimantan sekitarnya, bahkan sampai ya kalau bisa satu Indonesia.
0: Iya, bisa merebah kemana-mana.
1: Betul.
0: Di seluruh wilayah daerah Indonesia.
1: Amin.
0: Mbak Pinkan, ada nggak sih Mbak pesan yang disampaikan untuk kalangan Gen Z, kalangan Gen Milenial, ataupun kalangan di bawah kita yang mungkin saat ini sudah mulai merabah di wirausaha kuliner seperti ini? Kalau dari sudut pandang Mbak sendiri sudah menjalankan, ini berarti tahun kedua ya kalau dari 2024?
1: Iya, betul banget.
0: Nah, kira-kira apa pesan yang disampaikan terkait wirausaha kuliner ini? Untuk mengembangkan, untuk memulainya, dan segala macamnya.
1: Sebenarnya untuk wirausahawan, mungkin lebih tepatnya untuk saat ini di kalangan masyarakat gen, anak-anak Gen Z, ya, jangan stuck di satu hal, jangan stuck pada satu circle itu aja, ya. Apalagi kita Gen Z, kita yang bisa untuk pemikiran kita lebih maju daripada masyarakat-masyarakat kalangan sebelumnya kita. Ketika kita berdiri pada satu saja circle atau satu kalangan, maka kita akan stuck di situ aja ya. Tetapi yang namanya relasi, Mas Fendi, kita harus banget itu untuk memperbanyak lagi, memperbanyak relasi, memperbanyak circle ya, sehingga ketika kita berdiri pada satu circle ini atau circle lainnya, kita lihat peluang. Contoh, ini contoh Mas ya. Contoh misalnya kita gabung nih, kalau misalnya saat ini yang lagi booming di Samarinda khususnya ya kan, itu ada namanya paddle ataupun olahraga seperti golf. Berarti ketika kita masuk ke circle yang hobinya olahraga, yang kita bisa masukkan apa? Oh, makanan yang healthy food. Iya kan? Makanan-makanan sehat. Sebenarnya pecel bisa dibilang termasuk makanan sehat karena dasarnya adalah sayuran.
0: Betul.
1: Iya kan? Atau saat ini pengganti dari orang-orang yang mungkin mau diet, nggak bisa terlalu banyak makan nasi karena nasi banyak mengandung gulanya.
0: Iya.
1: Bisa dialihkan ke nasi jagung.
0: Betul.
1: Iya kan? Yang berbahan dasar jagung, ya kan? Itu sebagai anak muda kita lihat nih, jangan hanya nongkrong, sebatas nongkrong kita beli kopi di luar, tapi kita tidak bisa melihat apa di dalamnya. Nah, ketika kita berada di berada di kalangan-kalangan, mungkin oh di bagian kayak tadi, kalangan-kalangan yang hobinya olahraga, ya itu tadi kita harus masukin. Atau kalangan apa, itu kita lihat nih, mereka sukanya apa. Ketika ada hal yang tidak ada, itu bisa kamu masukkan. Itu sih pesan saya.
0: Bahkan kalau sekarang berbincang pun, ini di luar dari Samarinda ya Mbak Sabir, kalau sekarang ini kan olahraga ini yang lagi familiar adalah olahraga high rocks.
1: Iya, betul banget.
0: Nah, itu high juga rocks bisa dimasukkan ke dalam komunitas sana, tentunya betul bisa banget menambah relasi kita tentunya.
1: Ya, pertambah relasi dan kurangi gengsi.
0: Nah, ya, betul.
1: Bagi anak muda, saya rasa banyak banget. Kadang ada di mana kita malu, kita gengsi, ya kan? Nggak mau ah untuk menjual dengan harga-harga yang kecil-kecil, untuk produk yang kecil-kecilan. Padahal tanpa kalian sadari, dengan adanya produk kecil ini bisa menambah cuan kalian itu jauh lebih banyak. Karena kita gak bisa, Mas Fendi, untuk stuck dengan penghasilan satu aja. Kita harus bisa, dan kita harus berani untuk berani dapatkan cuan dari mana-mana saja.
0: Betul.
1: Yang pasti halal. Itu aja. Betul. Sekarang
0: Mak. Apalagi di kala indis ekonomi.
1: Aduh. Gak banget, Mas Fendi. Ya kan, kita pengen ini tuh.
0: Iya.
1: Pedal sekarang mahal.
0: Aduh, 500 ribu.
1: Apalagi buat ciwi-ciwi Gen Z nih kan.
0: Apa itu?
1: Pilates.
0: Aduh, oh, iya,
1: Pilates udah. Pervisit aja udah 300 ribu. Aduh, indisi kadang 300 ribu.
0: Jadi bolehlah ini dicontoh ya untuk para pendengar dan para pemirsa yang menyaksikan kita ya Mbak Sabira.
1: Iya,
0: untuk mengikuti jejak-jejak dari Mbak Sabira ataupun dari para wirausahaan yang lain, tentunya agar bisa mencari pengalaman baru, kemudian menambah insight yang baru. Dan tentunya ini semoga bisa mendapatkan manfaat bukan hanya di sekitar orang-orang kita, juga tetapi kitanya sendiri juga yang mencoba hal baru tadi bisa menambah manfaat tentunya. Terima kasih Mbak Pinkan yang pada siang hari ini berkenan hadir dalam program Teras UMKM untuk berbagi cerita seputar bumbu pecel Sabira, cita rasa tradisional dalam kemasan praktis. Terima kasih banyak Mbak Pinkan.
1: Iya, terima kasih kembali Mas Fedi.
0: Semoga nanti di lain kesempatan bisa berjumpa kembali di RRI Pemba Samarinda.
1: Amin.
0: Tentunya dengan varian yang baru.
1: Tentunya.
0: Dengan produk yang baru.
1: Oke.
0: Siapa tahu nanti di perjumpa selanjutnya bukan Mbak Sabira, Mbak Pinkan lagi duduk sendiri, tetapi bersama ibunya di sini.
1: Amin ya. Dan juga saya tunggu nih kehadiran dari tim RRI dan juga teman-teman pendengar RRI untuk segera ke Kedai Sabira, teman-teman ya.
0: Siap, makasih kembali Mbak Pinkan.
1: Sama-sama Mas Fendi.
0: Demikian Karandeng Senak perjumpaan kita di siang hari ini dalam program Teras UMKM, membahas seputar bumbu pecel Sabira, cita rasa tradisional dalam kemasan praktis, bersama dengan Mbak Pinkan Nazwa Iza Sabira Esa selaku pemilik dari bumbu pecel Sabira. Karandeng Senak, selepas ini Bu Supendi akan mengawani Deng Senak dalam program yang menarik, tentunya sembari mengawani jam istirahat di siang hari ini di akhir pekan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Masih bersama dengan saya Fendi dan Etam akan telinga terlebih dahulu satu lagu, selepas ini akan ada lagu Buah Bolok dari Aji Evanata. Tetap bersama kami di RRI Pemba Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Wakil Rektor Bidang Pemasaran, Kerjasama dan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Agung Podomoro atau yang disingkat dengan UAP, Dr. Wisnu S. Deworoto, ST, MSC, mengungkapkan bahwa sebagian besar lulusan mereka lebih memilih untuk membangun usaha sendiri daripada bekerja di perusahaan. Meskipun UAP memiliki kedekatan ekosistem dan menyediakan jalur khusus bagi para alumninya untuk berkarir di anak perusahaan Agung Podomoro Group, bahkan sebelum kelulusan, tidak sedikit alumni yang memilih untuk tidak memanfaatkan privilege tersebut dan langsung merintis bisnis pribadi. Saat ini, program studi yang paling diminati oleh mahasiswa di UAP meliputi D4 bisnis perhotelan serta S1 bisnis yang meliputi manajemen dan kewirausahaan. Selain itu, UAP baru saja meresmikan kerjasama dengan Universitas Indonesia atau UI untuk memperluas pilihan skema studi seperti program double degree dan fast track untuk S1 hingga S2.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericik jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
2: Ya, halo.
3: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Jam 9?
3: Ya.
2: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
4: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Ngegel sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keren deng sana, aduh ini nikmat bener ya lagunya dari Tenggarong Kota Berseri nih dengan judul lagunya Jangan Takut Jangan Gaer. Ini sembari mengawani deng sana di siang hari ini tentunya dalam sajian musik dan informasi gak merapat di satu jam ke depan. Namun karena sesaat lagi kita makan telinga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 12 lewat 21 siang. Etan telinga dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
2: Kesal.
3: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut, biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
4: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
5: Oh no.
4: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya, karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
6: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Pro 4 RRI
0: Suara Budaya Nusantara.

Keranding sana Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat zuhur bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Keranding sana ini Bu Supendi mengawani deng sana di siang hari ini pada hari Minggu Keranding sana yo dalam program musik dan informasi di jam 12 siang. Ini ada informasi pada tadi subuh Keranding sana yo di mana walaupun ternyata Keranding sana yo namanya musibah tuh dia ada yang tahu yo Keranding sana padahal tuh tadi malam tuh Bu Supendi mulang Keranding sana di tempat tersebut terjadi apa-apa dan masih sangat ramai pengunjung Keranding sana yo. Namun naas di jam 5 subuh tadi Keranding sana ternyata tempat tersebut dilanda kebakaran, dilahap oleh sang jago api Keranding sana yo. Di perumahan, bukan di perumahan, ini di mana ini Keranding sana? Di Jalan Pangeran Suryanata, lebih tepatnya di warung makan Sari Laut Eka itu Keranding sana ya, warung Eka Sari Laut. Dan oh ternyata Keranding sana sekitar pukul 3, bahkan sudah dari jam 3 subuh Keranding sana ya, pukul 3 dini hari. Dan berarti dari tadi malam Bu Supendi pulang tuh jedanya hanya 3 jam ya Keranding sana. Nah itulah namanya musibah, tidak ada yang tahu ya Keranding sana ini sempat gede jua apinya Keranding sana. Dan untuk apinya sendiri tadi pagi ketika Bu Supendi melintas di jam 5 subuh tuh Keranding sana ya sudah berhasil untuk dipadamkan apinya. Jadi bagi Keranding sana hati-hati karena memang tidak ada yang tahu ya namanya musibah ini apakah disebabkan dengan korsleting listrik atau tegak mana nih. Bu Supendi masih belum mendapatkan detailnya karena sana ya untuk kasusnya ini terjadi disebabkan oleh apa. Kemudian ini ada informasi baru, pada 1 jam yang lalu telah terjadi antrian yang cukup panjang, antrian kendaraan di kawasan Jalan Kiai Haji Mas Mansyur yang berada di Lobakung Samarinda. Demikian Keranding sana seputar berbagai informasi yang dapat Bu Supendi sajikan di siang hari ini. Dan selain itu bagi Keranding sana yang sedang melintas di perjalanan hati-hati karena di siang hari ini masih panas benih Keranding sana. Jadi kalau misalkan Deng sana hendak keluar ke rumah lebih baik ya keluarnya nanti agak-agak sorean yo Keranding sana, agak-agak merian agar tidak terlalu panas. Dan ini memang sempat ada merok Keranding sana ya, tapi meroknya ini bukan merok hujan, cuman merok menutupi matahari Keranding sana ya. Kalau di jalan Embiamin sendiri mobilitas kendaraannya sangat lancar Keranding sana. Kalau di kawasan yang lain ini seperti pantauan CCTV-nya apakah lancar atau tidak nih Keranding sana, karena biasanya tuh Keranding sana untuk pantauan CCTV-nya nih belum terlalu lancar Keranding sana untuk aksesnya. Bahkan terkadang masih memuat yang cukup lama. Baik, ini saat ini ternyata lancar nih Keranding sana. Kalau seperti itu Bu Supendi sekalian melaporkan seperti apa kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda. Untuk titik pertama Keranding sana ini Bu Supendi menuju ke kawasan Jalan Slamet Riyadi di depan Polresta Samarinda. Kalau pantauannya di siang hari ini sangat lenggang Keranding sana, mobilitas kendaraannya pun dalam kategori sedang, arus lalu lintasnya terpantau lancar. Kemudian di titik selanjutnya Bu Supendi menuju ke kawasan depan Balai Kota Samarinda atau di Jalan Kusuma Bangsa. Kalau mobilitas kendaraan di siang hari ini dalam kategori yang sedang Keranding sana yo, dan banyak kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Dan bagi Keranding sana yang hendak ke Balai Kota masih tutup Keranding sana yo, masih belum bisa digunakan untuk berolahraga. Tapi kalau ada yang sana nanti malam akan melintas di kawasan tersebut juga sudah ditutup Keranding sana, karena seperti biasa setiap malam minggu di kawasan Jalan Kusuma Bangsa ini di depan Gor Segiri ini terdapat car free night di sana. Kemudian di titik selanjutnya Keranding sana Bu Supendi menuju ke kawasan mana nih Keranding sana kira-kira yo. Nah ini aja sudah Keranding sana, Bu Supendi menuju ke kawasan di depan Pasar Bako Samarinda. Kalau di depan Pasar Bako Samarinda namanya juga pasar Keranding sana ya, aktivitasnya sama seperti biasanya, banyak pengendara-pengendara ataupun masyarakat yang berkunjung ke toko untuk membeli perbelanjaan Keranding sana untuk mencukupi bahan baku masak di
rumah ke Randeng Senayoh. Kalau dilihat sendiri dari mobilitas kendaraan ini terpantau dalam kategori yang sedang dan hati-hati karena ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan yang terparkir di bahu-bahu jalan ini selain motor juga ada mobil box, ada truk, ada juga mobil ke Randeng Senak. Jadi hati-hati karena terjadi penyempitan badan jalan ke Randeng Senak. Dan di titik terakhir, Bus Supendi menuju ke kawasan Simpang 4 Sejati Karandeng Senak. Kalau di kawasan Simpang 4 Sejati pada siang hari ini terpantau sangat lengang, baik Karandeng Senak yang datang dari arah Jembatan Mahkota ataupun bagi Deng Senak yang datang dari kawasan Sambutan Karandeng Senak. Kalau dari kawasan Sejati sendiri ini terpantau juga lenggang Karandeng Senak, mobilitas kendaraannya sangat-sangat lenggang Karandeng Senaknya saja memang terpantau panas beneh nih di sana nih, di ada yang sayup-sayup lah kalau orang Jawa bilang tuh, tidak ada yang menutupi mataharinya, jadi memang lumayan panas kalau mengantri di lampu merah. Demikian Karandeng Senak seputar pantauan terkini arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di kota Samarinda yang busuk yang dikutip dari Samarinda Government atau Samagov. Dan untuk informasi yang sudah busuk yang disajikan tadi karena di sana seputar kebakaran yang terjadi di Jalan Pangeran Suryanata yang menimpa di salah satu warung yang bernama Warung Eka Sari Laut karena di sana, dan juga tadi informasi kemacetan yang terjadi di Jalan Kiai Haji Mas. Apa tadi karena soal Jalan Kiai Haji Mas mana tadi itu yo? Jalan Kiai Haji Mas Mansyur yang terdapat di kawasan Lobakung. Yang informasinya bisa dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karena di sana di jam 1 siang hingga merapat di jam 2 siang sebelum nanti Busu Pendi mengawani di sana dalam fase-fase peralihan antara Samarinda siang menuju Samarinda Merian akan ada program mitos dan fakta. Tetap bersama kami di RR Permata Samarinda, ini terdapat berbagai lagu pop daerah Nusantara yang bisa disajikan untuk Deng Senak.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Quinza Khairanis, Sifik Sifgia, seorang remaja berusia 15 tahun yang berhasil tercatat sebagai mahasiswa baru termuda di Universitas Pajajaran atau yang dikenal dengan UNPAD untuk tahun akademik 2026-2027. Ia diterima di Fakultas Kedokteran Gigi yang merupakan impiannya sejak awal masa SMA. Keberhasilan Quinza menyelesaikan pendidikan lebih cepat dan masuk kuliah di usia belia didukung oleh partisipasinya dalam program akselerasi saat sekolah. Saat ini, ia tengah mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru bernama Pamuka 2026 yang membantunya beradaptasi, mengenal lingkungan kampus, serta memperluas relasi dengan mahasiswa dari berbagai fakultas. Di masa perkuliahannya kelak, Quinza berencana untuk aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa guna memperluas wawasan dan membangun relasi setelah sebelumnya belum sempat merasakannya karena fokus penuh pada kelas akselerasi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana di jam 1 siang hingga nanti merapat di jam 2 siang. Tentunya Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Mitos dan Fakta. Tentunya nanti akan Bu Supendi sajikan berbagai informasi yang sangat menarik tentunya untuk didengar bersama kami di RRI Purwoma Samarinda. Tetap bersama kami Kerandeng Sana di RRI Purwoma Samarinda, karena akan Bu Supendi sajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk Deng Sana. Tetap bersama kami di RRI Purwoma Samarinda, suara budaya Nusantara.

Sobat Muda, saya Jasin Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Dendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Murian, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan.

Keranting sana di siang hari ini dalam program Mitos dan Fakta. Tentunya ini Bu Supendi membahas seputar 18 mitos tentang kucing dan fakta-faktanya yang perlu untuk dipahami keranting sana yo. Karena agar terjadi miskomunikasi yo di antara etan tentunya terkait seputar kucing. Karena banyak

mengatakan oh kucing ini sumber virus gini-gini dan segala macamnya gitu kerandeng sana yo. Jadi bagi kerandeng sana ini ada berbagai informasi seputar mitos-mitos dari kucing dan fakta yang perlu untuk dipahami kerandeng sana. Nah, membahas berbagai mitos populer mengenai kucing kerandeng sana yang berkembang di masyarakat serta fakta ilmiah yang meluruskannya sejak ribuan tahun lalu, bahkan kucing ini telah berdampingan dengan manusia dan melahirkan banyak cerita mistis atau asumsi keliru. Beberapa mitos yang sering dipercaya antara lain anggapan bahwa kucing memiliki 9 nyawa nih kerandeng sana, di mana kucing hitam ini akan membawa sial, bahkan hingga kucing belang 3 atau disebut dengan kembang telon kerandeng sana ya, yang dianggap agresif atau membawa rezeki. Padahal fakta ilmiah menunjukkan bahwa kelenturan fisik kucinglah yang membuat mereka sering selamat dari jatuh, bukan karena jumlah nyawa. Sementara itu, sifat maupun nasib seseorang sama sekali ditentukan oleh warna bulu kucing. Mitos lain yang turut dipatahkan meliputi anggapan seputar kesehatan, perilaku, dan makanan kucing. Sebagai contoh, memelihara kucing sehat tidak menyebabkan seseorang susah hamil, meskipun infeksi toksoplasma dapat terjadi jika kucing memakan daging liar yang sakit. Mitos lain yang terdipatahkan ini meliputi anggapan seputar kesehatan, perilaku, dan makanan kucing. Sebagai contoh, memelihara kucing sehat tidak menyebabkan seseorang yang susah hamil, meskipun memang infeksi toksoplasma ini dapat terjadi jika kucing memakan daging liar yang sakit. Penglihatan kucing di malam hari juga tidak sebening siang hari, melainkan mereka hanya lebih andal dalam menangkap cahaya. Selain itu, kerandeng sana di semua kucing takut dengan air atau mentimun. Reaksi terkejut biasanya muncul karena mereka dikagetkan oleh benda asing. Kucing juga merupakan hewan karnivora sejati yang membutuhkan asam amino taurin dari daging sehingga bisa dijadikan sebagai vegetarian. Prosedur sterilisasi tidak secara langsung membuat kucing gemuk, melainkan perubahan aktivitas dan peningkatan kalori setelahnya. Terakhir, banyak kucing yang sebenarnya mengalami intoleransi laktosa sehingga dicocok diberi susu sapi. Demikian kerandeng sana perjumpaan etam dalam program mitos dan fakta di siang hari ini yang sudah Busman disajikan seputar 18 mitos seputar kucing dan faktanya. Yang Busu Pendi kutip informasinya dari laman tirto.id. Karena Deng Sena selepas ini Busu Pendi akan mengawani Deng Sena di jam 2 siang dan nanti Etam akan dikawani oleh Mbok yang grecek karena Deng Sena dan tentunya Busu Pendi di akan sendirian. Sembari menunggu jam 2 siang, Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau undu sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Setelah 21 tahun berdiri, SMK Negeri 2 Telaut yang merupakan satu-satunya sekolah kejuruan di Pulau Myanga, Sulawesi Utara, akhirnya mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah. Sebelum direvitalisasi, sekolah ini mengalami berbagai kerusakan parah seperti toilet yang harus digunakan secara bergantian, atap ruang kelas yang bocor, jendela rusak, dinding retak, hingga instalasi listrik yang tidak layak. Bantuan revitalisasi senilai lebih dari 997 juta rupiah tersebut dialokasikan untuk memperbaiki sejumlah fasilitas penting, termasuk 3 ruang kelas agribisnis pengolahan hasil perikanan, atau yang disingkat dengan APHPI, 1 ruang laboratorium komputer, 1 ruang UKS, 1 unit toilet, dan 1 ruang BK. Kepala SMK Negeri 2 Talaut menyatakan bahwa revitalisasi ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan dan lingkungan belajar, tetapi juga berhasil mengubah stigma orang tua sehingga tingkat kepercayaan untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sana meningkat signifikan dalam 2 tahun terakhir. Upaya ini merupakan wujud nyata dari visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam menghadirkan layanan pendidikan terbaik dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terluar Indonesia. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng sana di fase-fase peralihan nih dari Samarinda siang menuju Samarinda Marian, seperti yang sudah Bu Supendi disampaikan tadi ya, Kerandeng sana di perjumpaan sebelumnya bahwa Bu Supendi dia akan sendirian melainkan dikawani dengan duo yang kemarin juga pernah bertemu. Kerandeng sana ya,
1: pernah bertemu.
0: Iya.
1: Ah ya.
0: Iya, udah lupa gitu ya.
1: Ah, iya sih, males banget sama Bu Supendi. Iyo.
0: Nih coba tuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik. Tahun di Mbok, kemarin tuh waktu terakhir ketemu.
1: Kenapa tuh?
0: Pas pulang dari sini kan lama kan enggak nelinga suara Mbok Mira kan yo.
1: Oh iya.
0: Sampai rumah tuh sempat nelinga sebentar suara Mbok Mira.
1: Terus apa evaluasinya?
0: Rame beneh yo.
1: Oh, yang masa rame. Yo.
0: Kayak banyak kangen yang rindu gitu. Mana Mbok Mira nih gitu.
1: Oh gitu. Ah biasa mahal leh.
0: Susah memang lah karena dengan sana artis.
1: Kalau idola lah. Memang susah sih. Iya, jadi suami sepi ya. Maaf ya.
0: Aduh enggak bisa ikut-ikutan deh.
1: Nah, canda-canda.
0: Karena dengan sana ini di jam 2 siang nih akan ada program apa nih Mbok Mira?
1: Ada program musik info. Jadi nanti Bu Supendi bakal nyanyi sebenarnya, bakal main musik. Terus ngasih info juga. Ya kan? Gimana hari ini mau nyanyi lagu apa?
0: Nanti sih, ini khawatir ntar kerandeng sana naik mobil awalnya belok kanan nabrak trotoar kalau Bu Supendi nyanyi.
1: Aduh, itu menyeramkan sih memang. Gak usah ya, mending bakatnya
0: dipendam aja.
1: Iya
0: ya.
1: Dipendam aja, jangan betul. Dikeluarin ya.
0: Jadi kita dengarkan dulu lagu ya.
1: Oh iya, dikawani lagu dulu ya.
0: Oke.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Lu.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Lah, Pret. Sumpah mau uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Nah, tadi kan kerendeng sana katanya Mbak Mira kan minta ya Bu supaya dia nyanyi. Nah,
1: ya, gimana?
0: Sudah nyanyi ada. Tuh tadi. Ada Pendi solo tadi yang nyanyi terakhir.
1: Kapan?
0: Ini tadi yang terakhir.
1: Ah, bohong banget.
0: Itu tadi karena di sana ada tak kuat-kuatnya dari Fendi Melo tuh. Nah, itu Fendi Melo kalau
1: oh,
0: yang ini.
1: Oh, penyanyinya aduh baru enggak lagi. Astagfirullah.
0: Kalau ini Fendi apa nih?
1: Azim. Ah, Fendi slow.
0: Karena ku slow, sungguh slow. Tetap slow. Ini sembari menunggu informasi dari Mbak Mira sih sebenarnya keren yang sana ini. Mbak Mira sudah dapat info belum?
1: Aduh,
0: ini ada kebakaran loh padahal. Mbak Mira.
1: Tad kemarin anu ya. Kapan?
0: Ini barusan. Hah? Satu jam yang lalu.
1: Barusan di mana?
0: Di Timbau Kerandeng sana di Tenggarong.
1: Oh, masa?
0: Mm-mm. Rumah kayu nih, tapi enggak tahu di mananya nih.
1: Di mananya tuh di Timbau.
0: Cobalah Kerandeng sana busuk pengen dicari dulu info detailnya di mana nih karena
1: oh,
0: tadi
1: iya.
0: Belum detail banget nih.
1: Soalnya taunya tadi di belakang layar tuh ada yang ngomong
0: apa tuh?
1: Dini hari tadi ada kebakaran.
0: Oh iya, betul, Mbak Mira.
1: Ya kan kamu yang bilang ke aku.
0: Oh saya ngomong. Nah ya. Ini.
1: Iya kan. Tadi katanya dini hari jam 3 malam kah katanya di iya. Suryanata.
0: Siapa tahu kan ada orang lain tadi maksudnya kesannya gitu yang
1: enggak.
0: Ngomong.
1: Enggak. Tadi tuh kayak nyindir-nyindir gimana gitu sih.
0: Nah, ini Mbak Mira ternyata di ini di Gang 9 Jalan Ruan Tenggarong. Ini paling Mbak Nita yang tahu nih.
1: Iya.
0: Lumayan gede sih karena di sana apinya nih. Melahap 3 rumah. Melahap 3 rumah dan ketika kabar ini beredar tadi kerandeng sana api masih berkobar dan masih dalam upaya pemadamannya. Semoga sajalah kerandeng sana ya cepat ini ya Mbak Mira.
1: Cepat padam.
0: Mm-mm. Apalagi karena memang panas kan yo, tidak ada hujan sama sekali jadi
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Rawan kerandeng sana.
1: Betul kebakaran. Sekali.
0: Tadi infonya ini dari akun Instagram @kabarsamarinda_official dan juga di @info_kukar. Dari Mbak Mira ada nih infonya nih Mbak Mira.
1: Kalau saat ini kawasan Sir M Yamin tetap agak macet sih ya.
0: Macet
1: soalnya
0: bener
1: kan
0: ya.
1: Kalau mau malam minggu itu agak macet gak tahu.
0: Iya nih di depan juga banyak mobil ya.
1: Iya.
0: Berjejer nih 1, 2, 3, 4, 5.
1: Banyak lah, banyak banget mobil kita ya kan.
0: Iya.
1: Masya Allah tabarakallah amin.
0: Amin.
1: Banyak ya, alhamdulillah.
0: Jadi kalau misalkan dengan sana bingung kan mau cari mobil lah sama kita aja nanti.
1: Iya, rental ya. Sehari berapa?
0: 500 sejuta sih langsung.
1: Oh gitu
0: sehari
1: ya.
0: Sehari sejuta.
1: Ah, gak usah nanggung ya. Nanti ya, kalau misalnya ada diskon gak busu gitu.
0: Oh, tidak ada.
1: Dikirain di korting gitu. Diskonnya 1%.
0: Boleh di korting dari 1 juta menjadi 999.999
1: wow,
0: rupiah.
1: Wow, sangat amat bermanfaat sekali.
0: Kita
1: itu 0,0001-nya tuh wow, enggak terhitung memang.
0: Tapi sangat berguna tetap sih masih.
1: Iya betul sih, karena kalau enggak ada 0,001 enggak jadi 1 juta.
0: Betul.
1: Iya.
0: Ya itu tadi kan Nielsen ya. Semoga Nielsen dimuak sama Bu Supendi nih.
1: Iya.
0: Karena Nielsen demikian nih perjumpaan Bu Supendi dengan Kerandeng Senayo di Sajian Samarinda siang dan
1: sama saya juga.
0: Oh, mau balik juga ya dah. Biar aja nanti komputernya jalan seorang ya.
1: Iya, jalan seorang sih dah yo.
0: Itu tadi Kerandeng Sena dan selepas ini Deng Sena akan dikawani oleh Mbak Mira. Tetap bersama kami di RRI Propa Samarinda. Bu Supendi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Habarnya tam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana, pemerintah Kota Samarinda mendukung penuh rencana transformasi desa budaya Pampang menjadi kawasan green village berbasis wisata, edukasi, dan digital. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menegaskan bahwa kawasan desa budaya Pampang merupakan salah satu fokus utama dalam pengembangan pariwisata daerah. Kendati demikian, dirinya mengingatkan pentingnya kejelasan skema pendanaan. Langkah ini krusial untuk mengantisipasi tantangan keuangan daerah yang turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Dirinya juga menekankan pentingnya membangun komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat dan sesepuh adat di Pampang dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Berompet sama Rinda Suara Budaya Nusantara Dendang Merian waktunya etam dang dang dang dutan yo kroneng sana kali ini akhir pekan Mbok Mira Kawani yo di dangdut dangdut ya pokoknya pilih-pilih lagu dangdut ya udah di format silahkan nih merapatnya di telepon 0541727656 WhatsApp 0811581994 komen juga bisa di Facebook RR Propa Samarinda atau juga di RRI Digital ya. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya tentang dangdutan.
0: Sih, mantap Bu Suari. Apa kabar sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Tegak apa di sana cuacanya?
1: Cerah.
0: Oh, cerah ya. Wes, mantap lah kalau gitu. Lagunya mau apa Bu Su? Saya bacain dulu ya. Ada Rindu Berat, Ai, Belenggu Cinta, Madu Tuba, Takdir Sekali Seumur Hidup, Tiada Tara, Kurelakan Dirimu Pergi, Cintaku Sekuat Tiang Listrik, Goyang Nusantara, Lebih Dari Hidupku, Kepalsuanmu Wajar, Cerita Cinta Kita, Keranda Cinta, Dia Sama Jangan Pergi Lagi. Mau yang mana?
1: Rindu Berat.
0: Rindu Berat. Oke, ditunggu lagunya Bu Su. Siapa-siapa? Oke, siap. Makasih Bu Su.
1: Yes.
0: Oke, penelpon pertama sudah ada Bu Suari. Siapa yang mau jadi penelpon kedua? Boleh, silakan kroning sana ya. Masih ditunggu tentunya. Atau yang tidak merapat juga di WhatsApp boleh, mau diteleponnya atau di apa sih namanya di chatnya boleh beneh yo. Oke, sudah ada mendering di WhatsApp siapa yo? Halo, Dendang Merian.
2: Halo Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dang dang dutan, Mbok Mira yang grece.
0: Iya, Mbok Nana yang grece, apa kabar?
2: Baik aja leh, di sini panas. Yang panas, yang di tapi ada mendungnya juga, Mbok.
0: Sama sih di sini juga ada mendungnya, alhamdulillah. Enggak ya, terlalu itu. Panas.
2: Oh, ini apa aja lagunya, Mbok?
0: Apa?
2: Apa aja lagunya, Mbak?
0: Lagunya ada Ai, Belenggu Cinta, Madu Tuba, Takdir.
2: Ada Ai aja, Mbak. Ada Ai aja, Mbak.
0: Oh iya, boleh-boleh ditunggu. Siapa siapa? Sama
2: Mbak ya.
0: Boleh.
2: Anu sudah masuk, Mbak.
0: Siapa tuh?
2: Yang di Daman Duri sudah masuk?
0: Belum.
2: Oh, belum masuk. Buat Mbak Yulis boleh sampai selalu.
0: Iya.
2: Buat Aki Gunung. Semoga selamat sampai tujuan Aki Gunung. Ya, anu, apa betul lah ke Manado lagi.
0: Oh gitu.
2: Wah, ya tadi jam 1 yang tulak.
0: Oh nah. Kemana-mana ya.
2: Ya itu. Tapi pintar bahasa Manado loh.
0: Kenapa?
2: Pintar bahasa Manado.
0: Oh iya kan? Allah.
2: Ya. Nah, aku di bahasa Manado ya diem aja orang mungkin bilang.
0: Kita nelinga maham, Bo. Sama saya juga.
2: Ya Sunda bisa. Aku asli orang Sunda malah enggak bisa.
0: Oh iya. Walah.
2: Iya.
0: Sunda sini halo, sudah.
2: Ya itu ku bilang. Orang kebanyakan Kuta sama Banjar. Aku salahnya buat Mbak Sanawiya, buat Mbak Raini juga ya. Buat Bu Samja, yang tadi Bu Sari ya.
0: Iya.
2: Ya buat Bu Suari juga, Bu Sumisran juga, Bu Suago, Bu Mudrika juga. Bu Eka juga, buat segala-gala aja Mbok Mira, mau pulang hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Makasih juga nih buat Mbok Nana dan merapat di WhatsApp. Ditunggu lagunya tadi, pilih lagu Ai ya. Siap, yang lain masih ditunggu ya. Yang gak merapat, boleh bener lagu-lagunya banyak bener. Tinggal dipilih aja tuh, gak yang sedih, gak yang happy. Ada juga enggak yang pengen apa bergoyang ya biar semangat akhir pekannya. Oh iya, hari ini ngomong-ngomong tanggal kembar. Widih, tegak apa karena di sana udah ada milih-milih diskonan belum? Biasanya di online-online tuh banyak diskonannya tuh ya. Atau di toko-toko tertentu sih biasanya ada juga yang tanggalnya kembar. Jadinya ada promonya gitu. Oh banyak, ini sudah bulan Agustus gitu ya. Biasanya promo Agustusan. Ini jual lagi tanggal kembar, promo kembar. Oh banyak promoannya nih di bulan Agustus, kroning sanak ya. Jangan lupa berburu. Widih, kalau ada pitisnya sih. Tapi semoga ada ya kroning sanak. Amin ya. Itu semoga ada. Pastinya harus ada ya. Soalnya amun dia ada pitis ya zaman wayah ini. Ah pusing ya. Ya udah kalau gitu, Cendi akan lanjut lagi ke teman dulu nih. Pilihan Ibu Suari ada Trio Macan dengan Rindu Berat.

Shinsuke adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Lanjut lagi ya Kroning Sanak Dangdutan di Dendang Merian. Silahkan tentunya masih bisa benar pilih-pilih lagu dangdutnya ya di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital. Ini lagu-lagu yang masih bisa dipilih, masih banyak ya. Ada Belengku Cinta, Madu Tuba, Takdir, Sekali Seumur Hidup, Tiada Tara, Kurelakan Dirimu Pergi, Cintaku Sekuat Yang Listrik, Goyang Nusantara, Lebih Dari Hidupku, Kepalsuanmu, Wajar, Cerita Cinta Kita, Keranda Cinta, Dia dan Jangan Pergi Lagi. Nah, tinggal itu tuh lagu-lagu yang bisa dipilih ya di Merian kali ini. Jadi langsung aja bisa merapat ramen propa sama Rinda ya. Situasi kosong Sir M. Yamin saat ini terpantau nih cuacanya antara mau hujan sama endik gitu, tapi ya masih banyak cerahnya sih Kroning sana. Kalau hujan sampai hujan, wah alhamdulillah sekali, soalnya lawas bener ya endik hujan di sini ya Kroning sana. Ya tapi kayaknya sih endik karena ya gitu deh, kayaknya nggak ada tanda-tanda mau hujan sih ya. Nggak apa-apa lah, tapi ya semoga aja ada hujan ya, karena kalau terlalu berdebu kan jalanan nyaman juga ya Kroning Sanak. Kalau untuk lalu lintas ramai aja ya, jadi buat etam segala yang lagi berkendara, lagi menikmati akhir pekan ya di Merian kali ini, selamat menikmati akhir pekan ya sambil dikawan ini sama deretan lagu-lagu dangdut yang bisa dipilih tentunya ya. Halo Denong Merian,
1: waktunya etam dan dandutan.
0: Siap, Usabdurrahim, apa kabarnya?
1: Oh, kabar baik, sehat walafiat, Bu Mira.
0: Alhamdulillah sehat. Batuah tegak apa, Bu Su?
1: Langat.
0: Oh, langat.
1: Iya.
0: Panas.
1: Air di sungai sudah berkurang.
0: Oh, gitu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya ada di pinggir sungai ini.
0: Oh, lagi di pinggir sungai?
1: Iya, ambil air untuk menyemprot di kebun sawit.
0: Boys, mantap, Bu Su. Siap-siap. Ya. Selamat beraktivitas, yo.
1: Iya, selalu memang bekerja.
0: Mm-mm.
1: Lebih banyak bekerja daripada istirahatnya kalau saya.
0: Wes, memang pekerja keras, mantap leh. Siap kalau gitu.
1: Iya, karena takut penyakit kanker.
0: Oh, gitu.
1: Kantong kering.
0: Oh. Iya, itu ditakutin semua orang memang, Busu. Aduh, siap Busu. Mau lagu apa?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Lagunya ini tinggal Belenggu Cinta, Madu Tuba, Takdir, Sekali Seumur Hidup, Tiada Tara, Kurelakan Dirimu Pergi, Cintaku Sekuat Yang Listrik, Goyang Nusantara, Lebih Dari Hidupku, Kepalsuanmu, Wajar, Cerita Cinta Kita, Keranda Cinta, Dia sama Jangan Pergi Lagi. Yang mana?
1: Goyang Nusantara.
0: Oh iya boleh, ditunggu. Sapa siapa?
1: Iya, sapa-sapa ya kepada teman-teman pendengar Radio Pro 4 Samarinda.
0: Mm-mm.
1: Antara lain ya, ada Busu Saiful Koko, Busu Mamat, Busu Ago,
0: mm-mm,
1: Busu Misran, kemudian Mboknya, Mbok Sanawia, Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Titin, Mbok Nurul keduanya, Neilas, Mbok Mudrika, Mbok Eka, Mbok Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan pemirsa. Saya Hiro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih buat Bu Saudara yang udah berapa lagunya ditunggu ya. Nah kalau informasi seputar cuaca ya, malam ini tenang, aman, tidak bakal hujan. Karena kalau dilansir dari BMKG cerah. Jadi buat yang gak malam mingguan nyaman, mantap lah pokoknya ya. Ya pokoknya selamat berakhir pekan aja buat tam segalanya yang lagi menikmati akhir pekannya. Tapi kalau tetap kerja, tetap semangat ya Mbok Mira juga soalnya loh. Ya pasti ditunggu tentunya yang gak merapat, silakan ditelepon, di WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital yoh.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karawang Deng Sana, pemerintah kota Jambi terus memperkuat pembangunan berbasis masyarakat melalui program Kampung Bahagia, sebuah program yang mendorong masyarakat terlibat langsung dalam menentukan kebutuhan, melaksanakan pembangunan, hingga memanfaatkan hasilnya di lingkungan masing-masing. Komitmen tersebut kembali diwujudkan melalui serah terima hasil program Kampung Bahagia tahap 1 tahun 2026 kepada 15 rukun tetangga RT di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo. Kegiatan dipusatkan di RT 26 Kelurahan Rawasari pada hari Sabtu kemarin dengan diserahkan langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MKM. Program Kampung Bahagia dirancang untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lingkungan. Melalui mekanisme tersebut, pembangunan tidak semata-mata datang dari pemerintah, tapi direncanakan dan dikerjakan bersama masyarakat dengan mengedepankan semangat gotong royong. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Cintaku sekuat tiang listrik, kronik dari Selfie Kitty. Ya, waduh, sekuat tiang listrik berwat-wat berarti ya. Oke deh, kalau gitu lanjut lagi nih, masih di Deneng Merian ya. Tentunya masih mau merat nungguin etam segalanya nih buat merapat ramain berompat sama Rinda. Silahkan bisa merapat, teleponnya 0541-7272656, WhatsApp 0811-581-9984, komen juga bisa di Facebook RR Perompat Samarinda atau di RRI Digital ya. Halo Deneng Merian.
1: Deneng Merian, Marai Tendang Dutan.
0: Siap Busu, apa kabar?
1: Baik Mbok.
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi ngapain Busu santai?
1: Lagi sambil santai mah nih Mbok.
0: Santai-santai aja. Akhir pekan mau ngapain Busu?
1: Hah?
0: Akhir pekan mau kemana? Di rumah aja?
1: Rumah aja Mbok.
0: Oh, di rumah aja.
1: Aman di rumah.
0: Oh iya, nyaman di rumah yo.
1: Iya Mbok.
0: Siap leh kamu tegak tuh. Mau dikawani lagu apa Busu?
1: Lagu apa dah?
0: Siapa lagunya nih? Oh, penyanyinya ada Inolda Ratista, Evita Mala, Lesti, Iqbal Lida, Afan, Selfie Kitty, Rere Reina, Nurin Yaseng, Rita Sugiarto sama Kristina.
1: Berarti enggak hadir malam.
0: Kenapa?
1: Berarti Inul, siapa tadi Inul?
0: Inolda Ratista.
1: Apa tuh?
0: Madu Tuba Busu.
1: Madu Tuba.
0: Yang di format itu.
1: Ya sudah.
0: Ya sudah, itu aja.
1: Ya
0: itu. Yowes, kalau gitu. Enggak sapa siapa?
1: Karena Busu Abdul Rahim. Busu Renjani, Busu Abdul Syukur. Bu Yuli, Bu Mudrika. Bu Karida. Bu Nana, Bu Reni. Bu Yuli. Bu Eka. Jilok Sawandeng. Segalanya nih, Bo.
0: Oke, siap Busu. Mau
1: datang ngelem, Bo.
0: Amin.
1: Bo Mira mudah sehat, mengeluarkan rezeki.
0: Amin.
1: Sehat sekeluargaan.
0: Amin, kasih, siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Waalaikumsalam. Ada Busu Iis, makasih Busu udah perapat lagunya ditunggu dari Inolda Ratista yo. Halo, Deneng Merian.
2: Waktunya Etam dangdutan.
0: Wes cakep, siap. Mbok Yuli apa kabar?
2: Kabarnya baik
0: lah. Alhamdulillah. Tadi dicariin sama Mbok Nana.
2: Iya kak.
0: Iya.
2: Aku tuh di sini.
0: Di Daman Huri. Iya. Dicariin
2: kalau
0: tadi.
2: Kalau mau nyariin kesini deh.
0: Siap dari Mangkurawang ya. Jauh lumayan.
2: Tadi bilangnya beli tahu di pasar Gondang.
0: Oh cakep.
2: Kalau mau tahu aku ya kesini dah.
0: Wih, keri, hebat juga pantunnya, mantap nih. Upgrade, mantap. Itu sudah. Apa
2: masih
0: jadi?
2: Ada lagunya kah?
0: Mau apa? Tinggal takdir sekali seumur hidup. Lebih dari hidupku, kepalsuanmu wajar cerita cinta kita keranda cinta dia sama jangan pergi lagi.
2: Yang siapa tadi? Evita Mala apa?
0: Evita Mala takdir.
2: Oh takdir.
0: Oh.
2: Ya sudah takdir itu.
0: Oh ya sudah kalau gitu.
2: Salamnya ada Mbak Nana ya. Selamat sore aja. Ada Bu Iis tadi ya?
0: Iya.
2: Selamat sore ada Bu Mama. Sudah tamat juga ya?
0: Belum.
2: Oh belum ya?
0: Belum.
2: Busu, tamat Busu. Terus ada ini siapa?
0: Siapa tuh?
2: Busu Gunung Rijani.
0: Selamat hamba. Iya.
2: Ada Mbak Reni juga ya. Busu Syukur, Busu Abdul Rahim. Terus ada Bu Eka ya. Salamnya buat galah. Busu Misran.
0: Iya.
2: Salamnya buat galahnya aja sudah. Satu lagi nya Mbak ya.
0: Siap Mbak.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih buat Bu Yuli dan merapat lagunya. Ditunggu takdir ya. Sapa dulu nih di WhatsApp sudah ada yang standby yo. Halo Deneng Merian.
3: Halo Deneng Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu.
3: Bak disambar peter Mbak.
0: Kenapa tuh?
3: Iya tuh banyak kepalsuan.
0: Oh iya. Disambar petir ya.
3: Iya. Iya. Wah, ini banyak yang palsu-palsu.
0: Eis, itu sudah banyak yang KW-KW. Waduh.
3: Iya, KW. Ada pengobatan palsu, ada pengobatan gratis tapi palsu. Ujung-ujungnya suruh bayar,
0: boy. Ya. Waduh.
3: Baru ingat tidur nih, boy.
0: Masa busu? Biasanya agak lemes kalau baru ingat.
3: Iya, bos. Di Kiombo Yuli tadi tuh.
0: Oh, gitu.
3: Saya lagi senang nih, boy.
0: Kenapa tuh?
3: Busu Dehem datang dari Amuntai bawa tigu asin, boy.
0: Wes, mantapnya.
3: Intalu jaruk, intalu jaruk. Nah, di Amuntai itu kan banyak intalu jaruk. Nah, Busu Dehem itu baru datang dari Amuntai, boy.
0: Wes, mantap tuh Busu.
3: Lagunya Keranda Cinta aja, boy.
0: Oh, dikira palsu. Lah, sudah di list, dikira palsu ya, sudah Keranda Cinta.
3: Wah, ini banyak yang palsu-palsu, Mbok. Hati-hati, Mbok.
0: Siap-siap.
3: Pengobatan gratis. Ada, Mbok, bujur. Pengobatan gratisnya, Mbok. Spesialis penyakit dalam. Datang, Mbok, ke sini, Mbok. Saya marahi, Mbok.
0: Oh, gitu.
3: Mbok, bujur, Mbok. Lah, bujur, saya ini kadang ada, Mbok. Tanya aja RT sini, Mbok. Banyak pengobatan gratis. Masa, Mbok? Guru, apa? Dokter, Mbok, kan, spesialis dalam. Tapi umurnya baru 21, ngeramput bujur.
0: Masa?
3: Bujur, Mbok, sendiri mengada-ngada. Iya, Mbok. Mau dipercaya tanya RT. Tolong lerong dengan Gang BDN. Nah, tuh, Mbok. Sendiri mengada-ngada, Mbok. Hati-hati pengobatan gratis, Boy.
0: Itu sudah. Yaudah,
3: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam, Busu Mamat. Happy benih tegaknya si Dayo. Corona yang sangat makasih dan merapat, yo. Halo? Ya, pegat ternyata teleponnya. Ya udah, yang lain nih silakan, yang mau telpon tadi yang ditelpon juga silakan nelpon balik boleh ya, sambil mau tukar kabar, sambil becarangan bekesahan enggak ngapain akhir pekan ini. Mau saya mau Mira tungguin tentunya ditelpon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital. Oke, kalau gitu sapa dulu nih. Udah ada yang gabung di WhatsApp. Halo, Deneng Merian.
4: Halo Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dut dut dutan tan tan dan dutan.
0: Siap, cakep Busu, apa kabar?
4: Lengkap, kabar baik ini.
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi ngapain Busu?
4: Cuacanya agak mendung sebagian, sebagian cerah.
0: Sama di sini juga.
4: Iya. Iya, jadi informasi lalu lintas terpantau, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4, bahkan monster-monster terpantau ramai lancar ini, Mbok, menjelang weekend malam minggu.
0: Wes, malam minggu itu sudah Busu.
4: Kita ini masih jualan ini, Mbok.
0: Oh, gitu.
4: Alhamdulillah.
0: Semangat leh.
4: Jadi besok kita liburin, Mbok.
0: Oh, besok libur.
4: Iya, jadi jualannya ya sampai jam 6 ini, Mbok. Iya, jadi
0: malam acara
4: Dendang Merian hari ini, Mbok, obrolannya apa nih, Mbok?
0: Obrolannya Dendang Merian.
4: Dendang Merian. Kalau ada cerita-cerita tema-tema lain kah gitu, Mbok?
0: Apa ya? Pilih-pilih lagu.
4: Iya, pilih-pilih lagu apa yang sudah diforman, Mbok?
0: Ini tinggal kepalsuanmu sekali seumur hidup, lebih dari hidupku wajar. Cerita cinta kita, dia sama jangan pergi lagi. Mau yang mana?
4: Cerita cinta dia.
0: Oh iya, sudah kalau gitu.
4: Iya. Iya, jadi ya. Salam-salam aja bola. Terutama yang mendengar acara Dendang Merian di sore hari ini, terutama sekali yang ada di kawasan Jalan Jakarta Lobakung nih ya. Terus di mana aja berada lah. Sambil juga menggoreng tela-tela nih, Mbok. Sambil menunggu konsumen ya. Oke lah, Mbok. Salam aja untuk busu-busu Mbok-mbok di mana saja berada. Mbok Mira tetap semangat ya.
0: Siap.
4: Tetap tersenyum Mbok Mira.
0: Oh, harus
4: ya,
0: itu.
4: Ya, karena ini menjelang malam Minggu.
0: Siap, harus.
4: Makasih, Mbok.
0: Sama-sama, Le.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap, makasih nih buat Busu Sulaiman tela-tela dah merapat. Ditunggu lagunya ya. Oke, kalau gitu kita jeda dulu ya kalau di sana. Tentunya yang enggak merapat masih sempat. Yang gak pilih lagunya boleh benehkan dia ya setelah lagu-lagu yang bakal dipusingkan yoh.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
1: kayaknya aku ada salah ya ke dia.
2: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: jadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Lagu-lagu yang masih bisa dipilih nih Corona Sanak, ada Kepalsuanmu, Sekali Seumur Hidup, Lebih Dari Hidupku, Wajar Dia, dan Jangan Pergi Lagi. Nah, tinggal itu lagu-lagu yang masih bisa dipilih ya di meren kali ini kalau Corona Sanak. Jadi bisa beneh nih masih merapat ya di teleponnya 0541-7272656 atau 7361-52, terus WhatsAppnya 0811-58-19984. Komen juga bisa ya di Facebook Air Prama Samarinda atau juga di Era Digital udah memiraliskan ya lagu-lagu apa aja yang dipusingkan di meren kali ini ya, yang udah diformat maksudnya ya. Masih bisa pilih dua lagu lagi deh tegaknya. Jadi silakan nih bisa merapat ya dan ramaiin Pro 4 Samarinda. Kita ke WhatsApp dulu, sudah ada yang standby. Halo Deneng Merian.
1: Waktunya etam dang dang dang dang dutan Mbok Mira.
0: Siap.
1: Apa kabar
0: kita Mbok? Sehat alhamdulillah, bisa bersyukur. Apa kabar juga kita?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Bececer panasnya Mbok.
0: Oh, memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa memang, langat benih dari kemai-kemai itu busu.
1: Iya, itu udah satu bulanan Mbok yo.
0: Oh, tegaknya ya kurang lebih. Ya. Dia ada hujan di sini. Hujan pun paling ya. Renes bentar
1: saja Mbok.
0: Itu sudah cuman anu aja busu.
1: Apa? Alhamdulillah disyukuri aja Mbok.
0: Iya, benar alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tapi PDAM-nya lancar aja masih Mbok di sini Mbok, khususnya di Ambalat ini, Kelurahan Ambarawang Lot ini Mbok. Alhamdulillah. Masih aman aja Mbok.
0: Masih aman, semoga aman terus ya.
1: Iya alhamdulillah, mudah aman terus ya Mbok. Diberi aman bahan di bisa mandi Mbok.
0: Iya.
1: Aduh. Nukar galon mah Mbok yo.
0: Ini bisa cucian. Ay, paling susah aja mati air.
1: Itu sudah Mbok. Pokoknya bila itu lampu Mbok, air dah. Kalau wifi masih aja bisa aja Mbok yo. Mati lah anu wifi.
0: Iya.
1: Lampu pasti ikut juga mati wifi Mbok.
0: Iya, itu sudah.
1: Nah, tapi kalau di Bado apa namanya, kalau wifi mati masih bisa mun ada anunya paketnya Mbok yo.
0: Oh iya, amun dia ada jua sama hak lah.
1: Sabar rai Mbok.
0: Iya, itu sudah busu duhai.
1: Iya. Lagunya Adlesti tadi itu Mbok yo.
0: Iya, ada.
1: Ya, Lesti itu aja, Mbok.
0: Oke, siap busu ditunggu
1: dari
0: ya.
1: Dari seumur hidup, Mbok, kan dari salam, Mbok.
0: Ya, bener.
1: Iya, sudah. Ya, tadi ya, sapa dong, Mbok, buat busu Mama tadi. Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Yuli, busu Abdul Rahim. Busu siapa lagi, Mbok, yang ada di Jambi sana? Lupa Juan. Siapa
0: Jambi
1: lagi, yo? Yang tadi, Bu, ya. Jambi siapa, Mbok, yo?
0: Lupa Juan, Mbok. Yusuf.
1: Ya, Yusuf. Siapa lagi, Mbok, yo? Anu, tadi busu tela-tela ayo
0: ya
1: tadi Tama juga busu Misran, busu Ago, pokoknya segalanya nih Mbok dah. Tama tadi beserta semuanya dari A sampai Z.
0: Iya
1: buat Mbok Miranya sehat juga Mbok Mira yo. Amin. Bersama keluarga.
0: Siap,
1: selamat
0: busu
1: bertugas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih juga buat busu bersyukur dan merapat. Ditunggu lagunya yo. Halo Deneng Merian.
2: Assalamualaikum, makasih salam dangdang depan.
0: Waalaikumsalam, busu. Apa kabar?
2: Kabar baik. Mbok Mira kan nih?
0: Mbok Mira.
2: Mbok Mira.
0: Iya. Apa kabar? Oh, sudah. Sehat.
2: Abangnya baik. Cuacanya panas.
0: Sama.
2: Sama ya?
0: Di sini juga. Panas.
2: Yang penting hatinya jangan panas.
0: Oh iya, betul. Jangan panas ya, busu. Bahaya ya. Itu kemana-mana bahaya. Soalnya
2: nah, kemana-mana ya kan.
0: Betul, harus happy ya, harus
2: happy
0: dingin
2: ya.
0: Iya ya, harus dibawa happy.
2: Lagunya
0: lagunya nih tinggal Kepalsuanmu, Lebih Dari Hidupku, Wajar Dia, sama Jangan Pergi Lagi. Itu maha.
2: Oh, Jangan Pergi Lagi sudah.
0: Oh ya sudah, kalau gitu amun sempat yo.
2: Iya, kalau sempat ya apa.
0: Siap.
2: Salamnya buat Bu Sago, Bu Seputek, Bu Semamat, Bu Seranjani, Bu Seedol. Buat Mbak Nana, buat Bu Seabria, Bunda Yuli. Buat Mak Kar. Buat siapa itu yang... apa, Mbok siapa ya? Mbok.
0: Yang mana?
2: Mbok ya. Pokoknya Mbok aja lah.
0: Ya udah.
2: Gula putus kondeng. Dalamnya buat semua-muanya Mbak Ira.
0: Siap busu.
2: dari asal pajak sama kecuali. Baik-baik, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga nih. Tadi Bu Sumi Seran ya kron yang sanak biasa leh. Memang selalu semangat si Daya. Semangat terus. Ya, ditunggu lagunya. Apa tadi? Jangan pergi lagi. Ya pokoknya jangan, buat etap segalanya jangan pergi dari perempat. Ya harus tetap setia yo ngawani etap segalanya. Sheila, ya masih ditunggu tentunya. Yang gak merapat siapa tahu gak bagi kisah, ngapain aja akhir pekan ini, atau gak tukar kabar, atau gak bagi info cuacanya tegak apa, silahkan. Tentunya masih ditunggu ya. Ya masih ada beberapa menit lagi tentunya kebersamaan etam segalanya di Meren kali ini, sambil dikawani lagu-lagu dangdut yoh.

0: Tarik tambang adalah salah satu dari sekian banyak jenis permainan beregu yang sudah umum, bahkan wajib dimainkan sebagai cabang lomba pada momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Permainan ini sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Konon, bangsa Indonesia yang pada saat itu dijadikan pekerja paksa oleh pemerintah kolonial menjadikan tali tambang yang biasa digunakan untuk mengangkut bahan-bahan bangunan seperti pasir dan batu dijadikan sebagai mainan untuk mengisi waktu senggang dan ajang adu kekuatan. Alhasil, jadilah lomba tarik tambang yang kini kita kenal. Di balik keseruan lomba tarik tambang, ada sejumlah manfaat yang bisa didapatkan oleh para pemainnya. Di antaranya, untuk melatih kekompakan, melatih kepemimpinan, menumbuhkan daya juang, sikap sportif, melatih kekuatan otot tangan dan kaki, serta menghilangkan stres. Bersama dengan lomba khas 17 Agustusan lainnya, tarik tambang bisa jadi solusi untuk Anda melepas penat akibat rutinitas sehari-hari.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Di Kerasa Koroneng Sengda para pupus kebersama hitam kali ini di Dendang Meriang nih. Dendang Meriang, kok jadi meriang ya? Waduh, bahaya kalau meriang nih. Kalau gitu makasih buat tem segalanya udah gabung rapat ya. Makasih juga yang buat Mas Setia nih, Mantengin Perompat sama Rinda. Lanjut lagi abis ini ya, bakal Mbok Mira ajak hitam segalanya keliling berwisata yang ada di Indonesia ya di akhir pekan ini. Penasaran kok kemana? Amun penasaran, tetap terus Mantengin Perompat R sama Rinda, suara budaya Nusantara. Dua lagu terakhir buat hitam segalanya di Dendang Merian ada dari Lesti dengan Sekali Seumur Hidup dan Jangan Pergi Lagi dari Christina.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawan di sana. Direktorat Pengamanan Objek Vital Ditpamopvit Kepolisian Daerah Polda Jawa Timur melakukan pemetaan potensi kerawanan di kawasan wisata Telaga Sarangan. Pemetaan itu dilakukan untuk memberikan rekomendasi pembenahan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pemkab Magetan, terutama pengelola kawasan wisata. Poin-poin pembenahan yang menjadi perhatian Polda Jatim meliputi penataan parkir, kondisi pagar, CCTV, sampai dengan bekas longsor di bibir telaga. Adia Tama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Disput Permagetan Didi Kurniawan mengatakan bahwa sejumlah poin masukan yang diberikan sebenarnya sudah diantisipasi oleh pengelola, hanya secara administrasi belum secara lengkap tertulis pada dokumen, terutama untuk SOP-nya. Sementara itu, rekomendasi lainnya akan ditampung untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut sehingga dapat mewujudkan sabta pesona yang terkait dengan keamanan dan ketertiban. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah plan aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
7: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
8: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Kalimantan Tengah dengan Balang Huang Yo Kroning Sana mengawali kebersamaan Etam kali ini di Janur Jelajah Nusantara ya, untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 bakal Mira ajak menelusuri wisata yang ada di Tanjung Balai. Jadi Tanjung Balai ini adalah sebuah kota kecil di Sumatera Utara. Lokasinya sendiri tuh ada di antara dua aliran sungai, yaitu Sungai Asahan dan Silau. Selain itu, kota yang satu ini juga berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Makanya menjadikan kota ini tuh sebagai kota yang strategis gitu ya. Jadi banyak benar deh di sini objek wisata menarik dan eksotis bisa teman kunjungi. Salah satunya nih, Sungai Asahan sendiri dong kan di apa ya? Maksudnya di sekitarnya Tanjung Balai ini kan Sungai Asahan tuh kroning sana. Jadi ini salah satu ikon pariwisata dari kota ini ya, dan ternyata udah terkenal benar di kalangan turis gitu. Cocok benar buat tem segala yang gawal sama kegiatan rafting atau arung jeram, karena arus dari Sungai Asahan ini memang cuku menantang benar buat diitaklukin tuh. Hei, bisa nih ke Sungai Asahan buat menantang diri etam segalanya gitu ya. Nah, tentunya masih banyak lagi nih wisata yang ada di Tanjung Balai, Kendia. Yo, etam lanjut jalan-jalan lagi sambil dikawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi denger perompat RRI.
1: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
2: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
1: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
2: Oke deh, keren.
3: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Kami udah download nih RRI digitalnya.
4: Kalian kapan?

Selain menyimpan banyak wisata alam ya, ternyata Tanjung Balai ini juga punya beberapa destinasi wisata religi dan sejarah juga. Salah satu contoh yang populer dan ikonik nih dari kota ini ada Vihara Triratna. Ini dibangun sejak tahun 1984. Di lokasi inilah biasanya masyarakat Konghucu itu melakukan ibadah ya. Tapi wayah nih, vihara yang satu ini juga udah dibuka tuh untuk wisata bagi turis yang pengen mengagumi keindahan bangunannya itu juga bisa beneh ya korowan yang sana. Nah, setelah puas ngelihat vihara Triratna, bisa juga tuh sekalian mampir nih ke kelenteng Dewi Samudra. Lokasinya tuh nih jauh dari sana ya. Bangunan yang satu ini punya arsitektur khas Tionghoa yang sangat menarik. Etam segala bisa datang tuh langsung untuk ngelihat betapa megahnya tempat ini. Nah, karena kan kelenteng ini juga apa ya, identik dengan warna merah mentereng gitu ya, terus ada emas-emasnya, wah ini pokoknya mantep bener tuh, koronan di sana lumayan luas dan megah gitu ya. Wisata religi lainnya yang bisa Etam temuin di sini juga ada Masjid Raya Sultan Ahmad Syah. Nah, ini adalah salah satu masjid tertua di Tanjung Balai yo, dan karena sebagai salah satu masjid tertua, jadi masjid yang satu ini juga punya banyak nilai sejarahnya, dan bangunannya sendiri pun udah berdiri sejak tahun 1884 sama Sultan Ahmad Syah.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

suara budaya Benua Etam, kroneng sana, wisata lain yang ada di Tanjung Balai ada lapangan pasir atau nama lainnya nih lapangan Sultan Abdul Jalil. Tempat ini tuh sering benar menjadi lokasi nongkrong orang-orang yang pengen ngabisin waktu senggang mereka, khususnya di Meriang Tegak nih sampai dia malam gitu ya. Tempat ini tuh selalu ramai deh sama warga sekitar ataupun wisatawan yang mampir gitu. Di sini Etam segalanya bisa nyantai, bisa main dan nikmati beberapa jajanan yang ada di sana karena banyak benar sih orang-orang jualan di sana gitu. Yo kroan deng sanak. Jadi bisa merasakan suasana yang ada di lapangan pasir ini sendiri. Yo. Nah, lanjut lagi nih, wisata lainnya ada Taman Pesona Asri. Lokasi yang satu ini bisa dibilang hampir selalu rame gitu ya, dikunjungi mau itu wisatawan atau warga lokal di sana gitu. Mau itu di hari kerja ataupun hari libur, pokoknya orang-orang tuh pada gaul bener kesini gitu. Karena di sini tuh banyak bener macam wahana permainan, pastinya bakal mengasyikkan gitu ya. Kayak kolam renang juga ada, waterpark ada, pokoknya banyak deh aktivitas bisa Etam lakuin di sini gitu ya. Terus kalau seputar wisata sejarah juga ada nih kroning sana. Ada Istana Asahan, ini dikenal juga dengan nama Rumah Bersejarah Tanjung Balai. Tempat yang satu ini punya banyak nilai sejarahnya nih kroning sana, karena konon bangunannya sendiri ya itu udah berdiri sejak tahun 1630. Wih, lumayan tua beneh ya. Walaupun memang yang sekarang itu ternyata bangunannya replika maha gitu, tapi punya bentuk yang mirip benih sama aslinya nih. Ketemuan dulu sama lagu berikutnya, kali ini ada lagu Jambi dengan Ketimun Bungkuk.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Sampai di sini Okronis Anak Kebersamaan Etam kali ini. Ya udah mau mira aja jalan-jalan menelusuri wisata yang ada di Tanjung Balai. Informasi ini kutip dari kelaswisata.id. Setelah ini Etam bakal masuk ke zona petang. Jadi tetap terus pantengin Berompat R sama Rinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerohanan di sana kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS masih terus meluas hingga mengarah ke wisata B29 Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang, Isnugroho, mengatakan titik api kini dilaporkan telah memasuki blok jantur yang mengarah ke kawasan wisata B29 di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Meski demikian, BPBD Lumajang memastikan kobaran api masih berada di wilayah perbatasan dan belum mengancam permukiman warga. Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BPBD Lumajang telah mengerahkan 1 regu titik reaksi cepat TRC ke lokasi guna melakukan pemantauan sekaligus mendukung upaya pengendalian api. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, nak.
3: Oh iya, lupa bu, maaf ya.
2: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
4: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompat Air Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat bergabung buat yang baru aja mantengin Perompat Samarinda, dan makasih buat atam segala yang masih setia mantenginnya sampai kali ini, merapat pada pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Masuk di sesi zona petang, tentunya beragam informasi bakal hadir mengenai atam segalanya. Untuk informasi cuaca pada merin menjelang malam ini terpantau aman, kurang sanak, dan untuk lalu lintas ramai lancar maha yo di kawasan Siram Yamin. Jadi buat tam sekalian lagi berkendara, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan. Dan untuk kumandang azan maghrib, wilayah kota Samarinda dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ke ronde sana untuk menjalankannya. Lanjut lagi ke bersama Netam kali ini di zona petang. Yo, dilansir di Instagram berita terkini SMR yo Kronesar. Jadi pemerintah Kota Samarinda ini meniadakan pawai pembangunan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Keputusan ini pun diambil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran khususnya untuk kegiatan bersifat seremonial. Walaupun tegak tuh rangkaian utama peringatan HUT RI tetap dilaksanakan dengan konsep yang lebih sederhana. Kepala Kesbangpol Kota Samarinda Yosua Laden menyampaikan peniadaan pawai pembangunan ini adalah arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Jadi pemerintah berharap masyarakat tetap menyemarakan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing gitu ya. Selain pawai, efisiensi juga dilakuin nih pada sejumlah aspek pelaksanaan upacara termasuk jumlah pasukan dan tamu undangan. Upacara peringatan HUT ke-81 RI tetap akan digelar di Gor Segiri Samarinda. Pemkot Samarinda pun mengajak masyarakat tetap menjaga semangat kemerdekaan dengan mengibarkan merah putih serta menghias lingkungan masing-masing. Dan pawai pembangunan yang selama ini menjadi salah satu agenda tahunan gitu ya yang dinantikan masyarakat pun diharapkan bisa kembali digelar pada tahun mendatang kalau kondisi anggarannya memungkinkan nih keroan yang sanak.

0: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Di Kerasa Corona yang sanak dapat pupus kebersama netam kali ini ya. Udah mau mirkawani dari siang tadi ya, jam 2 sampai gak merapat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu makasih buat tem segalanya masa setia ini mantengan perompat sama Rinda ya. Kalau gitu Mbak Mira pamit undur diri. Selamat bermalam minggu ya buat tem segalanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Perompat R sama Rinda, suara budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaratam pukul 7, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mencatat sebanyak 35 insiden kebakaran lahan sepanjang periode Januari hingga 7 Agustus 2026 yang menghanguskan total 16,57 hektar lahan. Wilayah Kecamatan Samarinda Ulu menjadi daerah terdampak paling parah dengan total 8 kejadian dan menurut Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suarso, maraknya titik api ini diperparah oleh kondisi musim kemarau serta kelalaian manusia seperti kebiasaan membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Guna mengantisipasi dampak kemarau panjang, karhutla, serta potensi krisis air bersih, BPBD kini memperkuat kolaborasi lintas instansi dan menyiagakan penuh armadanya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Ada apa toh Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
1: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
0: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
1: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
0: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
1: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
0: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
1: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
0: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada. Kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan, jangan langsung terima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
1: Oh gitu.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerennya sana, selamat malam. Selamat malam Minggu. Biasanya suara siarnya Bu Supendi nih, malam hari ini Mbak Nita nih. Kayaknya kedepannya bisa Mbak Nita terus nih. Ya pokoknya nih malam Minggu hari ini infonya tuh di kawasan Suryanata ya Bu Supendi ya, mati lampu. Jadi si Dani malam Minggu mati lampu, sahabat Sida. Makanya mengungsi ke sini, tegak itu ya, nyari listrik benih gitu. Tegaknya lah nyari listrik, nyari wifi. Ya, atau keren yang sana ya, masih di beranda berita daerah dan Nusantara sampai rapat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan Mbak Nita juga tentunya ngawani kita segalanya. Dia memperbaiki informasi kita seputar Kota Samarinda dan sekitarnya. Masih juga dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sampai merapat pukul 19.34 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mendengar azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kemudian kita melanjut lagi Bu Sembak ya, jadi tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 4 Samarinda.

Mudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya, karena sana datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya ya bagi yang menjalankan. Kita beralih ke informasi lainnya di Beranda, Berita Daerah dan Nusantara ya, kurang yang sana di mana arus lalu lintas di Jalan M Said nih malam hari ini ya, dah malam Minggu, jadi tambah benih, padat benih nih kurang yang sana malam hari ini, di mana memang didominasi juga oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 yang memenuhi badan jalan. Dan dalam kondisi ini juga pengendara nih terlihat juga nih harus gerak

informasi lainnya juga nih kurang dari sana seputaran Pemprov Kaltim yang mengambil alih lagi Mall Lembusuwana ya, dan menyiapkan konsep baru juga untuk menghidupkan kembali nih pusat perbelanjaan legend gak tuh ya, dari Atam Behalusan, dimana memang Pemprov Kaltim ini udah resmi nih ngambil alih pengelolaan mall ini gitu ya, setelah kerjasama dengan pihak ketiga yang berlangsung selama kurang lebih 3 dekade ini akhirnya berakhir. Di mana pengelolaan pusat perbelanjaan yang menjadi salah satu ikon kota Samarinda ini juga, wayah ini akan dipercayakan kepada perusahaan daerah PT Kaltim Melati Bakti Satya atau KTMBS sebagai langkah awal melakukan revitalisasi dan juga pengembangan kawasan. Dan serah terima pengelolaan itu dilaksanakan kemai hari Jumat ya, dan menandai akhirnya dimulai babak baru lagi bagi mal yang dah puluhan tahun ini jadi pusat aktivitas perdagangan dan pertemuan masyarakat Samarinda. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim juga, Sri Wahyun, ini berpadah misalnya pengambil alihan ini juga tentunya bukan sekedar perpindahan pengelola aja, tapi menjadi bagian juga nih dari strategi pemerintah untuk terus mengoptimalkan aset daerah supaya tetap bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar lagi. Ya, itu kurang desa, mudah-mudahan hak lancar-lancar ya. Jadi ndi mati hak nih mall, salah satu mall legend di Samarinda nih ya. Di mana informasinya kami kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR dan kaltimetam.id. Menjadi akhir juga kebersamaan di beranda ya, kurang desa. Selain tetap makan lanjut lagi di Beseprah, tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih, kenapa? Si Bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawang sana 4 titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasar, Kaltim, Kamis 6 Agustus kemarin. Kebakaran tersebut tersebar di Desa Jone dan tepian batang dengan total luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 7,5 hektar. Petugas Pusdalops BPBD Provinsi Kaltim, Muriono, menyampaikan kejadian pertama dilaporkan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah di Gang Alif 2 RT 01 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot. Area yang terbakar diperkirakan seluas 0,5 hektar dengan material berupa pepohonan kayu dan semak belukar. Kejadian kedua berlangsung sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah di RT 12 Desa Tepian Batang. Kebakaran menghanguskan lahan sekitar 1,5 hektar dan selanjutnya kebakaran lahan juga kembali terjadi pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Jalan Ridwan Swidi, Desa Tepian Batang. Luasan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 0,5 hektar. Sementara itu kejadian keempat dilaporkan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah di Jalan Pamplas RT 05 Desa Jone dan kebakaran ini meluas dengan area terdampak sekitar 5 hektar. Pada kejadian keempat material yang terbakar berupa lahan gambut di area pepohonan kayu gelam dan perkebunan kelapa sawit. BPBD menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama saat kondisi lahan kering dan angin kencang, dan masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di lahan terbuka. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archive Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak segernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, karena di sana lanjut FM di Beseprah berkisah seputar budaya daerah. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik seputar rumah adat, dan tepatnya di rumah adat Karo, ya, yang mana berasal dari suku Batak yang asli mendiami Provinsi Sumatera Utara. Dan juga sidani hidupnya di wilayah Medan dan sekitarnya, bahkan suku ini juga hidup di Pulau Samosir, kerandeng sana. Dan kita langsung nih ya, sebenarnya Provinsi Sumatera Utara tuh punya beberapa rumah adat dan masing-masing tuh punya keunikan arsitektur tersendiri. Nah, tapi yang satu rumah adat ini aja yang bisa dibilang istimewa, dimana disebutnya dengan Rumah Siwaluh Jabu. Rumah adat Karo berasal dari Kabupaten Karo, dimana masyarakat Karo pada zaman dulu ini jadikan rumah ini sebagai hunian bersama. Dia akan bahas lebih lanjut ya, fakta-fakta menarik seputar rumah adat Karo. Tetap bersama kami, tapi di area Pro 4 Samarinda.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, keren sana ya. Jadi fakta pertama ini adalah tentang keunikan teknik bangunan itu sendiri. Jadi tanah leluhur para leluhur tanah Karo ini bisa membangun rumah tanpa mengubah bahan yang dikenak yang digunakan enggak tebus embak. Jadi rumah adat ini dikenal jadi salah satu bangunan yang punya teknik pembuatan yang super rumit. Bahkan eta mungkin akan nyerah gak tuh ya, mana tentu disuruh untuk bikin rumah adat Karo ini di zaman sekarang gak itu. Karena rumah adat Karo ini sendiri sama sekali di menggunakan teknik penyambungan. Nah, jadi kayu yang digunakan itu sama sekali di dipotong ataupun dibentuk randeng sana. Bahkan tegek bangunan bahan-bahan bangunan lainnya, tegek tiang, balok kayu, lantai dan konsol rumah itu sama sekali dibentuk ulang. Jadi masyarakat Karo ini kawang mengenakan material-material ini dengan bentuk asli tegek sida temukan di alam, tegek itu. Jadi nyarinya di alam gitu ya, dan tekniknya itu sendiri. So, tentunya di bakal etam temukan gitu ya di zaman modern saat ini, karena bangunan rumah adat Karo ini sebenarnya bukan hanya terdiri dari satu model aja gitu ya, tapi masyarakat sendiri memberikan nama yang berbeda di setiap model bangunan rumah adat. Jadi misalnya berdasarkan bentuk dindingnya, rumah adat ini dibagi jadi dua jenis, yaitu yang pertama ada sangka manuk dan rumah sendi. Kalau berdasarkan atapnya, rumah adatnya dibagi jadi dua jenis juga, sianjung anjung dan rumah mecu. Dan segalanya, tapi dari segala jenis tuh ada yang sama sekali ngenakan paku kerandeng sana. Sida tuh ngenakan bahan yang mudah ditemukan di alam, tegek bayu, batu maksudnya tayo, kayu dan juga ijuk. Ini tegek ndak ngomong batu ngan kayu, tercampur jadi bayu gitu. Dan juga misalnya kita pakai paku gitu ya, atau semen gitu, nah merekatkan bagian-bagian rumah tuh gitu ya. Nah, sida tuh menggunakannya teknik persilangan atau diikat dengan ijuk pohon aren. Dan ternyata konsep ini tuh bukan hanya digunakan supaya rumah ini tuh kawa berdiri tegak aja, tapi memang zaman dulu memang belum mengenali tentang paku gitu keren dari sana yo. Tapi ternyata dengan sidanganukan pakai pengaitnya itu tadi, ijuknya itu ya, ternyata itu juga bisa loh membuat ular berbisa itu takut masuk ke rumah sida gak tuh kerandeng sana. Wih, menarik ya.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puak, tempun uyah batawah belai, tempun petak mananasare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Yang rending sana. Lanjut lagi kita membuat kenalan dengan struktur bangunannya. Jadi tentunya punya struktur yang unik, terutama di bagian atapnya, di mana Sidate mengenakan material hijau untuk menutup atap. Dan juga karena bentuk bangunan rumah adat ini berbentuk rumah panggung, secara garis besar bangunan tradisional ini punya 3 tingkatan sesuai adat istiadat, di mana ada dunia bawah, dunia tengah, dan juga dunia atas. Dunia bawah ini karena di sana ternyata punya filosofi yang dipegang teguh oleh masyarakat adat Karo itu sendiri. Dunia bawah ini adalah bagian dasar rumah yang diisi oleh tiang penyangga, dan orang sana tuh nganggap dunia bawah ini sebagai perlambang keburukan dan kejahatan. Karena itu Sida tuh akan naruh hewan peliharaan Sida tuh di dunia bawah ini. Kemudian ada dunia tengah, di mana di sini tuh bisa temukan di ruangan rumah gitu ya. Tentunya melambangkan sifat keduniawian, karena ruangan rumah ini juga disebut dengan dunia tengah karena penghuninya itu akan beraktivitas di situ tege itu. Nah, kalau misalnya dunia atas itu, kalau misalnya tadi dunia bawah melambangkan keburukan, dunia atas ini melambangkan kebaikan. Dunia atas dalam rumah adat Karo ini adalah bagian atap, di mana di sana tuh bagian atas inilah yang dijadikan tempat untuk berhubungan dengan sang pencipta menurut kepercayaan Sida. Jadi mau secara detailnya, rumah tradisional ini punya beberapa bagian, yaitu pintu, tangga, ture jahe, pintun perik, jabu atau ruangan gitu ya. Pintun perik tadi itu jendela, terus ada ujung kayu, bena kayu, dapur, sama ingan medem atau kamar gitu. Selain itu juga Sida tuh mengandalkan material alami gak tukeran di sana yo, dan juga memaksimalkan fungsi yang ada. Jadi mereka masuk ke dalam tuh, kita akan melihat gitu ya, desainnya tuh luas dan juga multifungsi, di mana suku Batak Karo ini akan menempatkan ruangan kamar di kedua sisi rumah, kanan dan kirinya, baru bagian tengahnya tuh los gitu supaya bisa nampung lebih banyak orang, mau lagi ada acara tege itu, jamuan, pertemuan tege itu. Di rumah adat ini juga ada dilengkapi dengan teras depan dan belakang, dan pintunya depan belakang, dan bahkan ternyata harus juga nih dibuatnya simetris dengan ukuran yang sama juga antara pintunya gitu kerending sana. Jadi pernah ke situ gitu ya, makan tege agak sulit membedakan mana pintu depan, mana pintu belakang gitu ya. Dan juga udah dilengkapi dapur, dan mendapur ini sendiri lokasinya ada tepat di depan kamar keluarga. Dan rumah adat Karo ini sendiri dihuni oleh 8 sampai 10 keluarga kerending sana. Menetam kan biasanya satu rumah satu keluarga gitu ya, satu kepala keluarga, tapi ternyata di sana bisa dihuni antar 8 sampai 10 keluarga sekaligus tege itu. Jadi ada 8 sampai ada 10 orang kepala keluarga dalam satu rumah adat gitu. Misalnya aja nih satu keluarga nih terdiri dari 4 orang ya, ayah, ibu, ada 2 anak juga atau bahkan lebih anaknya gitu ya. Nah, bisa aja penghuninya tuh satu rumah tuh sampai 40-an tege itu kerending sana, lebih bahkan bisa ya. Bahkan zaman dulu tuh malah lebih banyak lagi gitu kerending sana. Dan mereka tuh akan hidup bersama-sama dan dipimpin oleh satu ketua suku. Nah, dan uniknya lagi yang disebut kamar keluarga ini bukan tege kamar etam enggak tuh ya. Satu kamar maha di dalam rumah tege itu ya, tapi antara satu kamar dengan kamar lainnya itu dibatasi dengan dinding apapun, hanya dibatasi dengan garis pemisah, dan ketentuan pembagian ruangan itu sepenuhnya akan diatur oleh sang ketua suku. Nah, tapi di sana tuh sedang dia akan bertengkar gitu ya, dia akan berkelahi atau berebutan dan lain-lainnya, karena memang Sida ini mengedepankan sikap gotong royong dan juga sisi kekeluargaannya kental gak tuh kerendeng sana. Dan tugas Sida tuh macam-macam juga, ada berburu, berkebun, mengolah makanan dan lain-lain gitu. Nah, intinya ada ketentuan adat juga yang Sida atur gitu ya. Misalnya aja anak-anak yang udah nikah nih harus keluar dari rumah lama dan bergabung ke rumah adat yang baru. Terus anak-anak tuh cuma diizinkan tidur dengan orang tua Sida sampai jelang remaja aja gitu ya. Dan anak laki-laki yang udah remaja tuh harus tidur di rumah lumbung atau tempat penyimpanan makanan, sedangkan anak perempuan dewasa yang belum nikah akan bergabung di rumah lain bersama anggota barunya. Nah, itu kerandain sana ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi keterbatasan waktu etam busombok ya, sehingga ini hak yang etam kawa berkenalan dengan rumah adat Karo ini yang bisa temukan ya di era-era sekarang ini. Maksudnya masih ada rumah adatnya, tapi tege untuk ke tempat

tempat lain tuh pasti di ada. Item harus benar-benar ke Sumatera Utara, tepat Sumatera Utara ya, tepatnya di Kabupaten Karo untuk bisa melihat keunikan dari rumah adat Karo ini. Di mana informasinya kami kutip dari laman website ruangarsitek.com. Menjadi akhir kebersamaan Item di Beseprah ya, Bos Mbak. Item lanjut lagi kan dia di pesona antar komunitas Minang. Tetap bersama kami di RRI Prom 4 Samarinda.

Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bout dan juga bout ini menjadi baut.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng Sana Komandan Pelatih Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur 2026, Mayor Siatiman sengaja merahasiakan penentuan petugas inti bagi 40 anggota Paskibraka sebagai kejutan sekaligus bagian dari strategi pelatihan. Hingga saat ini, posisi krusial seperti pembawa baki, pembentang, penggerek atau pengulur bendera, hingga komandan kelompok masih belum diumumkan. Bersama 15 pelatih lainnya, Mayor Yatiman terus mengamati kemampuan teknis, kesiapan mental, dan kekompakan seluruh anggota melalui latihan intensif. Langkah ini sendiri diambil agar seluruh perwakilan dari 10 kabupaten kota di Kaltim memiliki kesiapan yang setara dan disiplin yang tinggi, sehingga mereka siap mengemban amanah di posisi manapun, baik saat prosesi pengibaran, maupun penurunan bendera pada upacara HUT RI tingkat provinsi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
2: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
3: Ah, pele, mari wole, latu pak polisi.
2: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
3: Aduh mama sayang, kenapa roh, dua nala pak polisi deo kita.
2: Nah, itu kan ada yang merobos.
3: Aduh, iwa molo be aru. Kau mak edeko deka obe, demi kau deka obe. Nah, iwa do kau, rata polisi deo kau.
2: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikuti. Nah, itu sudah hijau lampunya. Ayo, jalan.
3: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Ma etrobos rewoke, ina iwa samar kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Nyampe juga, panas banget.
5: Udah beli ikan ya?
4: Udah, nih.
5: Loh, kamu beli ikan ini?
4: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
5: Ini ikan ekor kuning loh.
4: Terus?
5: Aku gak berani masak ikan ini.
4: Kenapa?
5: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
4: Ikannya beracun ya?
5: Enggak sih, cuma...
4: sambalnya ditaruh di mana?
5: Di meja aja, Nek.
4: Nek! Ikan ini beneran gak boleh dimasak.
6: Ikan apa?
4: Ini,
5: ikan ekor kuning, Nek.
6: Ikan ekor kuning?
5: Iya.
4: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
6: Sebaiknya jangan.
4: Kenapa, Nek?
6: Kalau menurut orang-orang di desa Nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa Nenek punya janji dengan ikan ini.
4: Janji?
6: Iya.
4: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
6: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
5: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
4: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
5: Bentar, aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
4: Ah, sok tahu ah.
5: Loh, benar. Yang orang Wima siapa sih? Kamu apa aku?
4: Hey.
6: Udah, jangan berantem. Putri benar, Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
4: Oh.
6: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
5: Tuh, kan benar.
4: Iya. Terus, kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
5: Sabar, kenapa? Kasih nenekku istirahat dulu.
4: Tapi aku penasaran. Nih, kan banyak banget loh.
6: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
4: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
6: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
4: Iya, Nek.
5: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
6: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sapi Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia. Sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
4: Oh, terus? Sabar.
6: Terus suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
4: Wah, pesta besar dong, Nek.
6: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
4: Terus-terus, Nek.
6: Masyarakat di desa Nenek, desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
4: Aku tahu, pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
6: Enggak.
4: Dasar sok tahu kamu. Emang kamu tahu kelanjutannya? Enggak. Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
5: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
6: Udah, mau dilanjutin atau mau berantem?
4: Lanjut, Nek.
6: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke desa Lambu.
7: Dengarlah wahai masyarakat desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
6: Berhari-hari mereka berjalan menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
4: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, melewati lembah. Diem apa? Ups, sorry, maaf. Lanjut, Nek.
6: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
4: Iya, Nek.
6: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau dengar?
4: Istirahat. Lanjut, Nek, lanjut.
6: Mau istirahat dulu?
4: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
6: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
8: Perutku sangat kenyang.
9: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encuy Jia.
8: Sudah Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
9: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
8: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
9: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
8: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
5: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
4: Encuy Jia ditinggal kan?
5: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
4: Bener kan, Nek?
6: Iya.
4: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
5: Besar pasak daripada tiang.
4: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
5: Kacang kulit rasa.
4: Diam. Lagi nyoba inget nih.
5: Kacang lupa kulitnya.
4: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
5: Gitu aja mikir. Lemah.
4: Biarin. Namanya juga lupa.
6: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
4: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
5: Iya, kayak kamu. Suka ninggalin kalau lagi seneng.
4: Ih, kamu kok gitu sih?
5: Baru sadar ya.
4: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
5: Ya jelas lah. sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
10: Ih, kamu gitu banget.
5: Eh, tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya. Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
10: Ih.
5: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
6: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
8: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Ah, sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
5: Pulang sendiri, Nek?
6: Iya.
5: Kesian. Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
11: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
5: Abis aku penasaran. Nih, ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
6: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
12: Tuan, hah? Mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
8: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
12: Iya, Tuan.
8: Tapi bagaimana bisa?
12: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
6: Kemudian, Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
12: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
8: Kau? Tapi bagaimana?
12: Naiklah ke punggungku.
8: Hah? Punggungmu?
12: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
8: Baiklah.
5: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encuy Jia bisa naik di punggungnya.
6: Iya, begitulah kalau dicerita.
5: Berarti Encuy Jia utang budi dong sama ikan itu.
6: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encuy Jia membuat sumpah.
7: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau Uta Bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
6: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encuy Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya, ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
5: Oh, begitu toh?
6: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
5: Dilanggar, Nek? Terus? Kena kutukan dong, Nek?
6: Iya, jadi diceritakan, di sebuah pesta anak keturunan Encuy Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
5: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
6: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning atau disebut Uta Bangkolo.
5: Wah,
6: tahu nggak? Sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan Tabe Bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
5: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
11: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
5: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
11: Iya, derita loh.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sana kasadonyo dimanapun dun sana berada di Kalimantan Timur tentunya. Basobo awak baliak dalam acara Pantas Minang edisi 8 Agustus 2026. Acara ko langsung disiarkan dari Radio Republik Indonesia Samarinda Pro Ampe.
1: Dun sana kasadonyo dimanapun dun sana berada, kami Batigo akan menemani dun sana untuk satu jam kamuko dengan lagu-lagu kesayangan dun sana. Sarato informasi budaya Minangkabau.
0: Dun sana bisa kemari menghubungi ya lewat 0541 ya. Okay. 727-26-56. Ya. Atau 0541-7361-52 atau WhatsApp
1: 0518-1999-84.
0: Iya, di sana bisa mungkin meminta lagu maupun menyampaikan salam untuk dusana-dusana yang dusana sayangi di Kalimantan Timur maupun di daerah lain di Padang atau di Kampuang atau di luar negeri, ya Lia. Ya,
1: nah. Bisa juga di sekitar lingkungan awak tinggal.
0: Iya, nah oleh sebab
2: Bontang.
0: Iya.
1: Ya, untuk.
0: Iya. Nah oleh sebab itu kami Batigo ya. Ya. Ambo Udamen sebelah kanan Ambo.
1: Ambo Uniniar.
0: Sebelah kiri Ambo.
2: Ambo Eli Murni.
0: Uni Eli. Kami Batigo akan menemani di sana untuk satu jam lebih kamuko ya dalam acara Pantas Minangko. Mungkin Eli ingin nyampaikan salam dulu untuk dosana awak di Samarinda atau tempat lain, silakan Eli.
2: Baiklah.
0: Salam untuk siang. Untuk Uda awak yang dua di kafe itu.
2: Boleh. Salam untuk Uda Arifin.
0: Ajo.
2: Ayo Ajo. Ajo Piaman lagi.
0: Ajo Piaman ya.
2: Karena awak beras dari Piaman atau Padang atau orang Minang.
0: Iya.
2: Jadi kita mau salam sama orang-orang Minang
0: gitu. Yang ada di Samarinda. Bundo-bundo Kanduang mungkin bisa disebut cie-cie mungkin.
2: Iya, bundo-bundo Kanduang.
1: Iya, Uni Aziar.
2: Yang
1: biasanya rutin juga itu Wiwit.
2: Suryati Aziz.
1: Oh iya.
2: Atau Inel.
0: Iya.
2: Kama lah orang kok kini.
0: Ambo mungkin ucapkan selamat lah untuk anak Siet ya, si Arthur karena hari ko ulang tahun ya, HBD ya. HBD Arthur ya, mudah barakallah fi umrik ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya.
2: Dan panjang umur.
1: Dan menjadi anak soleh.
0: Soleh ya. Mungkin lain silakan menyampaikan salam Niar.
1: Mungkin Ambo menyampaikan salam apakah bau Nihani. Semoga Nihani bisa mendengarkan acara kami malam ko.
0: Betul.
1: Desi, apa kabar Desi sayang? Siapa lah yo?
2: Dan banyak lainnya.
0: Jadi lupa kalau lah Desi ko ya. Tapi Ambo
2: Uni Kartini lah.
0: Uni Kartini di Tenggarong ya. Tenggarong tuh sana awak yang di Pasir, yang di Balikpapan, di Bontang dan sebagainya. Mudah-mudahan hari ko edisi 8 Agustus 2026 ko Pantas Minang beliau-beliau tuh menangkan acara ko. Tapi Eli tahu kan bahwa bulan Agustus ko adalah bulan khusus bagi rakyat Indonesia atau apa tuh? Ayo.
2: Seperti
1: hari kemerdekaan.
0: Hari kemerdekaan ya. Yeah. Jadi bulan Agustus ko merupakan bulan yang khusus bagi rakyat Indonesia karena bulan Agustus ko lah rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapiknya dulu 17 Agustus 1945.
2: Jadi pada bulan Agustus ko ya ada banyak-banyak perlombaan-perlombaan.
0: Ah biasanya yang merayakan ya. Beruntung orang yang lahir tanggal 17 Agustus ya.
1: Contohnya Uni
2: Kito,
1: Uni
2: Hukmeri.
0: Ini menangakan kita pergi kalah-kalah senyang. Kalah-kalah senyang itu ya.
1: Iya,
0: mudah-mudahan kita Indonesia menjadi negara yang maju ya. Negara yang bermartabat, negara yang apa namanya yang rakyatnya yang mencintai pemimpinnya, ya, pemimpinnya, dan sampian itu rakyatnya sejahtera di negara yang amin, katanya ya rimah repah kok apa katanya negara yang kayo
2: rayo ah,
0: kayo kan kayo mudah-mudahan rayo. Ya selamatlah untuk seluruh terutama untuk pemimpin-pemimpin awak mulai dari R1 sampai ke bawahnya kan.
2: Ayo,
0: selamat ya, ulang tahun mudah-mudahan amanah
2: amanah
0: rakyat ko nyolaksanakan dengan elok ya. Dengan baik
1: dan
0: ya.
1: Bisa dinikmati oleh masyarakat
0: oleh seluruh rakyat Indonesia ya, ya amin ya rabbal ya alamin. Apa tema kita? Ah, ambo lupo lo.
1: Oh, tema.
0: Wah, aduh, enggak, ambo lupo lo kini. Apa namanya, wak? Para lu juga nyampaikan salam kepada dunsana awak kini yang tabarian di rumah sakit.
2: Oh, iya dah. Bagi dunsana kita yang tabarian di rumah sakit. Sakit.
0: Semoga ya.
2: Kami mendoakan
0: capek
2: semoga cega, sehat.
0: Capek pulang. Cega, capek pulang.
2: Capek pulang.
0: Jangan lupa makan.
1: Bisa
2: makan dan makan obat.
0: Ya. Oh, makan ubek.
2: Ya. Para lu tuh supaya sehat.
0: Ya, supaya
2: bagi
0: sehat.
2: Bagi yang sakit jangan lupa makan ubek.
0: Bagi dosana kita yang kini dalam sadang perjalanan, tentu hati-hatilah
2: ya.
0: Dalam mengemudi ya. Ya.
2: Di dalam perjalanan.
1: Karena jadwal kalau malam Minggu biasanya padek tuh.
0: Padek ya. Ya, lupa seperti tadi kan ya, macet motornya kan. Allahu Akbar ya. Untung li sehat sampai
2: kita. Alhamdulillah sehat.
0: Nah, iya. Nah, di sana kita yang kini santai jo keluarganya di rumah sambil ya, minum kopi atau minum kopi, teh atau minum pisang teh, goreng.
2: Makan pisang goreng.
0: Makan pisang goreng.
2: Kolak katan durian.
0: Oh, andai mandai patang mau makan
2: di rumah Uniziar.
0: Patang tuh ya. Ah, ya selamat menangakan tentunya ya.
2: Iya.
0: Oke, apa tema wak malam iko nian?
1: Tema wak malam ko tradisi
2: malam
1: bainai Minangkabau.
0: Baiklah dunsana, kasadonya di mana pun dunsana barado, sabalun kita bahas tuntas secara detail bahasa Indonesia. Nya. Kalau bahasa awak apa tuh detail itu?
1: Oh, dari bahasa Indonesia atau bahasa awak?
0: Bahasa awak. Detail, rinci. Ya, bahasa
2: rinci.
0: Bahasa awaknya apa?
1: Bahasa awaknya.
2: Detail tuh.
0: Ah, lupa. Rinci kayaknya ya, sambu rinci.
2: Ya, rinci.
0: Rinci ya. Ya sebelum awak bahas secara rinci, ya kan? Secara sema, mendalam
2: ya.
0: Apa sebenarnya malam bainai kan? Nah, mungkin kita putarkan lagu lah Cie dulu ya.
2: Yeah.
0: Mbak Nita ya. Uninita kok Mbak Nita. Iya, selamat menakangan di sana kasadonyo.
2: Oke deh.

0: penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Hai Sobat Muda, saya Jessie Nrelly, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Iya, dan sana kasadonyo itu lagu tadi membuat si Eli bergoyang. Membuat Uni Eli bergoyang ya, alhamdulillah. Lagunya memang rancak bana. Jadi apa namanya, karena malam ko sabananyo adalah malam istimewa sabananya ya. Karena bulan Agustus adalah bulan yang istimewa bagi kita kasadonyo ndak. Nah, oleh sebab itu apa namanya diminta kepada dun sana awak dimanapun yang ada di Kalimantan Timur ko untuk mengibarkan bendera.
4: Bendera merah putih. Berkibarlah benderaku.
3: Iya betul.
5: Udah lah pasang bendera udah.
3: Oh, udah. Uniniar tau udah.
4: Jadi setiap rumah-rumah diingatkan kepada seluruh
3: dun sana awak orang Minang lah
4: agar memasang bendera merah putih.
3: Iya, merah putih.
4: Atau merah putih kata Udamen. Itu asli Piaman tuh.
3: Asli Piaman ya. Iya, artinya di samping bendera mungkin bisa juga dipasang apa nama sejenis
4: Morawah
3: ya. Iya,
4: di samping bendera bakat Udamen ya. Tadi
3: untuk bisa meramaikan suasana. Nah, di samping itu kalau bisa jodun sana kesadonya yang ada di manapun berada di Kalimantan Timur, ikutlah memeriahkan ulang tahun kemerdekaan awak ko ditampiknyo Mas Yang Masih. Kalau nang bisa pacugoni, ikut pacugoni. Kalau yang bisa makan kerupuk, ikut makan kerupuk. Iya banyak.
5: Tarik tambang juga bisa. Nah,
3: tarik tambang bisa juga ya ndak.
4: Jadi ba bundo-bundo awak ko ikut juga kah?
3: Iya ikut
4: lomba 17 Agustus.
3: Jadi kabanyo iko dari pemerintah kota Samarinda sepertinya tahun ko mungkin pawai pembangunan kayaknya mungkin ya karena efisiensi katanya efisiensi anggaran di beberapa instansi pemerintah. Nah, oleh sebab itu meriahkanlah di RT masing-masing ya ndak. Meriahkanlah di RT masing-masing.
4: Kalau ditampik kami itu dah RT masing-masing tuh sangatlah meriah.
3: Oh meriah ya. Oh luar biasa ya.
4: Ya luar biasa.
3: Eli kui apa biasanya? Eli kui nyumbang nasi bungkui.
4: kadang ikut ya. Nasi bungkus, kadang ikut lomba bajalan pagi.
5: Oh, mantap. Ikut satu makan di dalam.
3: Iya.
4: Iya betul.
3: Ayolah kita mulai kupas lah mengenai tema wak malam ko adalah tradisi malam bainai di Minangkabau. Kalau menurut Uni Niar, malam bainai itu apa sabananyo? Apa yang dilakukan sabananyo antara lain? Sabananyo kan banyak yang dilakukan. Antara lain kalau menurut Uni Niar apa kira-kira yang dilakukan?
5: Kalau malam bainai Itu kan acara malam baina itu kan biasanya dilakukan untuk calon pengantin sebelum nikah.
4: Wanita yo ni.
3: Wanita.
4: Iya, padusi lah.
3: Padusi ya. Laki-laki ndak kan?
4: Laki-laki ndak. Ya.
5: Jadi sama lomba lambaina itu ada lo tuh dah yang dilakukan oleh calon pengantin wanitanya tuh mandi-mandi dulu bersih-bersih.
3: Mandi-mandi. Ya, mungkin lambang aja kali ya.
4: Iya, lambang.
3: Simbol aja kali, bukan mandi langsung disiram malam-malam.
5: Nah, kedinginan. Ada juga yang mandi itu mandi memang itu diadakan tuh diacarakan pulau dah mandi lalu bajalan di ateh kain kuniang. Tapi itu masing-masing daerah tuh beda-beda.
3: Iya.
4: Terus
3: jadi
4: mandi itu dah dia gelo seketek bungo-bungo rampai kayak gitu dan dibaco-bacokan pulau beko salawai nabinya.
3: Oh, baik tuh ya. Jadi
4: tujuannya mandi

0: di mana pengantin wanita ko mengakhiri masa lajangnya.
1: Ya. Masa lajangnya dan masuk kebebasannya.
0: Masuk kebebasannya.
1: Menempuh masuk kebebasannya. Iya,
0: berakhir. Nah. Karena bisua iya. Lataike.
1: Lataike.
0: Nah, oleh sebab itu pada malam itu Ambodanga jo ada kawan-kawan wanitanya hadir
1: ya.
0: Basenda gurau di kamar. Iko malam terakhir kok boleh masuk kamar. Ya. Kalau malam bisuanya enggak boleh lah itu. Ya, ada boleh. Suaminya ya. Ya kan. Jadi basenda gurau cerita-cerita, lah cubi-cubian.
1: Ya,
0: gimana nanti? Ah gitulah. Ya, ceritanya begitu. Ya. Jadi malam terakhir inyo bakumpul aja jo kawan-kawannya ya.
2: Jo keluarga terdekatnya.
0: Boleh dari keluarga pihak laki-laki boleh enggak? Orang tuanya.
2: Ya boleh.
1: Malam baiknya itu boleh dah.
2: Yang penting yang padusi.
1: Laki-laki
2: tidak boleh berkumpul.
0: Iya, maksudnya keluarga laki-laki boleh menyaksikan kan?
1: Bako tiba ada.
2: Tidak, bukan.
0: Bisannya.
2: Calon bisan.
0: Jarang boleh kan?
2: Boleh. Tapi jarang sih.
0: Jarang. Jadi memang. Malam bayi naik kau doa alam malam kumpul keluarga dekat dari keluarga ayah dari keluarga ibu dari kawan-kawan dari tetangga dan sebagainya karena itu dalam bentuk baso mengumumkan bahwa bisua ambolah tarike gitu ya kan malam kau masih bisa kita
2: bersendagurau
0: dan sebagainya tapi ambo cali ada teleponnya masuk terima lagi. Eli terima li, assalamualaikum gitu le. Ada telepon yang masuk.
3: Halo,
2: assalamualaikum. Dari mana ko? Uda atau
3: halo,
2: Uni?
3: Waalaikumsalam.
2: Oh dari Uni.
1: Dari mana Uni?
0: Uni.
2: Uni dari boleh disebutkan namanya Uni sayang.
3: Dari Bone Sulawesi Selatan.
0: Tapi
3: aku pencinta lagu-lagu Minang.
1: Terima kasih.
0: Dari Bone.
2: Terima kasih kakak.
0: Ya dari Bone. Bagaimana Bone Pak? Di Bone suasana cuaca gimana? Hujan panas?
3: Panas di sini
1: Bu. Oh iya sama di Samarinda, panas juga.
0: Jadi apa namanya hati-hati jangan sampai kita kekurangan air dalam tubuh ya.
1: Betul.
0: Hidrasi harus banyak minum.
1: Banyak minum.
0: Ya, siapa namanya tadi Uni?
3: Ica.
0: Ica. Iya Uni Ica kok penggemar lagu-lagu Minang.
2: Boleh nanti request lagu mau iya, request lagu juga. Apa Uni? Nah.
0: Kami tema kami malam itu adalah malam bainai. Tapi kalau di Bone namanya malam Mapaci. Iya, iya betul.
1: Iya, betul.
0: Betul enggak?
3: Sama betul.
1: Oh iya.
2: Kakak kita ini belum mengerti bahasa Minang kali ya.
0: Iya, enggak mengerti.
2: Berbahasa Indonesia
0: tapi
2: aja.
0: Tapi kita ajak bahasa Minang.
2: Oh iya.
0: Harus diajak bahasa Minang supaya lebih mengenal bahasa Minang kan.
3: Malam aku enggak tahu pakai bahasa Minang, tapi kalau misalnya aku nyanyi Minang di.
0: Apa lagu Minang yang apa sama Indonesia?
3: Apa lagi? Kasih sayang mande.
0: Coba. Coba nyanyi seketek. Coba nyanyi sedikit.
3: Tapi dikit aja ya.
0: Oke. Ayo Unica, ayo.
3: 3, 2, 1.

0: masya Allah.
1: Merdu banget.
0: Merdu banget ya.
1: Bahasa Minangnya merdu banget.
0: Jadi Uni Ica tahu enggak artinya itu?
2: Iya, mandeh itu apa?
0: Mandeh.
3: Ibu.
0: Mandeh itu ibu. Ya, betul.
1: Jadi karena mereka di Uni Ica ini kan menyenangi lagu-lagu Minang.
0: Iya.
1: Otomatis sedikit banyak dia pasti ngerti lah katanya.
0: Tapi lagunya sedih itu. Sedih itu lagunya.
3: Iya, lagu sedih. Kasih sayang ibu.
0: Iya, betul. Kalau sedih bahasa Bugisnya apa?

0: Sedih.
1: Apa ya?
2: Sedih.
0: Sedih. Apa ya sedih? Sedih.
1: Sedih.
0: Itu ini.
2: Eh?
1: Gak tahu ya.
3: Tapi apa-apa. Yang penting kalau kita lagi mendengar lagunya Uni Ica barusan,
2: bagus.
3: Sangat menyentuh.
2: Iya, sangat menyentuh. Apa Mbak lagunya tadi itu?
3: Oi
2: Mande. Nani nani na. Kurang apa pula?
1: Kurang apa pula?
2: Iya. Apa lagi lagu yang apa sama Uni Ica? Apa lagi? Pulanglah Huda.
3: Levisa.
0: Jangan sampai menaruh dendam.
2: Oh, jangan sampai menaruh dendam tuh apa? Bala gue itu ya.
1: Jangan sampai menaruh dendam tuh.
2: Baik, bisa enggak?
0: Kayak gini.
1: Bisa.
3: Ada yang lain? Gini.
1: Bisa dah.
0: Banyak.
1: Jangan menaruh dendam.
2: Nah, iya deh.
1: Mungkin
2: Uni Ica mungkin yang menyampaikan salam mungkin atau minta lagu.
0: Salam buat
1: Ya.
0: Aku juga suka telepon ke Perempat Padang.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Mantap. Nanti jalan-jalan ke Padang ya.
0: Iya.
2: Mantap ya.
1: Mantap.
0: Salam buat.
1: Buat.
0: Aku mau nanya dulu.
1: Ya mana?
0: Ini setiap malam Minggu ya.
3: Dalam sebulan dua kali kayaknya.
2: Sebulan dua kali.
3: Dua minggu, Uni Ica.
0: Aku baru tahu.
2: Kita tunggu ya dua minggu yang akan datang. Yeah. Jadi minggu kedua dan minggu kampe setiap bulan hari Sabtu ya. Ditunggu Uni Ica ya. Sampaikan salam mungkin. Kirim salam Uni Ica, silahkan.
0: Salam buat.
1: Buat.
0: Salam buat semuanya aja. Salam sama pokoknya buat semuanya yang selalu mendengarkan Perempat.
1: Siap.
2: Iya.
0: Selamat malam.
2: Iya.
3: Alam kembali.
2: Nah, kayaknya bikin kapurung ya? Bikin kapurung enggak?
0: Enggak.
1: Kapuruang.
2: Kami orang Minang tapi suko coto Makassar.
1: Iya.
2: Sop konro, sop saudara, kapurung suka.
1: Terputus.
2: Iyalah. Okay. Terima kasih banyak tentunya kepada Uni Ica ya dari Bone, Mode Jawa. Mudah-mudahan 2 minggu
1: berikut
2: ayo
1: mendengar pulau Balia.
2: Pandai nyoba nyanyi ya.
1: Iya, pandai nyoba nyanyi.
2: Masuk lo Balia. Sapo dia ya, Li.
1: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
0: Maaf ya tadi putus.
1: Enggak apa-apa.
2: Ya, lanjut Uni Ica, nyampaikan salam mungkin.
1: Iya.
0: Iya, udah itu aja.
2: Oh, udah. Terima kasih ya Uni Ica.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mana suara Uni Ica?
2: Mantap, luar biasa ya.
3: Mudah-mudahan 2 minggu akan datang.
1: Yo, menyimak lo nyoba ya.
3: Kita tunggu telepon dari beliau.
1: Betul.
2: Ayo kita lanjut Mbak ya.
1: Maaf nih, ada yang gabungan juga lewat Facebook. Ada Uni Anita Jamin hadir. Terima kasih Uni Nita.
2: Terima kasih Jambara Uni tadi Balia dari Handel.
3: Iya,
1: Jambara Uni Balia dari Barale.
2: Iya, nanti nyoba lewat Facebook ya. Kiranya lah sampai Uni di Samarinda ya. Samarinda. Tadi dari Handel. Terima kasih ya Uni Anita. Besok kita makan sate nyo kayaknya.
1: Enggak makan sate
2: Nita. Besok siang kan ada acara pengajian Bundo kan?
3: Iya, tamat suainya yang marimut.
2: Kabanyo, kaba anginnya nyumbuk sate. Apalagi ada pecelnya.
1: Jadi yang ndak masih ragu-ragu pai nampaknya Bundo-bundo mandanga sate Nita. Basumangeknya pai
2: ya, luar biasa Eli ya. Menangah sate habis itu dari Sien lapek bugi.
3: Samo salah lawatan nunien tu tidak bisa disabui sak yang
2: lemah.
1: Lapek jo salah lawatnya.
2: Nak tangguang lemah ada ya.
3: Awak kalau
1: nunien yang buwe
3: duluan awak menyantap.
1: Ah tu sudah. batua.
4: Batu taruh berjalan kok. Batu taruh berjalan. Nah, kita kupas balik, kita rinci balik yang tadi masalah malam bainai tadi. Jadi, iya, malam bainai kok kini memang ada agak bergeser. Nah, agak bergeser yang secara runut acara malam bainai kok biasa dilakukan. Ada urutan-urutannya. Iya, kini betul. Kadang-kadang ada yang tidak melakukan. Tapi rato-rato melakukan ada malam bainai itu.
1: Melakukan
4: artinya dalam bentuk misalnya maaf-maafan jodoh sanaknya. Habis itu katam Al-Qur'an. Ya mengaji dulu katam Al-Qur'an. Ya macam-macam bentuknya kini kan. Iya, jadi sudah banyak variasinya.
1: Iya, variasinya.
4: Variasi daripada kegiatan ko.
1: Iya.
4: Tapi sebenarnya intinya sama.
1: Iya.
4: Intinya betul. Sama adalah malapehan maso lajang berkumpul jo keluarga, ya ndak?
3: Nah,
4: tapi ada Cie Li yang bainai inai. Ah, inai ko asal katanya kan dari inai.
1: Iya.
3: Inai.
4: Nah, jadi Hena. Jadi calon pengantin kok dikasih inai kan?
1: Itu ada.
4: Nah, dikasih di inai tangannya.
1: Inai ujung jari.
4: Iya, sudah tuh kaki ya dulu nampaknya di antara ikona.
3: Iya, bagian pinggi ya.
4: Bagian pinggi ya.
1: Iya,
4: nah, kuku juga.
3: Kalau untuk jari dilakukan hanya 9
4: jari. Ah, 9 batua.
3: Itu maknanya.
4: Ah, apa tuh maknanya Niniar?
3: Itu melambangkan untuk apa kan kesempurnaan.
1: Kesempurnaan.
3: Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan.
4: Ah, kalau 10 itu milik Allah. Nah, yeah. Nah kalau 9 itu manusia lah ya nah. Yeah. Kalau ke 10 sempurna jadinya.
1: Sempurna
4: padahal
1: jadinya.
4: Sempurna itu milik Allah.
1: Oh, milik Allah.
4: Nah, itu makanya 9 ya.
1: Jadi 9.
4: Nah, jadi 9 jarinya yang di
3: yang diinai. Atau dipacari.
4: Dipacari. Ya.
3: Kalau aduh kan bahasanya inai atau daun pacar.
4: Iya,
3: kan
4: dipacar. Ya, batu. Nah, kabanyo inai ko juo sebagai antiseptik.
1: Betul
3: oh,
1: dah.
3: Iya, dah.
4: Antiseptik jadi
1: Bakal luko tangan diinai jari tadi itu
4: cegak dia
1: cegaknya capek iya,
4: jadi supaya jangan apa namanya kalau terjadi kalau apa-apa kan dia no dikasih inai itu biasanya nanti luko sang nenek kan bisa cegak
1: iya,
4: ya,
1: iya.
4: Ya kadang-kadang awak enggak tahu dong kan iya. Acara itu jadi itu inai itu ubek bulu rupanya.
1: Iya, betul dah. Ubek bulu kironya.
4: Karena kalau nanti pakai sepatu, pakai sandal, karena sandal baru besok lecet kaki ndak? Kalau do inai kan nya ndak?
1: Di henai.
4: Dia no tatanonyo kan? Ya biasanya gitulah.
1: Iya.
4: Kabanyo. Tapi batu itu sebenarnya.
1: Memang batu secara, kalau secara. Kalau orang tua-tua wak dulu di kampung di Ranang Minang itu dah, kalau kukunya itu kanai apalah misalnya
3: rusak.
1: Atau luko. Nah, capek-capeknya cari inai itu dah. Nyo giliang. Nyo agi ada campuran lain kan.
3: Sayur merah.
1: Makonyo nyo kelilingilah jari yang kanai tadi.
4: Kau Eli sudah bainai kah?
1: Iya.
4: Nah, memang artinya secara alami itu sebenarnya ada sebenarnya manfaatnya. Nah, apa yang dipakai secara alami kan
1: iya.
4: Pasti ada manfaatnya tuh. Nah, itulah anunya. Apa namanya manfaatnya bainai itu.
1: Ada lagunya juga dah.
4: Oh, ada apa lagunya tuh?
1: Lagu malam bainai.
4: Batu li baca bunyinya.
1: Malam bainai yo sayang. Malam balambui yo mama.
4: Baca kak tuh. Balambui itu punya.
1: Balambui itu tapi tema wak kan bukan balambui. Nah, nanti lo tuh wak baca.
4: Ada lo ya.
1: Balambui namanya malamnya.
4: Cari piti.
1: Kalau orang Piaman tuh cari piti.
4: Oh, iya kah?
1: Iya.
4: Oh.
1: Tapi nanti wak bahas tuh.
4: Oh, gitu.
1: Penasaran? Ya, ikuti nanti.
4: Iya, mantap suara Celia.
1: Iya.
4: Malam-malam baiko yo mama. Malam-malam baina yo sayang.
1: Mantap,
4: anak daro yo mama. Jo marah pula. Jadi memang mungkin dalam acara malam baina itu mungkin ada suliang lo kabarnya.
1: Suliang?
4: Iya, ada musik lah. Oh, iya. Ada yang basuliang, ada yang barabau, lagu-lagunya mengarah ke kan. Malam bainai, ke malam balambui, malam karena apa dan sebagainya.
3: Kan malam basanang-sanang.
4: Malam basanang-sanang ya. Malam malapeh, anu lah malapeh
1: malam
4: ya.
1: Malam malapeh.
4: Masolajang. Karena besok sudah tidak boleh ya, dido kan?
1: Tidak
4: boleh. Tidak boleh le orang tua saya tidak boleh masuk kamar nak kadir anak dido kan? Orang tuanya tuh kan?
1: Alah minta permisi.
4: Dah minta permisinya.
1: Baru
4: boleh. Tidak boleh.
1: Nyolong
4: nyolong jelek. Iya, tidak boleh. Lo mengecek sumbarang ke kanak dido karena dominan tuh kan? Iya. Jadi memang sudah ada pembatehnya. Ah itulah kalau orang Minang tuh katanya babateh-bateh.
1: Iya.
4: Baco sawah ada pamatangnya.
1: Ada
4: lo orang di rumah tuh ndak bapa matang itu bapa mak keponakan katanya.
1: Iya betul.
4: Itu artinya ndak ada bateh-bateh, iya kan? Kan ada tuh.
1: Sawah ndak bapa matang katanya.
4: Iya, sawah ndak bapa matang. Iya. Kan ada situ kan kalau keponakan talon suang jo kece jo mamaknya. Ah disabui orang kok ndak bapa matang sawahnya kodoh cek kan itu kan di lambangan situ kan nah oleh sebab itu memang di rumah tangguh orang Minang tuh memang ada bateh-batehnya ndak bisa istilahnya selonong boy jadi kalau anak sudah menikah lah ada bateh-batehnya ndak bisa karena lah punya orang lain lah dijago oleh orang lain ya ndak itu memang tradisi yang harus taruh dijago.
1: Betul dah.
4: Nah, harus dijago
1: sampai
4: walaupun
1: sampai kini masih nyolakuan dek orang-orang
4: kampung
1: awak.
4: Iya betul. Jangan di kampung. Awak saya di kota harus itu juga kan. Awak jaminan tua awak kan tak bisa sembarang mengecek waduh kan. Iya. Ndak anu do kan
3: banyak
4: harus
3: sagan,
4: wak, banyak sagannya
3: banyak. Iya. Apalagi menantu laki-laki.
4: Iya. Kalau terlalu banyak lo sagan tak jadi lo mengecek dia.
1: Jadi
4: lapek sagan. Lapek sagan meko ya nah. Lapek sagan tuh ya lama enak, ya lama.
1: Apa arti sagan tuh kalau bahasa Indonesia ada?
4: Sagan tuh artinya ada adab yang merasa malu untuk melakukan yang kurang baik.
1: Yang kurang baik.
4: Nah, itu sagan namo itu. Ya. Jadi adabnya rasa malu itulah. Iya. Rasa malu pada diri untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai jo nilai-nilai baik nilai agama maupun nilai-nilai yang berkembang di daerah itu.
1: Tapi alhamdulillah urang awak ko dah yang malu tu yo masih tinggi.
4: Nah. Tapi ndak malu-maluin tu kan? Jadi memang karena dalam agama pun sabui kan malu itu kan sebagian dari iman.
1: Dari iman. Nah,
4: jadi ndak beriman lo seseorang tuh kalau ndak ada rasa malunya.
1: Iya betul.
4: Nah, kalau awak tuh ada lo rasa pareso.
1: Iya,
4: nah, iko na pentong. Nampetong, nampetiang. Kalau Mbak Nita mungkin tidak tahu dah raso pareso to. Tahu tidak raso pareso? Api. Jadi kalau orang Minang tu ada istilahnya raso pareso. Raso pareso itu maksudnya bagaimana orang merasakan harus kita rasakan juga. Itu nampaknya raso pareso. Sehingga untuk melakukan sesuatu untuk menyarang seseorang,
1: untuk menyakiti seseorang,
4: rasokan ke diri kita dulu.
1: Iya.
4: Nah, itu raso pareso. Orang Minang ada raso pareso.
3: Kalau bahasa wa ada, orang Minang itu lebih tinggi itunya.
1: Iya. Kalau bahasa wa ada, picak jange awak dulu. Taraso tu sakit. Kalau sakit dia awak, sakit dia orang.
4: Nah, kalau jange awak tabah, orang jange tipih. Iya kan? Jange awak tabah, jange awak tipih. Itu beda raso, ya. Iya, tapi ya tapi batu aja kecil itu pici tangan awak dulu baru meci orang jadi pukul awak diri awak dulu baru mukul orang.
1: Nah, kalau sakit dah awak berarti sakit dulu
4: pasti pasti kalau manusia itu kan sama sadue kan
1: kecuali nan tabah kecil udah
4: ado tabah kulit ado tabah perasaan ado tabah muko banyak mau tabah tuh.
3: Kalau melenceng, kalau kepayi gini kalau cari itu malam
4: ini
3: kata
4: tabah, tabah tabah lo.
1: jadi kemaliwa ya, sama lambainai tadi.
4: Ah, kemaliwa sama lambainai. Tapi waktu taruh bagulia. Beko lagu Cie Sica ingin menangkan lagu wa.
1: Oh, boleh aja.
4: Diputarkanlah lagu untuk Ica dulu ya. Untuk Ica sebuah lagu ya, untuk Ica yang di Bone ya. Iya, mudah-mudahan Ica senang mendengarkan lagu kok. Iya, selamat mendengarkan tuh sanak kasadonyo, termasuk juo Ica di Bone.
1: Iya. Dan bundo-bundo yang lain yang masih mandanga.
4: Iya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau hutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sediaan bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Iya, dun sana kasadanya lagu tadi batu-batu mambo awak bajoget. Mudah-mudahan Ica di bone terhibur ya. Tapi supaya Ica dapat acara ko lengkap ya. Jadi Ica nanti di download di Play Store RRI Digital ya. Pro ampe Pro 4 Samarinda. Nanti Ica dapat anunya apanya? Acara iko dengan nyanyinya, dengan suara penyiarnya. Tapi kalau didanga di YouTube atau di Facebook, biasanya nyanyinya kadang-kadang tidak terdanga ya.
2: Iya,
1: Uni Ica ya. Jadi download RRI Digital Pro ampe Samarinda. Iya, dun sana awak dimanapun dun sana yang ingin berinteraksi kemari, dipersilakan untuk menghubungi nomor barat tuh Uni Niar.
2: Nomor 0541 7272656 atau 0541 7361152. Bisa juga melalui WhatsApp 0811 581 99 8 ampe.
1: Batu, kalau melalui WhatsApp mungkin teleponnya lebih ringan ya, asalkan ringan, ada paket. Tapi kalau melalui telepon biasa ya
2: itu
1: bisa
2: agak lumayan.
1: Agak lumayan, enggak tahu bara lumayannya dah. Iya, untuk di sana awak yang ada di orang awak yang ada di Kalimantan Timur, kalau ingin menangkan acara aku memang lebih rancak di download ya.
2: Iya, di download.
1: Di RRI Digital ya. RRI Pro 4 Samarinda. Jadi kalau Eli ingin menangakan pulau satu saat, misalnya pas Eliano misalnya apa namanya free tugasnya.
2: Oh iya free tugas.
1: Lagi santai-santai ya. Bisa di download ya. Oke, dun sana kasadonya di manapun dun sana berado, waktu kita taruh bajalan mungkin kami akan mungkin ada yang tertinggal kali apa makna yang sangat mendalam tentang malam bainai kok. Kira-kira apa makna yang sangat mendalam menurut Eli?
3: Kalau menurut Eli dah malam apa tadi?
2: Malam
3: yang
2: bainai.
1: Malam bainai.
3: Malam bainai yang paling
1: dalam maknanya?
3: Ya, maknanya itu adalah di situ nanti pada saat malam bainai itu ada juga orang tua awak bisa menyampaikan pasan-pasan untuk anak yang malapeh anak lah itu. Jadi ada pasan-pasan orang tua awak di situ. Maingean anak-anaknya bagaimana kedepannya nak, kamu tidak boleh begini nak, pokoknya diingatkan lah. Jadi disitulah pasan yang bermakna.
1: Kalau pacak ya Mato Selina. Kalau memang ini sudah mengalami.
2: Ininya baru aja.
1: Oh, baru aja ya.
2: Baru
1: aja.
2: Baru salah saya baminan.
1: Iya, batu. Itulah makna yang paling dalam. Jadi malape anak ya, malape anak diberi nasihat penting. Orang tuanya dulu hidup kan, baa cara menjaga keluarga, baa cara melayani suami, baa cara melayani keluarga suami. Nah, itulah waktu itulah yang paling banyak
3: di malam bainai
1: itu. Kalau bisu setelah nikah tuh cuma formalitas saja. Basalam, madangi, mangece itu formalitas saja. Tapi nan sabananyo adalah malam bainai.
2: Malam itu malam yang sangat penuh makna
1: betul.
2: Malam penuh kenangan. Istilahnya yang bebas mangece sama anak. Bakumpul sapue, keluar malape rindu jo anak, malam tu pue. Bersenda gurau jo anak pue. Menasihati anak. Apapun walaupun lah lamo tapi rasanya kemangece ni koko. Agak sadia.
1: Ya,
2: malam sangat bermakna
1: penuh makna lah.
3: Malam bainai itu dah kesempatan awak untuk magiah nasihatkan awak yang labiah mendalam lagi.
1: Lebih mendalam.
3: Tapi kalau di hari-hari biasa itu juga
1: yang acara nikah itu kan formalitas saja.
3: Ataupun sebelum anak wak malam bainai itu sebelumnya dah misalnya wak mengecek angka anak wak tu masih biasa aja.
1: Iya, tapi malam itu.
3: Tapi kalau di saat malam baina itu awak agi anak awak tadi ko nasihat, itulah makna malam baina yang sangat terkesan sekali.
1: Iya, diikuti dengan emosi ya.
3: Iya.
1: Nah, ini yang dengan penuh emosi ko yang menyebabkan titi ayo mato badarai-darai. Batangih-tangihan, bapaluak-paluan. Nah, iya ndak?
3: Amangkonya ndak? Kalau di kampung ngeli calia yo orang malam baina itu.
1: Betul-betul
3: nah,
1: betul, sakral
3: tuh,
1: ya.
3: Jauh-jauh aja dulu tuh dah. Masalahnya antahnya sadiah mencari anak, antahnya baa aku kan. Akan malapeh anak.
1: Akan malapeh anak ya batua.
3: Jadi beko dipado audah arilah larui-larui baru awak bisa berkesempatan jo anak awak tadi.
1: Mangece ya.
3: Bagiannya nasihat.
1: Nasihat ya. Iya. Ndak tabayang deh ambo tuh dah.
3: Ndak tabayang. Iya. Iya.
1: Iya, batu kalau itu memang.
2: Malam baina itu dah kalau nyanan pengantin wanitanya tuh berpakaian khusus loh ndak?
1: Ah, ada.
2: Ada kan?
1: Ada yang pakaian khusus, ada yang pakaian muslim karena habis khatam Al-Qur'an ya ta.
2: Ada yang memakai baju tokah.
1: Iya, baju tokah namanya ya.
2: Iya. Bapak ada loh yang memakai suntiang.
1: Ada, ada memang dianukan bana prosesinya tuh di runut bana sebenarnya ada.
2: Jadi kalau malam baina itu memang malam istimewa tuh.
1: Malam istimewa.
3: Kan sebagian orang yang ndak mengerti lo mungkin sadolahnyo orang awam mungkin mengerti malam baina.
1: Iya, batua.
3: Tapi manu orang yang lah di rantau-rantau apo tuh yo malam baina itu?
1: Iya,
3: apo itu? Jadi seketek di pajaleh yo dah malam baina itu yaitu apo tuh inai kan?
1: Inai ya.
3: Inai. Inai itu kan baa prosesnya inai.
1: Iya.
3: Kan ada aja tuh dah.
1: Ada telepon masuk Eli terima dulu.
3: Oke.
1: Eli terima.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Udah.
1: Dari mana udah?
4: Ini dari Manado.
1: Manado.
3: Manado.
1: Jauhnya.
2: Dengan udah siapa tadi dah?
1: Oh, dari Jani. Oh, iya.
2: Leika, Leika sehat sudah.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Yo,
2: kirim-kirim lagu atau nyo
1: sampai salam.
2: Sampaikan salam dah.
4: Apa temanya?
1: Malam bainai.
4: Oh, malam bainai.
3: Adek kurang minang.
1: Kalau bugi itu mapaca.
2: Mapaci.
1: Mapaci.
4: Mapaci. Mapaci. Kalau bugi mapaci.
1: Iya.
4: Tapi kalau anu malam bainai.
1: Malam bainai.
4: Yang anu apa? Makai pacar segala itu kan?
3: Iya, iya pacar, betul.
1: Betul. Mau
2: cerita-cerita udah Rinjani, kok orang.
1: Kalau kalau dia kalau namanya Rinjani berarti dari NTB.
3: Gue galak udah.
1: Orang Samarinda beliau kok.
4: Orang saya orang Kutai, anu udah uni.
3: Oh iya.
2: Tapi mengerti bahasa Minang ya.
4: Ambo orang Kutai, cuman karena ada pamili juga di Payakumbuh.
1: Oh,
2: berarti mengerti lah.
3: Tapi sudah pas kayaknya bahasa Minangnya.
1: Sudah pas, gak mantap ya ndak?
2: Nio, dia sampaikan salam udah.
4: Iya, salam untuk Sadonyo,
3: Iya, salam diterima.
4: Sehat selalu aja.
1: Amin.
4: Untuk Uda dan Uni, terima kasih
3: banyak.
4: Hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Uda.
1: Ya, terima kasih Uda Rinjani ya. Nanti Uda Rinjani kok kita bawa ke Payakumbuh nanti. Iya. Tapi harus itu Uni Ica udah Rinjani nanti kita undang ke Payakumbuh.
3: Betul. Atau... kalau lain namuah lo nyo.
1: Kalau lain namuah lo nyo. Oke, Bapak lihat kayak yang tadi Bapak.
3: Oh,
1: ya, yang tadi ya.
3: Jadi ini itu prosesnya dah. Ada pohon inai lalu kita petiklah daun-daun inai tadi. Nah, kemudian di daun inai itu kan ada tulang inainya tuh.
1: Yo.
3: Nah, kita
2: lapeh,
3: buang itu
2: dulu.
3: Yang tulangnya. Nah, prosesnya lalu kita giliang.
1: Nah,
3: dalam giliangan itu atau ditumbuk lah,
1: nah, ditumbuk
3: lah. Awak kan
1: pakai ayi nak?
2: Ayi seketek aja untuk pembasahan.
3: Asam ni.
2: Asam ya.
1: Oh,
3: asam nipis.
1: Oh, jeruk nipis.
3: Iya, jeruk nipis. Jadi beko, nah, diulek lah sampai hancur, ya. Baru beko awak lakean ke ujung-ujung jari.
1: Iya.
3: Iya. Prosesnya bainai.
1: Oh, bainai itu nama proses.
2: Ada orang inai goda. Ada yang merahnya nyalu, bana. Ada yang tak nyalu.
3: Amba aja.
2: Sebab itu li.
3: Nah, iya. Kalau sebabnya yang lidah nggak dahulu tu kurang katonyo
1: kurang
3: kurang apa itu baro.
2: Oh, nyo pakai baro api dah.
3: Ada baro api yang hitam.
2: Yo.
3: Nah, di giliang jo.
2: Aduh, model tu ada enggak proses yang buatan inai itu.
1: Berarti kalau di siko rancak tu mah dia batu baro ya.
3: Ah itu. Karena batu baro wak nak membali wak
1: lah. Iya.
3: Tambah rancak ini.
1: Tambah rancak batu baro nah.
2: Supaya untuk memerahkan tu itu ambo sih ndak terlalu tahu bana tapi ada ambo dengar. Supaya ina itu merahnya
1: merah rancak
2: ya. Katanya memang dia giah baro
3: baru
1: baro
3: sama jeruk nipis
2: baro kayu.
3: kayu
1: mandanga ya betul itu itu dimasak diangin anda
3: enggak
1: diangin anda langsung digiliang ya
3: tapi manggil yang hena tu di saat malam bahina bahina baina itu duda seru lo
1: nah bako bahasa bui hena kita nama orangnya hena kah
3: bukan
1: apa tu
3: ina itu kan sama dengan hena
1: daun hena hena hena tu baso siko, baso
2: Indonesia.
1: Baso Indonesia.
3: Jadi baso awaknya inai lah.
1: Inai.
3: Seru dah. Malam ba inai tu di kampung awak tu sabana seru.
2: Kalau mana dia udah ba inai tu tu apa khusus nan padusi saja atau laki-laki ada jo?
1: Tapi ambo cali ado jo laki-laki maka inai tu ado.
2: Jawa ada enggak? Kalau dulu tu memang identiknya pastinya pasti nan padusi. Tapi makin kasih kok celak nan laki-laki ado loh
1: satu
2: inai, tapi sakete.
3: Sakete
2: dan adonyo memang kamanikah
1: bisa. Kamanikah
2: sebagai tando aja
1: kan. Sebagai tando aja barangkali ya.
3: Dan kebetulan lo danyo tu pai ba main lo ke tampai tu calonnyo itu.
1: Ndak boleh ado badagu ya.
3: Badagu. Betul lo kece udah.
1: Iya badagu itu boleh.
3: Lain.
1: Nah, itu pada gue kan?
3: Pada gue
2: itu. Di labihan lo di buean bayi inai itu seketek itu bantan kan untuk calon.
1: Oh iya, gitu. Diantan barangkali.
2: Kalau bapak buku
1: enggak boleh. Enggak boleh, aduh. Enggak boleh, nyoman. Padahal kalau
3: ini dalam masa pingitan
1: kan? Ah, iya, kadang ada seminggu. Tapi iyo. Kini enggak aduh.
3: Seminggu gitu, dah. Gitu. Seminggu udah dipingit.
1: Tapi kini enggak aduh. Enggak
2: aduh juga. Tapi aduh. Lah banyak join.
1: Jadi maksudnya pingitan itu sebenarnya sehingga seminggu itu yang pihak wanita enggak diganggu dari laki-laki do karena nyo melakukan aktivitas terkait jo nyo nikahnya nanti.
3: Iya betul.
1: Samo batimong kala baso sikoe kan.
3: Iya.
1: Ado manjai kah pun angkat dijai ya kan ado pulo tu kan. Nah, kalau diganggu jo laki-laki kan enggak jadi
3: do.
1: Iya. Ah itu makanya ada itu ado anunya. Jadi itulah barangkali yo nah. Jadi makna-makna yang tersirat di acara malam bainai ko ado malam malapehan lajangnya calon wanita ko bakumpu ajo keluarganya jo keluarga terdekatnya jo kawan-kawannya baso malam ko lah malam yang ndak ado bate nanti setelah bisua tu pasti ado batas-batasnya di sampingnya katam Al-Qur'an di samping mandoa di samping tu ado jo nasihat-nasihat penting yang diagih oleh kedua orang tuanya untuk mengarungi bahtera rumah tangga ke depan nanti.
3: Ya.
1: Karena memang rumah tangga itu kalau enggak dijago, kalau enggak dirawat, kalau enggak ada ilmu, bisa kacua. Jadi baru rumah tangga tentu ada jo ilmunya. Nah, ilmu ikulah diagihkan oleh orang tua itu.
3: Orang
1: tuanya atau mamanya atau orang tadakeknya dalam acara malam bainai. Nah, Shelly masih ada anak adik ya kau?
3: Adokan
1: lah nanti ya. Adokan nanti kita undang orang RRI nanti lihat prosesnya kan?
3: Betul.
1: Adokan nanti kan masih ada dua orang anak adik itu.
3: Tapi yang cik masih lama muda.
1: Oh, Cik sama si Putri ya. Okay. Yang aku mudah-mudahan takik, mudah-mudahan dapat jodoh yang dah.
3: Iya, mudah-mudahan.
1: Amin, ya rabbal alamin ya. Ya itulah dusana kasadonyo karena waktu tujuh yang membatih hawa. Kini lah jam setengah sabaleh. Kurang sekian menit ya, karena kita akan memutarkan lagu terakhir nanti. Namun demikian yang namanya kami ko urang nan jolong gadang namanya umua baru seumua jaguang ya. Jaguang tuwo.
3: Jaguang tuwo. Tentu. Awak kan nyebut jaguang tuwo tadi dah.
1: Karena ndak ada orang nan nanurana artinya pasti ada salah. Ada kilafnya.
2: Salah penyampaian.
1: Salah penyampaian materi ndak lengkap misalnya. Ya. Nanti dunsana yang menangakan kalau kami belum lengkap dunsana bisa mengaban ke kemari melengkapi ya kan. Mengaban ke kemari nanti kalau kapan. Nah, oleh sebab itu karena malam ko akan kami akhirilah siaran budaya Pantas Minang ko edisi 8 Agustus 2026. Salah janggalnya kami mohon maaf yang sagadang-gadangnya. Sagadang-gadangnya baru gadang itu kan.
2: Dengan siapa yang gadang itu.
1: Dengan segala kerendahan hati lah mohon dimaafkan ya. Nah, oleh sebab itu kami akhiri wabillahi selamat basobo di Domingo.
3: Selamat
1: basobo di Domingo. Di hari yang sama, di jam yang sama, di tema yang berbeda.
2: Yang berbeda.
3: Tapi dah malam ini sungguh malam yang luar biasa.
1: Luar biasa ya. Tadi. Karena Eli sangat memahami malam baina itu nampaknya. Iya enggak?
3: Terus
1: kalau kalau kita kasih grade dari 0 sampai 10 9
3: tuh. Alhamdulillah. Terus dah mungkin dek saking semangatnya pada bulan 8 dan tanggal 8.
1: Oh, ulang tahun Eli.
3: Enggak.
1: Oh iya. Bulan 8 tanggal 8 luar biasa ya.
2: Iya Pak.
1: Kalau nanti awak dokumentasikan sama Mbak Unita nanti.
2: Oh iya. Ya. Ya.
1: Okelah, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dadah.

buhang po di dalam negeri besi ng pagar besi. Oh, banyak patahnya macam perhiasannya toyang Arya Wangsa Sugaria.

ayo kumanya bidan, naik kumanya bidan semuanya rata. Ini tulung siap ya. Hendak berangkat, biarin hendak membabat.

tolong-tolong dewa alam kaya an cukup masa cukupnya waktu wapanya kalau alak mau wapanya pecahannya tertubah

anak-anak orangnya, dua malam bidannya ada. Ada yang membersih punya, ada yang menaikkan kadar merah. Ada yang mengukuri mencerak matai,

那可能呀，你家那什么，我没打牌没钱，老王拉点木匠家呀。我讲的木匠家呐，我们两家人，ini tadi mas sampaikan hadiah masing-masing satu bungkusan, pakaikan pada sutra.Pemanfaat yang sekalian kepala tempatannya nggih Pak. Siapa dapat diantarkan penuh pertama sebenarnya segala binom bidan itu bidan diantarkan apa nama yang sekalian macan toya singa pada hari awam sesugri akala tata masing-masing yang nyata kepala tempatan wajarnya pemilu yang sekalian kadang pastinya semuanya rata ujian macam terna sangka terima bini sepian semuanya apa bini cukup sudah akhir temponya menolong kepada hantu bujang jaya hingga paman pasti banyak-banyak terima kasih nah ujian artinya patah yang diterima hadiah kemudian ia menerima hadiah kegampang suka katanya yang sekalian nang susah menjadi sugih nang berapa lagi senang bagi ini.

rupanya Sarkana Bujang Jaya lupa datang imbah dapat anak dua orang. Ada ingat lagi menggilir lalu di alat kayangan. Tak ada ingat lagi artinya menggilir lalu galuh sukar

itu mendarguna. Ini panggipannya sih ketan dia dikada keingatan dia ke naik kayang kayangan sahabat sini kabayanya bayi anak mendapat anak buang wayang bini-bini yang jaki ya ke. Tapi baik punya sekar bahasa ya kutur kalem dunia mengulah di tengah.

kakang, handak ka mana sabdeun ka kakang pina basing ka teh. Ning kam dia majeng aku turun kalam dunia dengan kebodelan mah. Ini aja jadi alam kayangan turun ka

Silakan tas kamu. Ini bang sih kakang jadi yuk pasang saya. Ini saya bapak anak bu yang udah kasih menah yai si dina. Ya di kalau tak tiga dengan mbak Esra, inya merasa cucu yang betar gulung tiga

tetara kana banjir jamna ke kota benua Raden Mujang Jaya dua lakinya istri itu daripada kebesinya rupanya kada kenyataan lawan putranya kada kenyataan lawan anaknya malum Raden Mujang melihat laskara tentara anak aduk memanggil pateknya macan toya singa toya rewang sesugernya patek kalau kebetulan hati matur rakyat desa akan ditolong kalau ditolong memang akan ditolong.

Perjan kali ini pun kan anaknya ya. Pagi aja si Den diumpama na si Den. Kata ingatan jagi naik ayam kayangan. Jadi kalau kelalu kita ingat tipe emas tuanya buah. Ya kata lo, sukar apa sari

0: Sukar Basir melihat anaknya melayang malam laksan kilat panjang bang.
1: Ibu, apa ibu sampean?
0: Nak jangan pecah bulu anaknya. Ikan kan tahu urusannya. Oh, jangan ibu jangan.

besi Ramon. Gimana kesebutin kupinta nakat, jangan sampai kau dihajur ke pagar besi. Kalau ikam anjur ke pagar besi, tantu ramai kamu kio. Tantu ramai kamu takut siapa membuang. Mesti kamu menekan aku, ha, selang dia berdua kusir jaya. Kamu lupa yang akan sertian, ulungkan doanya beristirahat. Takut langsung yang menang.

ayam-ayam dunia dengan apa kabar ayam dunia toh bagus saja dengan ayam dunia tak kala ngelawa suka rasanya di balagan tumangin hilangnya di balagan tuangan kasar tersebut.

burung kisah tersebut di dalam negeri pagar besi lalang awan. Banyak banjir sakutikannya hilang benua penara penua. Orang semuanya nimbaknya banjir yang sakanya. Nimbaknya airnya dokor masih hari gampang masing-masing menuju perkampatan. Kesekompa hilang dapurku. Kuburkan kada lagi, habis kuburkan larut kemana-mana. Umur di dalam negeri kota benua, macam peria-aria wangsa.

padangan istrinya gambar malayo. Apa nyari bakal banjiran? Hanya keingatan lawan anak. Wajarnya kalau jangan bersikap cikrak kang. Ini maka kakang yupa banget kita kakang. Kamana anak kita kakang coba lihat kakang. Dayam kayak kong kakang.

tampak ka magkatiguran liya ka na na kanak-kanak. Yes, kakak! Hindi makakakang anak kita siya. Kakang edaya, nyataya. Ada budang babay mamatan. Pah, hujan-hujan ini. Memang kak, wahana budang jaya. Epang rupanya gara-gara banjir, banjir tadi. Gara-gara angin ribut, gara-gara banjir. Anak kita maka hilang kena ketahuan. Kejadian berkampung, rakyat desa, kena ketahuan anak. Kenapa sebabnya kemana? Ujar Bujang Jaya, Den, gambar Melayu. Ayo kakang, cahit kakang anak kita ke mana gaya yang kakang. Pak, aku tanggung dengan berakal di bawah banjir, nih. Bro, apa yang gambar sama ayo? Banyak menangnya, kehilangannya anaknya. Ini maka kakang, hebat dan uyun kakang. Anak kakang ayah akan disayangi kakang.

enak bertikam badan berpunuk ya diri. Ya tuh kakang, ya kapuyun kakang yang mati. Ya mana anak puyun kakang yang mati di kawasan banji. Ah, jadi balap aku juga dengar. Balung satu juga yang mati. Kalau ditolong dewa kayangan. Ya tuh raden pujang jaya. Malah sekalian pakaian yang sakalian laksan orang turun berperang pegang cukup senjata tangan. Sabar-sabar deh, kakang dengan turun cari-cari melihat dia. Ini cuma amban jaga cuma si ating cuma jangan apa-apa coba. Nih, wah, jangan amban berdua. Ulat pun sangat penjaga. Ah, sampai jaga si ating jangan apa-apa jangan sampai hatinya bertikam diri bunuh badan. Nih, wah, kenapa rumah dia berdua? Sampai ada kenapa? Nah, aku artinya ambannya kena mencari anakku ke mana? Airnya hilang campur banjir. Lalu turun Raden Bujang Jaya dengan istrinya kasih dan sayang diputuskan. Bujang Jaya pun kekasihan kawan alon menghadap perpang para menteri yang sakarnya. Kacup semuanya rata. Bujang macan koya Singapura ayah wangsa sugeria. Oh kemana sahabat gusti? Ini langkah senjata koyak berperang nih. Pak paman, paman wakan ada diri paman nih. Saat yang panggil ribut tadi banjir, datang banjir ribut tadi, anak pun hilang karena ketahuan, akhirnya ditampak tempat tiduran. Karena anak pun dipukul banjir juga. Yang jagalah kena gue, akhirnya pagar berselang untuk serahkan dan sambian. Ulun sementara mentian anak ulun. Karena kada dapat anak ulun, pamannya ulun kada boleh, akhirnya kena gini pagar berselang. Ini apa, jangan pagar pun pakai anak gini pun. Nah, bini ulun jaga baik-baik. Kalau bersiadah papanya sambian, atau ada orang menyerang, atau orang ambil bini kalau belakang sambian, ulun patah di bulu. Sebenarnya Raden Ati Bujang Jaya ulat satu mampat orang markotok bintik sasar terbentuk dada anak-anak raja-raja lain yang mandat.

bilang menyusup jurang. Ini mana teh temu jurang di tajun inya, tak temu banyu di harinya. Tak temu batang, batang diperiksa di baliknya. Apa yang dalam-dalam dia kakaknya, semuanya dicarinya. Inya mencari anak kedua yang hilang. Oh jangan bujang jaya kamana dua. Keduanya orang ini terangnya tak putra ku banjir yang ditanggung banjir. Oh jaranin ku jangan jaya lamun kada dapat anakku biar sampai ku padanku di dalamnya mas biar mati aku jurang di dalam jurang. Jika tak kada dapat anakku biar sampai badanku yang mati.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
2: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
5: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
6: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
7: Oh no!
8: Sekarang aku udah nginjek kepala dua. Tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
9: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
8: Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, keren yang sana udah dibuka ya. Malam hari ini berenggah dengan sajian lagu-lagu Manado. Tadi dibuka dengan judul Di Dermaga dari Fanny Fabiola. Masih banyak tentunya lagu-lagu Manado malam hari ini yang siap diputarkan dan di request. Bisa Tama 0541-7272-656 dan di WhatsApp 0811-5819-984 atau di Facebook Perempat RRI Samarinda dan Jawa Live Chat RRI Digital. Langsung datang sama penelpon pertama di Berenggah malam hari ini. Halo, salam budaya.
1: Halo, budaya tentara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Surinjani.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan Tenita, bagaimana?
0: Alhamdulillah, baik. Tadi lagi di mana tadi itu waktu pantas Minang bilangnya?
1: Iya, tadi saya siang bersang tiba juga, siang tadi.
0: Di mana tadi?
1: Di mana tuh?
0: Di mana do?
1: Iya.
0: Sesuai dengan lagu kita malam ini ya.
1: Oh, gitu. Iya. Banyak,
0: Allah, yuk. Sehat tetap Ibu Serinjani ya.
1: Amin.
0: Kenapa pindah bahan lo suara kita nih?
1: Oh, tegak itu.
0: Tegak itu aja pulang.
1: Apa? Karena ini cuaca panas banget.
0: Oh, mulai batuk kah?
1: Iya, gatel lehernya.
0: Ya Allah, mudah-mudahan kesehatan leh. Soalnya padat nih jadwal orang nih.
1: Iya.
0: Anda berikas lagu apa nih?
1: Apa ya, Polo Pak kita.
0: Peluk
1: kita, katakan gitu.
0: Ini tapi dia di format nih, Busu.
1: Oh, tiga itu. Apa yang ada di situ?
0: Yang ada nih Nganata Solupa, Bukang Hati Batu, Bantal Polo, Sagu Kaladi, Sipatokaan, Batahang Saki, Cuma Dua Taong, Tidila Palo-Palo, Kita Bukan Boneka, Moela Oli Papa.
1: Nah, Kita Bukan Boneka.
0: Kita Bukan Boneka aja. Oke, ada sapanya Bu Serinjani, silahkan.
1: Untuk tamang-tamang semua pandang RRT4 ya. Ucapannya sehat.
0: Amin.
1: Beristirahat.
0: Bonita
1: juga terima kasih, Bu.
0: Iya, makasih Bu Suma, selamat istirahat.
1: Hati-hati kalau pulang ya.
0: Iya, siap insya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Serinjani dah tama yo. Ketem ke telepon WhatsApp lagi. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Sabrahim?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bonita. Langsung tak berikas lagu apa nih malam ini Manado?
2: Ya ada tadi anunya tu.
0: Apa itu?
2: Palo-palonya.
0: Sebentar mana tadi tu? Tidilo palo-palo.
2: Iya itu.
0: Okay, siap. Sapanya ada?
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar. Dari Pompat Samarinda, antara lain ya ada Busu Abdul Syukur, Busu Rinjani, Busu Iswar, Busu Mamat, kemudian Mboknya, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Titin, Mbok Nurul keduanya, Neilas, Mbok Sanawia, Bu Mudrika, Bu Eka, Bu Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Iya.
2: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabdurahim Jadah Tamayo, sehat selalu. Nah, baru diangkat terputus. Ya, yang ditelepon biasa lagi boleh ya. Kembali bergabung dan merapat. Oke, kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo Ica, belum tidur Ica? Gimana kabarnya Ica, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat terus. Ya Ica, mau request lagu apa nih? Kita ada lagu Manado malam hari ini.
3: Yang judulnya Taloka di mana tuh ada enggak?
0: Ini udah di format, mau Nita bacakan dulu.
3: Yang
0: ya.
3: Lagunya Kina, Kina.
0: Siapa?
3: Lagunya Kina,
0: Kina. Kina, Harun. Kina Harun. Ini yang adanya malam hari ini ada dari
3: judulnya itu judulnya Batahang Sakti.
0: Iya, aman ada. Oke, siap. Baik. Sapanya ada boleh.
3: Salamnya buat semuanya aja.
0: Nah, siap.
3: Banyak kan gak ngantuk apa?
0: Ica udah ngantuk ya? Iya. Iya, oke, habisnya langsung istirahat Ica ya. Masih setengah jam lagi Ica, sabar ya. Ada sapanya enggak?
3: Suka lagu-lagu mana ada juga.
0: Oh.
3: Yang melo-melo.
0: Oh, yang penting melo. Ah. Suka galau-galau berarti ya? Iya. Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih juga Ica sudah gabungan malam hari ini ya. Bu sama gelang yang jadi ajak Tama yo, udah ada Bu Serinjani, Bu Sabdrahim, ada Ica juga yang gabungan. Kita sapa lagi ke telepon WhatsApp. Halo, salam budaya.
4: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Reni?
4: Baik, sama siapa nih?
0: Sama Mbak Nita nih.
4: Oh, wanita yang grecek.
0: Maaf Mbak Reni yang grecek. Malam hari ini tem lagu-lagu Manado nih Mbak Reni.
4: Manado. Apa di situ?
0: Di sini ada Nganata Solupa, Bukang Hati Batu, Bantal Polo, Sagu. Yang mana?
4: Hati Batu.
0: Bukang Hati Batu. Oke, siap. Siapanya ada?
4: Nyapa-nyapanya buat Bu Sujani. Bu Abangi. Yo. Busu Mamat, Busu Ari, Busu Misran, Busu Sepo Koko, Busu Ari, itu mboknya Mbak Yuni, kalau masih bangun. Mbak Ina, Nek Ilas, Umi Dila, Busu Mamat dah, segalanya dah.
0: Oke, siap.
4: Kalau boleh hati-hati ya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbakku yang grecek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni yang grecek juga. Sementara baru ada 4 lagu yang di request ya. Yang tersisa ada Nganata Solupa, Bantal Polo, Sagu Kaladi, Sipatokaan, Cuma Dua Taong, Moela Oli Papa, Cinta Barapat Jo, Arang Tampurung, sama yang terakhir ada Piggy Jo Deng Dia. Masih Mbak Nita tunggu segalanya Bu Sombok Tama ya, di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan juga live chatnya RRI Digital. Tadi ada yang mengetok lawang di telepon nih, cuma satu dering mah habis tuh ndak ada lagi, boleh ya? Dicoba lagi mendi bisa ditelepon biasa etam ke WhatsApp aja ndik papa. Nih ta tunggu pokoknya sampai merawat pukul 23:50 waktu Indonesia Tengah. Oke, keren yang sana karena belum ada yang bergabung lagi ya. Etam lanjutkan nelinga lagu-lagu yang dah dipilih Bu Sombok segala yang malam hari ini ya. Kita ke lagu selanjutnya nih, ada Kita Bukan Boneka oleh lagu. Nah, ada yang tama nih ya. Etam tunggu dulu ada ndik dering selanjutnya. Nah kan, kenapa nih ada dering selanjutnya? Iya tuh leh, itu menelinga lagu ya. Jadi nih, Kita Bukan Boneka.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkaca pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Via Keren Desa lanjut di Berenggah dengan sejenis lagu-lagu Manado. Tadi ada yang berketok-ketok lawang, tapi masih lagu ya. Boleh nih diketok lagi lawang etam nih, sunyi nih oh. 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-589-9984 Gawa Jawa Tama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Nah masih sunyi ya Bu Sumbok kawan, ya dikawani Mbak Nitanya ya. Ada lagu yang tersisa, Nganata Solupa, Bantal Polo, Sagu Kaladi, Sipatok Haan, Cuma Dua Taong, Moela Oli Papa, Cinta Barapat Jo, Arang Tampurung, Pigi Jodeng Dia. Oke, tam sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat budaya ya.
1: Halo, semua yang Mbak Nita. Iya. Lagunya yang mana itu?
0: Yang mana itu? Belum, habis ini, Cak.
1: Pantesan aku bilang aja yang mana.
0: Soalnya tadi sudah ada dua yang request sebelum Ica. Jadi habis ini baru diputar ya.
1: Oh ya udah.
0: Oke. Sabar ya. Udah mau tidur ya kayaknya ya.
1: Oh, dua lagu.
0: Iya, dua lagu.
1: Oh ya sudah.
0: Habis ini ya, ditunggu ya.
1: Ya, makasih.
0: Iya, waalaikumsalam. Sabar ya, abis ini kita dengerin Batahang Saki sama Bukang Hati Batu ya. Soalnya Nita masih ngajak nih, siapa tahu masih ada yang mau gabung dan juga request lagunya ya, seputaran lagu Manado malam hari ini. Tapi kalau nggak ada yang gabung sih, ya kita lanjut nelinga lagu ya. Oke, berdering lagi telepon etam, ada yang ngetok. Halo, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya apa, apa tadi? Ada sapo-sapo tadi kan?
0: Ya pulang. Nganata Solupa.
2: Lain.
0: Bantal Polo, Sagu Kaladi. Sipatokaan, Cuma Dua Taong.
2: Itu tadi sapo kataan enggak?
0: Sipatokaan.
2: Ya dah.
0: Oke dah.
2: Kedinginan, Bu Bonita.
0: Kenapa dikit? Mbak AC.
2: Ada. Bu Yuli, mana kan nih tidur kali ya? Bu Reren. Bu Reren, tapi salah Bu Reren nih. Ada siapa lagi tuh? Busu Syukur.
0: Iya.
2: Busu Ago, Busu... Siapa namanya tuh? Islan tidur, Busu... Ahmad Riyadi tidur, Busu Abdul Rahim juga tidur mungkin ya.
0: Tadi dah tamat, sudah leh.
2: Oh sudah kah?
0: Wah, dengar. Awalan tadi.
2: Soalnya baru pas buka tadi itu. Kita putar lagu yang kedua kan baru. Lagu Manado kayaknya putar nih.
0: Iya benar.
2: Ngano so apa? So pintar.
0: Hei lain.
2: Ngano so. So suka makan ikan dorang. Dorang itu bahasa Manado juga tuh. Bukan ngolok bahasa ya. Cuman saya senang bahasa-bahasa tuh Mbok Nita. Yana ngoni kan gitu bahasanya itu.
0: Nah, sama-sama kita belajar yo. Ya,
2: belajar di apa namanya? Hasanah budaya di
0: benar.
2: Ini perempuan ini kan macam-macam suku ya.
0: Budaya segala suku yo.
2: Iya, tegak contoh aja tuh tinggal Tegak Kuta itu kan satu bahasa, cuman dialeknya beda.
0: Bener.
2: Sama juga Manado tuh mungkin kan. Nah, bahasa Indonesia bahasa daerah ini banyak Nggak ada ampunan.
0: Bener.
2: Iya aja bahasanya 120 subsukunya kan.
0: Mantap.
2: Iya, coba ya kita. Nggak tahu. Cari di Google pasti temu. Ya ada wanita ya, ada yang dibayiin ada di Minan wanita.
0: Ya siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih Bu Sumamat ya, udah tamat juga nih ada dari Mbak Reni juga. Terima kasih sapanya Bu Sumamat, terima kasih lagunya Mbak Nita. Sekilas info juga nih kronik sana baru 15 menit yang lalu ya, bahwa udah terjadi insiden laka lantas di kawasan jalan AWS nih di Samarinda ya. tuh ha, malam Minggu nih jadi rame ya keranda sana di jalanan, sampai jam seini itu pun masih rame biasanya memang ya. Jadi hati-hati di jalan ya keranda sana. Etam kan menikmati malam Minggunya dengan baik-baik sajalah harapan Etam ya. Jadi di saat tapi belaju-laju ya kanak-kanak muda Etam nih khususnya ya. Apalagi nih tanda mulang nih, jangan ha, belaju-laju nih, apalagi di daerah Sempaja tuh biasanya tuh sering meneh ya belaju-laju nih malam Minggu. Hati-hati ya di jalan ya. Jalan sepi bukan berarti Etam harus memacu kendaraan Etam dengan laju beneh. Infonya dari Instagram kabar Samarinda underscore official. Oke deh, kerandeng sana karena di Dentama lagi ya di Facebook, di WhatsApp dan juga di telepon. Kita lanjut nelinga lagu selanjutnya nih, requestannya Ica nih, Batahang Saki.

Ya, Kurnia Sana di Trasok sudah menunjukkan pukul 23.44 waktu Indonesia Tengah. Makasih banyak ya yang sudah meramaikan Pantas Minang dan juga Berenggah malam hari ini. Ada Bu Sri Njani, Bu Sabda Rahim, Ica, Mbak Reni dan juga Bu Semamat. Makasih juga yang sudah monitor tulak pukul 19 tadi ngawani Mbak Nita. Dan juga tentunya di Berenggah malam hari ini dengan sajian lagu-lagu Manado. Mohon maaf mana ada salah-salah carang di hati kita segalanya yo. Tam jumpa lagi di Berenggah dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara lainnya. Mudah-mudahan Etam selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Dan semoga masalah Etam masing-masing ini cepat terselesaikan dan selalu dibantu dan di backup ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala kesusahan Etam dilapangkan oleh Allah ya, kerandeng sana ya. Jangan

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Minal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya?

0: Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulia Nita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya. Perompat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah perompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara RRI Perempat Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 1 hingga 6 bersama Qori'ah Sri Wahyuni dan Sari Tilawah Fahrur Rozi. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Nusantara yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah Nusantara. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Odah Bekesah. Bersama saya Fendi, inilah perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

0: Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan.
1: What?

Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya.

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak. Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah, saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tidak pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.

busana tau isi, iya astaga kenapa rasa basi. Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu sto? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Kerandeng senang saatnya Etam menelinga program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perempuan Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Jami'ul Ma'ruf rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menaikkan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah subuh kita pada hari ini bersama ibadah-ibadah lain yang ikutinya, termasuk ilmu yang kita ikuti dan kita belajar pada subuh hari ini, selalu dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan menjadikan ilmu yang barokah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya marilah bersama-sama kita ikuti lanjutan kajian kita pada subuh hari ini. Insyaallah akan disampaikan oleh karam Ustaz Dr. Haji Ahmad Haris Sesangi MSI. Kajian ini juga dapat diikuti secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 4 98.4 MHz dan channel YouTube Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Pada beliau kami silakan, demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda di mana saja berada yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Ulangi bahwa zikir itu adalah sesuatu yang kita baca, kita amalkan semata-mata mengingatkan kita kepada Allah. Apa yang dibaca terserah saja, intinya mengingatkan kita kepada Allah. Zikir itu ada dua, ada yang tidak terikat waktu, artinya kapan saja boleh dibaca. Yang kedua, ada yang terikat dengan waktu dan tempat. Nah, disesuaikan dengan waktunya atau tempatnya. Kita ulangi sedikit lah. Kemarin ada amalan ketika keluar rumah. Keluar rumah itu minimal membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Meskipun kita keluar rumah dalam keadaan sibuk, tergesa-gesa, jangan dilupakan untuk membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar rumah membaca amalan tadi, maka dikatakan kepadanya hudita, orang tersebut diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dalam perjalanannya, ditunjuki oleh Allah. Maksud ditunjuki itu jalannya selalu yang baik-baik saja, di tengah jalan pas mendengar azan singgah mampir. Hendak berbuat yang kada baik, kada jadi. Nah, atau ada apakah masalahnya? Kemudian wakufita. Nah, yang kedua, ditunaikan segala hajatnya, apa yang dikehendakinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang orang keluar rumah tuh ada yang diinginkan, terutama berkaitan dengan rezeki.
Jadi kalau membaca itu insya Allah dimudahkan oleh Allah mencari rezeki apa yang diinginkannya, ada jalan keluar. Ibarat berdagang mulai subuh kada laku-laku, pas handak bulik, nah laku ada aja. Kemudian wawu kita, nah ya Allah. Yang ketiga, dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan. Nah, jadi kalau sudah diberi petunjuk, kemudian apa yang diinginkannya dikabulkan Allah, terjaga dalam perjalanannya, setan itu ujaran banjir bulikan naik lagi. Karena di situ ada pembicaraan, kata setan yang satu, kita cari mangsa yang lain aja, buang-buang waktu. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam rumah, jangan lupa untuk mengucapkan salam, itu yang penting. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Artinya, ujar Rasulullah, wahai anakku, nah ya kan, kepada Anas bin Malik, karena Anas ikut Nabi 10 tahun, tinggal di rumah Nabi 10 tahun, ujar Nabi, wahai Anas, jika kamu hendak masuk ke rumah keluargamu, siapa aja, ke rumahmu sendiri kah, ke rumah keluarga, ucapkan salam, niscaya salam itu akan mendatangkan berkat untuk dirimu dan penghuni rumah itu. Karena kan assalam itu kan salam keselamatan. Kalau kita salam sejahtera untukmu wahai orang yang ada di dalam rumah. Orang dalam rumah menyahuti waalaikumsalam, sama salam keberkahan untukmu juga. Hakikatnya mendoakan kita seorang dan mendoakan orang yang ada di dalam rumah. Nah, itu paling gede. Kalau orangnya kadeda, apa yang dibaca? Assalamu alayna wa alai badillahi sholihin. Ya Allah. Jadi ada tahu nikah anakan. Julun kalau kita masuk ke dalam rumah, ya Allah, apa yang harus kita lakukan? Kan ada bacanya bila orangnya ada, assalamu alaikum. Ini dalam pelajaran. Bila orangnya tidak ada, baca assalamu alayna wa alai badillahi sholihin. Pas ujian, rupanya murid itu ada ingat. Ya kan? Kalau orangnya tidak ada, apa yang kita lakukan? Jawabannya, Pak, pulang aja ajar. Ngapain orangnya kada ada, kita kasih itu? Ada aja nih, keanakan malah lain orang tua. Nah, siapa tahu orangnya ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kita betul-betul mendoakan itu, siapa tahu kabul, ya Allah. Karena ujung-ujungnya baik, bila sudah selamat, selamat deh. Nah, jika usah umpul berhari, doa itu satu aja, minta selamat dunia, selamat akhirat. Siapa tahu dengan kita mengucapkan salam terus dengan tulus, ikhlas, kehidupan kita pun akan senantiasa berada dalam keselamatan baik dunia maupun akhirat. Nah, kan dulu pernah dikisahkan kalau kayak apa Kiai Haji Husin Qadri, ulama Martapura, yang ketika beliau hendak ke masjid melihat orang main kartu, ujar sidin assalamualaikum. Rupanya yang berempat tadi menyahuti waalaikumsalam. Karena sidin ikhlas mengucapkan itu, kadang memarahi juga sidin, kadang ngomel juga, cuma assalamualaikum. Rupanya berkat doa sidin yang ikhlas, keempat-empatnya setelah pulang ke rumah kada pernah lagi main kartu. Nah, amun kita bahai diri assalamualaikum, tambah jadi orang main. Nah, kemudian, nah ini lagi, kita lanjutkan pembahasan kita. Doa ketika akan masuk kamar kecil. Nah, jangan ada berdoa, tapi membacanya di luar lah, jangan di dalam. Nah, di dalam. Dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Anas bin Malik menyebutkan bahwa ketika masuk kamar kecil, Rasulullah mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena di dalam kamar kecil itu tempat setan dan jin di situ.
Makanya kita minta pertolongan lawan Allah, berlindung lawan Allah daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Karena orang kamar mandi itu kan jangan sampai kelawasan di dalam. Dan orang di kamar kecil itu biasanya melamun, dada yang ada melamun. Ada Pak Hidir orang tertawa lah, dada Allah. Nah, melamun, makanya kamar kecil itu kadang-kadang kemana-mana ke otak itu loh. Otak. Nah, jadi berdoa lawan Allah, mudah-mudahan kita berlindung daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Jangan sampai kita itu berpikir sesuatu yang jauh luar biasa. Makanya di kamar mandi itu jangan lama-lama, setumat saja. Ini kadang-kadang ada orang di kamar kecil, dua lagu, dah nyanyi di dalam. Orangnya bertelanjangan, bercermin, nah itu kada cocok kalau teman. Karena di dalam kitab itu disebutkan, kalau lama-lama di dalam kamar kecil nanti bisa menumpulkan otak. Nah, otak tumpul. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is sama. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Di dalam hadis yang lain, Sayyidina Ali menyebutkan, apa katanya? Satruma bain a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhalal kanifa ayyaqula bismillah. Tabir antara mata jin dan aurat anak Adam manusia ialah apabila memasuki kamar kecil ucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu. Ada lagi hadis yang lain melalui Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ibnu Sunni dan Imam Tabrani meriwayatkan bahwa apabila masuk kamar kecil beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min rijsin najisil khabisil mukhbisis syaitanir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kotoran yang najis, keji dan menimbulkan kekejian, dan dari setan yang terkutuk. Kita memohon lawan Allah. Karena kadang-kadang di kamar kecil itu kan banyak orang yang ngelamun atau sakit luar biasa. Sakit, ada yang jatuh lah. Ya Allah, banyak orang kamar kecil jatuh dan lain-lain. Makanya kita memohon lawan Allah. Mudah-mudahan bila kita ke kamar kecil, kita berdoa lawan Allah, jangan sampai kita tergoda oleh setan laki-laki dan perempuan. Hajat kita dimudahkan oleh Allah. Maksudnya buang hajatnya. Buang hajatnya mudah. Banyak orang yang sakit luar biasa di dalam kamar kecil. Luar biasa. Larangan berzikir dan berbicara di kamar kecil. Nah, makruh berzikir dan berbicara di saat buang air, baik di tanah lapang atau di dalam bangunan. Segala zikir dan perkataan adalah sama dalam hal itu, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi balau buang air lah, di tanah lapang kah, dalam bangunan kah, makruh berzikir. Makruh berzikir itu siapa tahu ini Pak Hidir nah, sambil bakami subhanallah subhanallah mayam sudah. Kecuali darurat. Darurat tuh misalnya kayak orang tuh sakit perut, tiba-tiba terlontar di mulutnya ya Allah. Nah, itu enggak apa-apa. Ya kan? Terlontar Allah. Bisa kalau orang yang sakit perut tuh ada. Sakit perut. Misalnya Pak Haidir kebanyakan makan apa? Makan udang. Nah, lalui, nah ini kan sakit perut kada keluar ya Allah. Nah, itu kada darurat. Darurat. Kalau kada darurat jangan sampai berzikir. Kalau ai kena aku aja kada keluar daripada kamar kecil kecuali berzikir 100 kali, beparai ini. Sehingga dikatakan orang bersin tidak perlu mengucapkan alhamdulillah, kada juga. Bediam aja. Coba tahu bersin. Ucap Pak Haidir alhamdulillah. Nah, jangan. Dan tidak perlu mendoakan orang bersin.
Siapa tahu misalnya di luar ada orang persen, diam aja kita, jangan kita ya rahamukallah. Nah, jangan sampai kita doakan, karena hukumnya makruh. Dan tidak menjawab salam. Allah, ini jangan jawab bergayaan. Kadang-kadang kan kelawasan di WC, lalu di luar assalamualaikum, ya. Bisa di dalam waalaikumsalam. Jangan. Artinya kita paham-paham aja lagi, bila WC bertutup tuh ada orangnya, itu aja sudah. Ya Allah, bila WC itu bertutup ada tuh orangnya. Nah, itu orangnya. Jadi tadi kalau di kamar kecil tidak perlu mengucapkan alhamdulillah bila bersin, tidak perlu mendoakan orang bersin, tidak menjawab salam, dan tidak menjawab orang yang menyerukan azan. Apa tahu di sini pas di kamar kecil, nah lagi BAB, ujar bila Allahu akbar Allahu akbar, coba hadir Allahu akbar Allahu akbar di kamar. Nah itu. Nah, makanya inilah makna belajar. Sama kayak salam tadi kan, memang hukumnya menyahuti salam itu adalah wajib fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Tapi kalau dalam kamar kecil jangan assalamualaikum, karena merasa wajib waalaikumsalam, kada ada tempatnya. Ini hukumnya makruh. Apalagi orang azan asyhadu an la ilaha illallah, ya asyhadu alla, nah ya sudah, badiam saja. Dan tinggallah orang muslim berkurang haknya karena tidak mendapat jawaban. Apabila misal seorang di kamar kecil bersin lalu mengucapkan alhamdulillah dalam hatinya dan tidak

yang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka Nabi tidak menjawabnya. Coba, Nabi buang air kecil. Orang tadi lewat, rupanya orang tadi mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tidak menjawab. Abu Daud, Imam Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Muhajir bin Qunfus radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendatangi Nabi ketika beliau buang air kecil, aku mengucapkan salam tetapi tidak dijawab oleh Nabi hingga beliau berwudu. Setelah itu beliau bersabda, inni karih Tuhan azkurallah ta'ala illa ala tuhrin, aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali sudah dalam keadaan suci. Kalau Nabi lebih lagi, Nabi buang air kecil, kemudian ada orang mengucapkan salam, Nabi kada menjawab. Malah Nabi setelah buang air kecil, beliau membersihkan, kemudian beliau mengambil air wudu. Setelah selesai mengambil air wudu, baru si jawab, waalaikumsalam. Kalau kita pahidirlah, kada sebut wudu kan, ya Allah, pas keluar, waalaikumsalam, kada apa-apa. Kalau Nabi, Nabi tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Ini sebenarnya pelajaran lawan kita, pelajarannya apa? Makanya salah satu adab berzikir, beramalan itu hendaklah dalam keadaan suci. Hendaklah diusahakan. Kalau kita tuh kan di mana aja, pas berabah ambil tasbih ayo aja kada bapak. Cuma kalau bisa memang orang bahari itu berzikir memang sudah diniatkan sejak awal, memang baudu, memang duduk, ya kan, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Larangan mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air. Nah, ingat. Sahabat-sahabat Imam Nawawi berkata, dihukumkan makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air. Jadi jangan sampai kita, karena kan dalam hadis itu kayak ini pengisahnya, makanya juga perlu belajar. Siapa yang mengucapkan salam, maka dia mendapatkan pahala. Apalagi mengucapkan salam, dijawab salamnya, berjabat tangan, ya kalau itu membalas, maka Allah menurunkan 100 rahmat. Nah, yang memulai dapat 90, yang menyahuti 10 aja. Nah, ini kadang-kadang sampai di situ aja. Lalu ada assalamualaikum, orang buang air. Nah, itu kada berlaku lagi. Karena hendak dapat pahala tadi kisahnya. Wah, kalau aku mengucapkan salam dapat 90, yang menjawab dapat 10 aja. Hebat nih. Tapi orang lagi buang hajat, buang air, hukumnya malah makruh, kada dapat pahala sama sekali. Apabila orang tadi tetap mengucapkan salam, maka tidak perlu dijawab. Pendapat ini sesuai hadis dari Abdullah bin Umar dan Muhajir yang tersebut pada sebagian di atas. Kemudian lagi, amalan bacaan ketika keluar dari kamar kecil. Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Kalau kita kan alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Itu doanya. Tapi bacanya di luar. Jangan di dalam. Biasanya kalau di pesantren-pesantren itu ada tulisannya pian. Biasa. Tulisannya itu ada. Itu simpel tapi adabnya tinggi. Belum biasa lihat kadang-kadang di sekolah, di pondok itu, nah, di luar kamar kecil itu ada tulisan dan ada instruksinya, membaca di luar kamar kecil. Membaca sebelum masuk ke kamar kecil, membaca setelah keluar kamar kecil. Kayak masuk masjid itu ada tulisannya biasanya kan. Kalau masjid ada juga tulisannya. Itu simpel tapi adabnya sangat tinggi. Ketika keluar dari kamar kecil baca alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan gangguan dariku dan memberikan kesehatan.

kepadaku. Kenapa kita keluar WC itu baca alhamdulillah? Kena plong. Plong. Orang hendak buang ke air kecil. Ya Allah. Pas sudah keluar rumah nyamannya plong. Orang hendak BAB. Ya Allah. Pas sudah keluar alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Allah menghilangkan daripada kita gangguan dan memberikan kesehatan. Cobian. Berapa banyak orang yang mau buang air kecil kada bisa buang air kecil. Berapa banyak orang yang mau BAB sakit perutnya luar biasa. Kada mau BAB tapi sakitnya luar biasa. Ada kalau ada juga yang BAB bocor. Pas keluar kamar kecil ujar orang Banjar, liot tau liot lah. Sandar. Kenapa? Karena dehidrasi kekurangan air keluaran. Makanya apapun keadaan ketika kita ketika buang hajat itu bila keluar alhamdulillah. Kenapa? Karena diri dalam keadaan plong. Nyaman kalau Pak Haider. Pak Haider handak ke WC. WC terbuka, wah itu senang luar biasa. Coba WC bertutupan. Sakit kepala enggak ada? Keluar. Nah, itu luar biasa. Di dalam pulang bisa buang hajat, keluar nyaman. Makanya pian lihat aja lah. Ulun kadang-kadang melihat orang memang unik pa manusia tu lah. Ulun lihat pian lihat aja kalau orang bepergian singgah di warung makan tu nak. Ni naik travel kah? Atau mobil pribadi kah? Singgah di warung makan. Pian lihat ya, yang pertama kali tu orang ke WC semuaan. Pian lihat aja. Kata-kata orang ke kamar kecil, ya Allah Haider, perjalanan jauh-jauh tuh, bahkan turun dari pesawat aja lihat ya nah. Lihat nih, orang tuh turun dari pesawat, masuk tempat bandara, nang dilihat di mana toilet dulu. Artinya apa? Alhamdulillah masih bisa kita buang hajat, buang hajat. Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang kada bisa buang air kecil? Ya Allah. Berapa banyak orang yang kena penyakit apa tuh? Petumarin kah apa namanya ada? Prostat banyaknya. Kita alhamdulillah. Berapa banyak orang ada orang yang tidak bisa buang air besar? Ada. Kita alhamdulillah masih bisa. Masih bisa. Kemudian lagi Ibnu Sunni dan Imam Tabarani meriwayatkan perkataan Abdullah bin Umar, apabila keluar dari kamar kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap alhamdulillahilladzi azaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi fiyya quwwatahu wa dafa'a anni adzahu. Ujar Nabi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelezatan dan memberikan kekuatan kepadaku sehingga menyingkirkan gangguan daripadaku. Alhamdulillah memberikan kelezatan, kekuatan sehingga apa? Menyingkirkan gangguan daripada kita. Buang hajat itu kan gangguan. Bila kada dikeluarkan bahaya kada? Bahaya. Makanya kita apa istilahnya itu dicegah daripada menahan kencing. Cegah. Hendak BAB jangan dilambat-lambat. Bahkan orang mau sholat saja nah, mau sholat bila nak kencing, kencingkan aja dulu. Karena menahan kencing itu makruh hukumnya. Bahkan bila hendak apa nih kantutnya kantutakan nggak ada apa-apa juga dulu. Habis itu bodo, jangan ditahan-tahan. Apalagi kencing. Kencing. Makanya Nabi itu kan beliau dalam sebuah hadis itu mengatakan bilanya sembahyang itu ringankan sholat. Kenapa jadi ringankan sholat? Karena banyak di antara jamaah itu siapa tahu ada yang hendak buang hajat. Dan buang hajat kasihan orang, kasihan orang. Apalagi nang tuha-tuha ini, ya Allah, bah, bisa tak gugur sorang, bisa tak kameh sorangan. Kalau keanakan mungkin gak ada apa-apa. Yang tuha-tuha ini nah,
kadang-kadang lagi izin menahan nih, kayak Pak. Ada yang langsung buka, nah, buka ke WC, belum pernah melihat teh. Maka kebiasaan orang kita tuh kadang-kadang unik, tau lah. Ke kamar kecil tuh mestinya membuka tuh di dalam aja nih, kadang nah, sarung bangkatan sudah, ke WC belum lagi. Nah, Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masuk WC ada bacaannya, keluar WC ada bacaannya. Masuk WC itu memohon kepada Allah supaya terhindar daripada gangguan setan laki-laki dan perempuan. Dalam artian supaya kita di dalam kamar kecil tuh jangan banyak pikiran yang macam-macam. Pianetnya kamar kecil nah, ngut turang. Ah. Kemudian bila keluar, lalu kita bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ulun masih kuat, ulun masih sehat. Napa-napa yang mengganggu keluaran, sudah. Hendak buang air kecil, keluar. Hendak buang air besar, keluaran. Alhamdulillah, plong. Plong, luar biasa. Amalan ketika ingin mengambil air wudhu. Nah, ada lagi. Dianjurkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada permulaan wudu. Apabila hanya mengucap bismillah sudah mencukupi. Apabila terlupa pada permulaannya diucapkan pada pertengahan wudu boleh. Makanya kita itu kan dianjurkan bila membuka keran kan, nah buka keran dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau membaca bismillah boleh aja. Enggak apa-apa. Andai kata lupa pas di tengah-tengahnya ingat, baca aja enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Siapa tahu terlupa. Kenapa terlupa? Karena masjid kamat sudah, lalu cepat-cepat kada ingat lagi. Nah, kan banyak tuh. Banyak. Cepat-cepat nak kamatnya. Lagi di dalam sudah La ilaha illallah al-malikul haqqul mu'min aman rasulullah shadiqul wa'dil amin Allahu akbar. Datang kita maka belum berwudu lagi bisa kada ingat. Apabila meninggalkan ucapan basmalah hingga selesai, lewatlah kesempatannya dan tidak bisa memenuhinya, wudunya sah. Ya Allah, sah, kada apa-apa. Cuma adabnya hilang, keberkahannya hilang, itu aja. Keberkahannya hilang. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wudhu'a liman lam yadhkur ismallahu alaihi." Tidak sempurna wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah, artinya keberkahan kurang. Banyak. La wudhu'a, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak dimulai dengan mengucap nama Allah. Tidak mengucap bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang bahari bila hendak ke masjid, hendak sembahyang, memang waktunya panjang. Sudah bersiap-siap. Kalau kebiasaan kita ini memang sukanya balambat-lambat. Ya Allah. Karena orang wahini kan tahu azan. Habis azan berapa menit kamatnya? 10 menit santai aja. Nah, ya Allah. Akhirnya apa? Ketika ngambil air wudhu lalu tergesa-gesa. Kalau orang bahari mungkin karena fasilitas terbatas. Cepat hadirlah, lalu orang bercapat datang. Pian lihat aja di kampung itu kadang-kadang belum azan berangkat sudah orang ke masjid. Kenapa? Karena kendaraan kadada berjalan kaki. Mun wahini santai 2 menit sampai jo hadir. Nyaman sudah. Kalau bahari kadada penerangan kadada lalu bercapat. Kemudian sesudah wudu, nah ada amalannya dah wudu, kalau bisa jangan ditinggalkan.
Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ada doanya. Itu doa yang pertama. Nah, intinya di doa itu ada tulis asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kita berdoa lawan Allah, doanya apa? Doanya mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat. Nah, karena bila mau berwudu itu ada harapan bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang suci. Doa lawan Allah. Dalam kitab Imam Muslim, Nabi SAW juga bersabda, man tawaddo'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Nah, ini. Barang siapa berwudu lalu mengucapkan doa ini, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau yang sempurna yang kayak tadi kan sampai waj'alni minat tawabin waj'alni minat tawabin waj'alni minat mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin, dibaca itu maka dibukalah untuknya pintu surga yang berjumlah 8 terbuka. Ia bisa memasuki dari mana saja yang dikehendaki. Makanya doa selesai berwudu itu disunnahkan itu memandang ke atas. Kalau doa yang lain, jangan. Kalau berdoa, doa apapun, kita menunduk ke bawah. Jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas. Tapi kalau berdoa setelah selesai wudu, pandang ke atas. Kenapa dipandang ke atas? Karena ketika kita selesai wudu, berdoa, doa yang kita biasa amalkan itu, pada hakikatnya, pintu surga yang 8 terbuka. Nah, lalu cuma karena kita kebanyakan dosa lalu kada melihat itu aja. Mun pahajar dosanya sedikit tak lihat kena kawa memilih pahajar itu aja pahajar. Nah, itu aja. Tapi hati-hati juga pahajar kalau sudah tak lihat pahajar misalnya habis berwudu kalangit terbuka sudah. Nah, itu sedang sudah kada lawas lagi simpun sudah tuh. Tapi kalau orang-orang min waliyun min awliyailah ada apa? Kalau kita nang biasa-biasa ini lalu tak lihat sedikit sedang sudah. Ujar orang Banjar, ayo pulang. Maka di laut lagi itu. Nah, itu. Makanya di sini coba lihat. Kenapa aja doa ketika selesai wudu tuh menghadap ke atas itu nah, ke atas. Karena pintu surga dibukakan oleh Allah, terbuka yang 8-8-nya. Puja guru bahari, karena kita banyak dosa, lalu kada melihat. Kalau, ayo maaflah, kita berjalan di situ aja, nah, berjalan di jalan rumah orang, pintunya terbuka, tak lihat kada? Tak lihat kalau? Kita berjalan di jalan rumah orang tuh misalnya 5 meter daripada jalan, terbuka pintunya, tak tengok kada kita? Tak tengok, kok ada? Paling kada apa yang di belakang pintu tuh kelihatan. Apalagi surga. Terbuka kelihatan melihat Pak Haidir ya Allah Pak Mataji melihat 12.100 bidadari bakaliaran. Nah, apalagi kalau sudah bidadarinya sini nah selesai bulik betul-betul lagi kada lawas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau yang lain menghadap ke bawah jangan melihat ke atas itu aja. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan lagi, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada tambahannya.
Ada lagi hadis Nabi, makanya berdoa itu ada, memang ada anunya, apa is faedahnya. Diriwayatkan dalam kitab Sunan Daruqutni dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man tawaddoa summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ aja nah. Kada sampai Allah waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadil qasidin. Kada sampai. Yang dibaca itu saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qabla ayat takallam, sebelum dia berbicara. Nah, makanya bila berwudu tu jangan berkesahan. Ini kadang-kadang sambil berwudu, kayak apa di kantor, ramai kah? Kayak apa di ini berkesahan. Ini kada, siapa yang kata Nabi, siapa yang berwudu, selesai wudu baca doa itu sebelum berbicara, sebelum dia berbicara. Ghufirallahumma bainal wudu'aini, niscaya diampuni dosanya antara dua wudu. Misalnya subuh tadi, ya Allah, berdoa Pak Haidir, selesai sebelum bicara berdoa. Maka berdasarkan hadis ini, Pak Haidir akan diampuni oleh Allah sampai wudu berikutnya. Kapan wudu berikutnya lagi? Bila nak sembahyang duha, berarti antara subuh dengan duha Allah ampuni dosanya. Seperti itu. Nyamannya Allah. Ini kadang-kadang kita kada tahu, lalu menganggap sepelenya. Ada lagi hadis, man tawaddoa fa hasanal wudhu tsumma qala salasa maratin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu samaniyatu abwabil jannah min ayyiha syaa dakhala. Ada lagi hadis yang sama yang tadi, barang siapa yang berwudu dan membaguskannya, artinya wudunya betul kada asal-asalan, kemudian mengucapkan sebanyak 3 kali berarti sekali aja, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baca 3 kali niscaya dibukakan baginya 8 pintu surga dan bisa dimasukinya dari manapun yang dikehendakinya. Memang terbuka pintu surga. Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu an berkata, aku membawa air untuk wudu Nabi. Nah, membaharikan bawa air, karena orang Arab tu biasa bawa wudunya pakai teko. Karena air di Arab tu memang sulit, susah. Kadang kayak kita di sini banyu berbuangan, ya Allah. Kalau bahari orang bersumur pak ada teko. Nah, tapi wahinya melihat, jangankan orang berwudu, kita ini kadang-kadang teko dipakai cuci tangan. Ada Allah. Lihat di kamar-kamar makan, di mana tuh rumah makan tuh ada teko. Nah, cuci tangan orang bahari dipakai teko itu untuk wudu. Untuk bagian bahari. Menurut ini sudah ada keran. Karena teko itu bagusnya kayak ini. Bila kita maini, ini kada jalan. Kalau kita pakai air keran kan kita mau, ini keran tetap jalan. Kita buang-buang kadang-kadang air. Nah, ketika aku, ujar Abu Musa Al-Ansari, aku membawa air untuk wudu Nabi. Maka beliau pun berwudu, aku mendengar beliau mengucapkan, Allahumma ufirli zambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkan rumahku, dan berkatilah rizkiku. Nah, wudu. Jadi berdoa bagus. Jadi waktu, salah satu waktu yang mustajab itu adalah waktu selesai berwudu, baca minta ampunan kepada Allah, minta lapangkan rumah. Rumah tuh biar kada besar, biar kecil, tapi hati lapang, lapang. Rumah tuh biar kayak istana, tapi hati kada lapang, tetap aja sakit. Nah, dan minta berkati di dalam rezeki, berberkah rezeki itu. Maksud rezeki itu berberkah adalah rezeki itu selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti berkah tuh. Bila orang berusaha, usahanya lancar, kemudian digunakannya untuk bersedekah, digunakannya untuk beribadah, berarti rezekinya
berkah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwafiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Amin amin amin wa alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Inna maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa fahma wa akhlasna bil 'ilmi fi nashabi min ta'at bi rahmatil rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
2: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
1: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
2: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
1: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, itu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
3: Hah, kok gitu sih?
1: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.
4: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Kerandeng sana di jam 6:30 hambat. Pada hambat ini tentunya Bu Supendi akan mengawani dengan senang dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan berbagai informasi yang teraktual seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng sana untuk perakiran cuaca pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Minggu terdapat berbagai situasi kondisi cuaca yang akan terjadi di antaranya. Untuk kota Samarinda diperkirakan cerah dengan kisaran suhu antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan untuk kota Balikpapan akan diperkirakan berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian di Kabupaten Kutai Kartanegara akan diperkirakan berawan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Kutai Timur akan diperkirakan berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Kabupaten Kutai Barat akan diperkirakan berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Kabupaten Pasir akan diperkirakan berawan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara akan diperkirakan berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Begitu juga yang berada di wilayah ibu kota Nusantara. Kemudian di kawasan Berau akan diperkirakan berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan kemudian disusul oleh Kabupaten Mahakam Ulu yang akan diperkirakan berawan dengan suhu yang sedikit lebih sejuk yaitu 20 hingga 27 derajat Celcius. Demikian kerandeng sana seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang bisa dikutip langsung dari laman bmkg.go.id. Nantikan untuk informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya bersama kami di RRI Penopas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krandeng sana. Untuk informasi selengkapnya seputar kilas balik kota Samarinda dan sekitarnya dalam kurun waktu 12 jam akan Bu Supen disajikan untuk Deng sana. Untuk informasi pertama, Krandeng sana etam akan menuju ke wilayah kota Samarinda. Untuk informasi pertama yang akan Musupen disajikan tentunya untuk Deng sana, di mana pada 12 jam yang lalu telah terjadi insiden laka lantas di kawasan Jalan Tol Balikpapan Samarinda di sekitar kilometer 10. Kemudian untuk informasi selanjutnya, informasi

Demikian Keranding Senang untuk informasi di wilayah kota Samarinda yang musipin dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Untuk informasi selanjutnya, Etam akan menuju ke kawasan Kutai Kartanegara. Di mana pada beberapa hari yang lalu telah terjadi kebakaran di kawasan Gang 9 Jalan Ruang Tenggarong. Dan ketika berita tersebut telah tayang, untuk api sudah berhasil untuk dipadamkan. Hanya saja untuk rumahnya ini yang terbakar, terdapat 2 buah rumah yang terjadi di kebakaran pada hari kemarin.

Demikian Karang Nasional untuk informasi yang dapat Bu Supen disajikan di wilayah Kutai Kartanegara. Selanjutnya menuju ke informasi dari Kota Balikpapan, di mana untuk kawasan Bukit Soeharto terjadi kebakaran yang melanda di kawasan tersebut, dan untuk api berhasil dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran. Demikian Karang Nasional untuk informasi di wilayah Balikpapan yang bisa dikutip dari akun Instagram @portalbalikpapan serta akun untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, bisa dikutip dari akun Instagram @info_kukar.

0: Kerandeng sana, ada informasi terakhir di wilayah Kota Bontang di mana pada kemarin terjadi juga kebakaran lahan Kerandeng Sanayoh yang berada di kawasan Jalan Mente Pisangan. Dan ketika informasi tersebut beredar, petugas sedang melakukan pendinginan. Dan untuk informasi kemarin, untuk pemadam kebakaran sudah berhasil untuk memadamkan api. Untuk informasi yang dapat Bu Supen disajikan di wilayah Kota Bontang diambil dari akun Instagram @bontangterkini. Demikian Kerandeng Sana seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya yang dapat Bu Supen dikutip informasinya dalam program Samarinda Hambat. Dan selepas ini Kerandeng Sana akan mendengar esensi buku dengan judul The Power of Positive Thinking dari Norman Vincent Peale. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini, kita akan menjelajahi inti pesan dan konsep-konsep utama yang terkandung di dalam buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan Berpikir Positif. Adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam genre pengembangan diri yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Buku ini mempromosikan gagasan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Peale menyatakan bahwa dengan mengubah cara kita berpikir,

kita dapat mengubah realitas kita. Dia percaya bahwa pikiran positif dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, mengatasi hambatan, dan mengatasi tantangan. Beberapa pesan dari buku ini, diantaranya adalah penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Pele dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan, penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita, dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Dari RRI untuk Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pasar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Pemerintah Kota Samarinda mendukung rencana transformasi Desa Budaya Pampang menjadi kawasan Green Village berbasis wisata edukasi dan digital. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuri, mengatakan Pampang menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata, termasuk melalui pembangunan dan pengembangan pariwisata melalui infrastruktur jalan dan penerangan. Pengembangan tersebut akan mengusung 7 program mulai dari penghijauan, pengelolaan sampah, energi ramah lingkungan, pelestarian budaya Dayak, penguatan UMKM, digitalisasi desa, hingga paket wisata edukasi bagi pelajar dan mahasiswa. Saifuddin menekankan pentingnya kejelasan pendanaan serta komunikasi dengan tokoh masyarakat dan sesepuh adat Pampang. Sementara itu, Stiena Samarinda berharap program tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kerjasama resmi dengan Pemkot Samarinda. Kepala Bagian Kerjasama Setda Samarinda, Itvi Septiani, menilai gagasan Green Village sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Program selanjutnya akan dikoordinasikan bersama OPD terkait termasuk Disporapar, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Lingkungan Hidup. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegraf. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat karandeng sana ya. Berjumpa kembali dengan Bu Supendi dalam program Dendang Nusantara. Tentunya akan menyajikan berbagai lagu di wilayah Nusantara, karandeng sana. Dan bagi karandeng sana yang hendak tamat bersama kami, boleh bergabung di nomor kami ya, karandeng sana, di 0541 7272656, atau di nomor 0811 5819 9844, di nomor WhatsApp yo. Dan bagi karandeng sena, bahwasanya untuk siaran etam juga di hambat hari ini, bagi karandeng sena yang hendak tama, silakan bergabung di laman Facebook kami yo, karandeng sena di perempat RRI Samarinda. Boleh di sana live-live komen chat, karena Bu Supendi sudah menunggu di sana nih karandeng sena yo. Dan saat ini masih belum ada yang gabungan di laman Facebook kami, ataupun juga bagi karandeng sena yang gabungan di live chat juga boleh, karandeng sena nanti akan Bu Supendi bacakan untuk lagu-lagu Nusantaranya yang akan dipusingkan pada hambat ini. Baik, karena di sana saat ini sudah ada dua pendengar. Wah, tadi ada Kai Hamdan tapi sudah terputus nih. Kalau seperti itu Bu Supendi telepon balik ya, karena di sana Kai Hamdannya nih. Ada dua pendengar, karena di sana satu pendengar melalui telepon kantor dan satunya lagi melalui telepon di WhatsApp ya, karena di sana. Dan Bu Supendi menyapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor ya, karandeng sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya
0: kantor. Wah, ini jauh-jauh dari Jambi nih. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, lama bener ini tidak ada gabungan nih di sini nih. Kenapa nih Bu Samzah?
1: Lama tak pernah.
0: sudah lama tidak bersua yo.
1: Iya.
0: Nah, Bu Samzah, untuk menyingkat waktu ini karena memang waktu itu sangat singkat nih, mau minta lagu apa nih pagi hari ini Bu Samzah?
1: Kalau lagunya lagu Jambi ya, Gadis Seribu Bujang.
0: Oh, Gadis Seribu Bujang.
1: Ada enggak yang remix?
0: Yang mana yang remix?
1: Yang remix kalau ada.
0: Sebentar. Gadis Seribu Bujang ini baru dari Ipul dan Siska nih Bu Samzah, dari Jambinya.
1: Iyalah, salam sah. Ada ya?
0: Iya, boleh salam sapanya Bu Su, silakan Bu Su.
1: Sapanya pertama sekali untuknya Bu Su Cindy, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian untuk semua penpro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi, selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas. Tentunya Bu Tinggi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karandeng sana itu tadi dari Jambi ada Bu Hamzah di RRI Perempat Samarinda. Baik, langsung Bu Supendi menyenggol di penelpon selanjutnya yang ada bergabung di WhatsApp yo, karandeng sana, bersama dengan Mbok Reni. Halo, assalamualaikum Mbok Reni, selamat pagi.
2: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih pagi hari ini Mbak Reni?
2: Baik leh.
0: Baik, harus semangat ya Mbak Reni, apalagi hari Minggu nih.
2: Minggu pas menyambut 17 Agustus.
0: Betul, biasa minggu tuh Bu Supendi biasa dapatnya malam, tapi kali ini dapatnya pagi, jadi harus semangat merdeka nih Mbak Reni. Mbak Reni mau minta lagu apa nih?
2: Lagunya ini aja, Kedadah Habar aja.
0: Kedadah Habar. Mau lagu yang lain lagi.
2: Apa tuh? Yang lain apa?
0: Lagu Nusantara bebas, mau lagu apa?
2: Yang ini aja nih.
0: Apa itu? Lagu Sunda atau lagu mana boleh? Silakan.
2: Sunda apa tuh? Lagu Sunda.
0: Oh, lagu Sunda banyak atuh teh Reni. Banyak teteh. Mau hayang kawin juga boleh.
2: Yang ini aja, si yang Neng Gelis aja.
0: Neng Gelis. Oke. Neng Gelis boleh.
2: Enak kan kemudian di belakang. Bu Sumamat, Bu Abdul Rahim, Bu Sujani, Bu Ari, terus Bu Yuli, Bu Ilas, Bu Nana. Segalanya leh.
0: Segalanya maha Mbok Reni yo.
2: Ya, ini belakang kan singkat waktunya
0: bener,
2: kan.
0: Benar.
2: Selamat Selamat bertugas dan tetap merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang mentang-mentang tuh mau 17 Agustus sekarang di sana ya, jadi harus merdeka ini Etam ya. Jadi setiap pagi, pagi merdeka karena di sana harus tetap semangat nih. Baik, karena di sana langsung Bu Subandi menyapa ke penelpon berikutnya yang ada di telepon kantor. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam budaya, budayakan salam.
0: Selamat pagi, Mbak Yuli.
3: Iya.
0: Mbak Yuli, gimana nih kabarnya Mbak Yuli?
3: Baiklah.
0: Baik, sehat, sehat. Harus sehat-sehat terus. Mbak Yuli mau minta lagu apa nih?
3: Aku mau jaket iki. Jaket iki.
0: Apa mau lagu apa nih tadi Mbak Yuli?
3: Jaket iki.
0: Jaket iki.
3: Ya.
0: Sebentar, ada enggak ya jaket iki?
3: Ada dong.
0: Oh, ada nih jaket iki. Boleh. Salam sapanya.
3: Salamnya ada Mbak Reni tadi ya.
0: Iya, ada Mbak Reni.
3: Ambat, Mbak Nana juga, selamat sambat, Mbak Menterika, Mbak Sanawiya, Mbak Ila, Kak Kola, ya. Mbak Eka, busunya busu Handan ATT, busu Mamat. Belum belum tamat ya dia ya?
0: Belum masuk.
3: Kejepit berarti. Ada busu siapa Misran?
0: Busu Misran.
3: Busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur. Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Siap.
3: Busu ini nang Gunung Rinjani.
0: Busu Gunung Rinjani.
3: Terus busu Iis.
0: Iya,
3: habis buat galanya aja.
0: Oke, siap.
3: Satu lagunya busu ya.
0: Siap, makasih banyak Mbak Reni.
3: Ya. Oh, Mbak Reni sih.
0: Oh, Mbak Reni. Mbak Yuli.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana langsung Bu Subandi menyapa ke penelpon berikutnya yang ada di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bu Sumamat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam.
0: Budayakan salam. Tumben ya Bu Sumamat nih, Bu Subandi pagi nih hari Minggu.
4: Iya.
0: Bu Su mau minta lagu apa nih Bu Su?
4: Cucu nelpon Bu Su, video call Bu Su, jadi makanya disempat. Oh,
0: pantas tadi takutnya Bu Subandi yang tepi cek ini reject tadi nih.
4: Pas tengah jaman ya nelpon, misalnya ini kalinya pegat seorang rupanya.
0: Siap.
4: Apa kabar Kai? Jarumurnya 3 tahun kali. Jadi misal tembus dan jarang nih.
0: Tadi tadi Kai mau masuk juga nih, ada Kai Hamdan. Tapi terputus dua sida tadi.
4: Sehat aja yo.
0: Busu mau minta lagu apa nih Busu?
4: Ya.
0: Mau minta lagu apa nih Busu?
4: Oh, lagunya kah? Sekali pandang jatuh cinta tuh nah Busu, ada kah Busu?
0: Ada, sekali pandang jatuh cinta.
4: Ya, sudah. Oh, sekali pandang. Iya bujur. Nah. Ya ada Busu, saya nyapa dulu Busu yo.
0: Boleh.
4: Suara ini tadi yo. Busu Syukur nih, dia ada juga suaranya nih. Saya WA-an dibalasnya. Dibuka tapi ini dibalas. Terus itu ada siapa yo? Buat yang turun gunung tongkatnya udah patah Busu.
0: Kenapa tuh tongkatnya udah patah tuh? Kenapa
4: patah
0: pula?
4: Sudah sih tanunya. Sudah patah tongkatnya Busu. Apa namanya IPA sudah ketahuan nih kan ya gitu Busu yo.
0: Iya.
4: Ya udah, terus itu siapa lagi yo?
0: Siapa?
4: Buat Busu DM tadi olahraga Busu.
0: Betul.
4: Diberinya saya tigu asin.
0: Apa itu tigu asin?
4: 20 biji Busu dari Amuntai.
0: Oh, dari Amuntai.
4: Iya, Busu Dehem Busu beh. Aya sik datang pulang nih bersepeda.
0: Gel.
4: Bawa Yuli tadi ya.
0: Makasih
4: Bawa Yuli. Bawa Yuli ini. Jangannya pernah ketemu dengan Bawa Yuli ini pernah ketemu Busu.
0: Padahal pernah ke sana tuh kemarin ke ini, Daman Huri.
4: Enggak pernah. Di Busu
0: ketok Busu. Aduh, ketok pintunya.
4: Mencari rumahnya diketemu-ketemu Busu, nomor teleponnya ditahu. Ya tuh bisa saya apa tongkatnya patah turun gunung Busu. Ya ada Busu kan bawa beben juga di Gang Kutai. Apa namanya sariawan saya Busu nah. Terus itu siapa
0: itu
4: lagi,
0: obatnya yo? Ini Busu pedas.
4: Iya memang saya jarang makan pedas ini Busu. Terima kasih Busu yo.
0: Sama-sama.
4: Bawa beben lagi dengar ini. Sekali pandang jatuh cinta. Ambo dari Semasa Barat, sponsor dari pabrik Lamang Tapai.
0: Siap.
4: Saya lagi himung Busu lagi senang.
0: Kenapa itu?
4: Karena cucu nepon pintar carang. Ini Busu.
0: Alhamdulillah.
4: Laki-laki
0: pula. Lancar.
4: Makasih Busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana langsung Busu Pendi menyapa ke penelpon berikutnya yang ada di telepon kantor ya. Halo, assalamualaikum. Salam budaya.
5: Salam.
0: Siap Busu Ari, semangat pagi Busu Ari.
5: Ya.
0: Merdeka Busu. Busu mau minta lagu apa nih Busu pagi hari ini Busu?
5: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar. Di mau lagu yang lain Busu?
5: Iya.
0: Ah, mau lagu apa aja di lagu Banjarnya?
5: Iya.
0: lagu Banjarnya apa nih? Mau minta lagu apa nih lagu Banjarnya?
6: Sanggu Batula.
0: Sanggu Batula. Boleh salam sapanya Bu Su, silakan Bu Su. Siap, terima kasih banyak Bu Su yo.
6: Ya.
0: Itu tadi karena sana dari Bu Su Ari yang ada di Jalan Juanda. Baik, karena di sana langsung Bu Supendi menyapa kedua penelpon berikut ini yang ada di telepon kantor dan juga di telepon WhatsApp. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp ya, karena di sana. Halo, selamat pagi Kai Hamdan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam budaya, budaya salam.
0: Merdeka Bu Su, merdeka.
7: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Bangun, bangun, bangun, bangun.
7: Merdeka.
0: Merdeka.
7: Mana Bu Su Mamat?
0: Nah, ada tadi sudah masuk.
7: Mana Bu Su Pendi?
0: Hadir.
7: Mana Mbak Yuli? Mana Mbak Nana? Mana, mana, mana, mana, mana?
0: Hadir.
7: Lagunya Ulun Handak Kawin.
0: Ah, Ulun Handak Kawin. Kenapa pula Handak Kawin lagi?
7: Atau Ulun Handak Merdeka.
0: Ulun, siap. Boleh ada Andi, salam-salam sapanya.
7: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi menyenggol ke penelpon berikutnya ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum. Salam budaya.
8: Waalaikumsalam. Salam budaya, budaya.
0: Selamat pagi Bu Sumisran. Ini sebentar. Sebentar, ada bis lewat nih Bu Su. Nelinga suaranya masuk nih ke dalam mic. Sebentar Bu Su. Bu Su, boleh didekatkan kembali Bu Su ke HP-nya Bu Su. Kecil suaranya.
8: Oh, kecil HP-nya nih, jaringan mungkin Bu Su Pendi.
0: Oh ya sudah, enggak apa-apa kalau seperti itu. Mau minta lagu apa nih pagi hari ini?
8: Bu Su Misran anu Bu Su Pendi.
0: Heeh, Bu Su Misran mau minta lagu apa?
8: Lagunya anu aja deh.
0: Lagu apa? Buah Bolo mau. Lagu apa lagi dari Jambi, Melayu juga boleh.
8: Buah Bolo aja
0: lah. Oh, Buah Bolo. Oke, siap kalau dari Buah Bolo. Ada salam sapanya Bu Su, silakan Bu Su.
8: Buat Bu Su Mama, Bu Su Agung, Bu Kejan, Bu Tete, Bu Kayu, Bunda, apa Bunda ini, Bu Sebutan, Bu Su semua-muanya buat Bu Su ya. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Keran Desena ini rame benih. Aduhai, Keran Desena ya tiap pagi pokoknya. Tapi karena memang keterbatasan waktu, jadi cuman hanya sampai jam 7. Mungkin selepas ini cuman boleh salam sapa maha ya Keran Desena. Ini ada Mbok Ernawati nih sekali Keran Desena. Ya, kenapa malah diputus nih sama Mbok Ernawati ya Keran Desena. Baik, kalau seperti itu, nah ini Sida mau menelpon nih. Oke, kalau seperti itu Bu Supendi menyapa lagi nih, ada Mbok Ernawati yang hendak tama bersama kami karena di sana yo. Halo, assalamualaikum Mbok Nana.
9: Waalaikumsalam, maaf Pendi.
0: Iya, selamat hambat merdeka.
9: Merdeka juga Pendi.
0: Iya, ini lagi apa nih pagi hari ini?
9: Yang lagi tepat nih.
0: Kenapa?
9: Yang lagunya sempat nih.
0: Oh, disempat nih, disempat.
9: Oh, ya yang di aku patan sama anu saudaraku aja tadi tuh.
0: Enggak apa-apa, ada Mbok Yuli.
9: Ya tuh dari tadi pencet-pencet ke bulan enggak masuk-masuk terus. Nah.
0: Boleh sama-sama. Boleh sama-samanya.
9: Iya, sama-sama dulu ya.
0: Iya.
9: Yang pertama Mbok Yuli buat si Teteh Reni juga, buat Abah Bayu juga. Buat Bu Su Ari tadi ya, yang buat Bu Su Misran, Bu Su Ontel, Bu Su Ontel sampai anu Bu Su Kutai. Nah, buat Mbok Sanawiya, Mbok Mudrikah juga ya, buat Nenek Ilas. Buat segala-galanya, Pendi, amun mulang hati-hati ya, Pendi ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kerandeng Sena, demikian tadi perjumpaan Bu Su Pendi dengan Kerandeng Sena yang sudah gabung bersama kami. Langsung saja ya, tanda ringa. Berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini, Kerandeng Sena ada lagu Gadis Rimbo Bujang. Kemudian yang gelis, Jaket Iki, Sekali Pandang, Menjadi Sayang, Sanggu Batula, dan juga Buah Bolok. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Dan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Saya Davano Paladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Demikian karena saya perjumpaan Etam pada pagi hari ini, dan tadi selain bergabung juga melalui via telepon, ada juga bergabung melalui pesan singkat di WhatsApp ya bersama dengan Bunda Ayulin yang berada di kilometer 1 Lojanan Barito. Namun karena memang keterbatasan waktu, jadi Bu Supendi bisa untuk meminta dan menerima semua permintaan lagu pada pagi hari ini karena Deng Sena ya. Dan selepas ini Deng Sena masih nelinga satu lagu karena Deng Sena yang masih belum dipusingkan, yaitu akan ada lagu Sangu Batulak untuk Deng Sena dengarkan. Tetap bersama kami di RRI Pranama Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Komisi 2 DPRD Kota Samarinda mendorong Pemkot Samarinda membentuk kembali Dinas Pariwisata secara khusus. Langkah ini dinilai penting agar pengembangan destinasi wisata lebih fokus dan mampu meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi daerah. Anggota Komisi 2 DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan saat ini urusan pariwisata masih bergabung dengan kepemudaan dan olahraga. Kondisi tersebut dinilai membuat perhatian, program, dan anggaran pariwisata belum maksimal. Menurut Joha, Samarinda memiliki potensi wisata